kesembuhan, warahmah dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, wala yazidu dhalimina illa khasara, dan tidak menambah bagi orang-orang zalim itu kecuali kerugian. Ayat ini membutuhkan adanya renungan dari kita sekalian. Mari kita perhatikan dari awal ayat. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami menurunkan Al-Qur'an secara berangsur. Ya, Al-Qur'an diturunkan secara berangsur, tidak secara sekaligus. Diturunkan kurang lebih hampir 23 tahun lamanya. Dan hikmah diturunkannya Al-Qur'an secara berangsur agar kita sekalian umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam bisa bisa memahaminya dengan baik, mempraktikkan dan mengamalkannya. Karena Al-Qur'an itu bukan sekedar agama teori. Kalau Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar teori, Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menurunkan Al-Qur'an ini 30 juz dalam satu waktu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan secara berangsur, munajjaman, berproses agar Al-Qur'an itu bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita amalkan. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Qur'an itu secara berangsur. Di sini kata-kata minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Para ulama tafsir rahimahumullah taala berbeda pendapat di dalam menafsirkan ayat yang mulia ini. Sebagian ulama tafsir mengatakan min di situ, minal Qur'an adalah lil jins, untuk menunjukkan jenis. Artinya bahwa seluruh ayat-ayat suci Al-Qur'an semuanya berfungsi sebagai penyembuh. Semuanya berfungsi sebagai rahmat tanpa terkecuali. Jadi min di situ tidak menunjukkan sebagian. Dan ini adalah pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwa min di sini tab'iriyah, yang menunjukkan sebagian. Oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan bahwa tidak semua ayat-ayat suci Al-Qur'an itu bisa dipakai untuk obat, bisa dipakai untuk ruqyah. Hanya sebagian saja, misalnya seperti surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Mu'awizat, dan seterusnya. Tetapi yang rajih wallahu ta'ala alam adalah pendapat yang pertama, bahwa min di sini adalah lil jins, sebagaimana dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'wah Dawa ini. Bahwasannya min di situ menunjukkan bahwa seluruh ayat suci Al-Qur'an itu dapat memiliki pengaruh sebagai penyembuh, sebagai syifa dan sebagai rahmat tanpa terkecuali. Walaupun tentu sebagian dari ayat-ayat suci Al-Qur'an memiliki efek dan pengaruh yang lebih kuat ketimbang ayat atau surat yang lain. Oleh sebab itu di sana misalnya ada surat Al-Fatihah. Di sana ada ayat kursi misalnya. Di sana ada dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Di sana ada Al-Mu'awizat, ada surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Pengaruhnya lebih kuat bila dibandingkan dengan ayat-ayat atau surat-surat yang lain. Tetapi tidak berarti ayat-ayat atau surat-surat yang lain ini tidak bisa dijadikan sebagai obat dan kesembuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami menurunkan Al-Qur'an secara berangsur. Ya, ma huwa syifa, Al-Qur'an itu sebagai penyembuh. Syifa, syifa. Ya, masjid ini masjid asyifa, masjid penyembuh. Syifa itu ada dua macam. Ya, syifa ul qulub dan syifa ul abdan. Penyembuh di sini adalah penyembuh bagi penyakit-penyakit hati. Dan ini adalah merupakan bentuk penyembuhan yang paling besar yang dapat dipengaruhi oleh Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an dapat memberikan penyembuhan pada hati kita dari penyakit syirik, dari penyakit nifaq, dari penyakit syubhat, dari penyakit syahwat, dari penyakit jahil, kebodohan, dari penyakit al

Ghaflah, kelalaian dari penyakit al-qaswah, qaswatul qulub, kerasnya hati. Dari penyakit al-hirah, kebingungan, kebimbangan. Dari penyakit al-ya's, putus asa. Dari penyakit hasad, iri hati, dengki. Itu semua bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Oleh sebab itu di dalam ayat lain, di dalam surat Yunus, ayat 57, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang peringatan dari Rabb kalian, wasyifa'un lima fi sudur, dan penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada. Jadi Al-Quran sebagai penyembuh. Bentuk yang pertama adalah penyembuh bagi penyakit-penyakit hati. Dan penyakit hati sebagaimana telah dijelaskan di dalam pembahasan awal, bahwa penyakit hati ini lebih berbahaya daripada penyakit badan. Ya, lebih berbahaya daripada penyakit badan. Kalau penyakit hati, efeknya itu terkadang bukan hanya di dunia, dia bisa berdampak sampai di akhirat kelak. Orang kalau sudah sakit hatinya, misalnya dia terkena penyakit syirik atau penyakit syubhat atau penyakit bid'ah atau penyakit ghaflah dan lain sebagainya, apabila sampai ke bawah mati dia bisa masuk neraka. Tetapi penyakit yang namanya penyakit fisik, ketika seseorang itu sakit bahkan kena penyakit terberat dengan stadium lanjut gitu kan, dia bisa menjadi penghapus dosa dan kafarah bagi dosa-dosa dan kesalahannya. Ya. Dan Al-Quran itu sebagai syifa, syifaul qalbi. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa syifaul lima fi sudur. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu semuanya dapat dijadikan sebagai penyembuh. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah syifaul abdan. Al-Quran juga dapat penyembuh bagi penyakit-penyakit fisik. Ya. Sebagaimana Al-Quran bisa penyembuh bagi penyakit hati, demikian juga Al-Quran bisa penyembuh bagi penyakit fisik. Dalilnya apa? Dalilnya ada disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu ketika Abu Sa'id bersama dengan rombongan melakukan safar, tiba-tiba mereka ini kehabisan bekal. Singgahlah mereka di sebuah kampung. Lalu mereka meminta hak mereka. Karena yang namanya orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan punya hak untuk dijamu oleh penduduk kampung itu. Akhirnya mereka datang kepada penduduk kampung itu meminta jamuan karena mereka kehabisan bekal. Tiba-tiba mereka mendapatkan penduduk kampung itu, penduduk kampung yang sangat pelit, kikir. Tidak mau menjamu para sahabat Nabi SAW yang kehabisan bekal itu. Namun karena waktu juga sudah mulai larut malam, para sahabat itu pun memutuskan untuk menginap di kampung itu. Tiba-tiba di suasana kegelapan malam, tetua kampung itu terkena sengatan kalajengking atau bisa ular. Akhirnya mereka kebingungan, harus kemana mereka berobat. Mereka sendiri punya obat-obat tradisional dan biasa juga beberapa tetua kampung memberikan jampi-jampi tetapi tidak ada manfaatnya. Akhirnya mereka ingat bahwa di sana ada sekelompok orang yang tampak sekali kesolehan mereka, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu taala anhu bersama dengan para sahabat yang lain. Akhirnya mereka pun datang menjumpai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Mereka mengatakan sesungguhnya tetua kampung kami ini sedang ditimpa oleh masalah. Dia terkena sengatan kalajengking atau bisa ular. Tolong, apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyahnya? Saat itu para sahabat Rasulullah SAW mengatakan, ya kita semua bisa. Katanya, tapi kami tidak akan pernah meruqyah pemimpin kalian ini, kecuali kalau seandainya kalian
memberikan kami imbalan. Karena kalian orang-orang pelit. Orang-orang pelit seperti kalian layak diperlakukan seperti ini. Ya hukum asalnya kan kalau yang namanya meruqyah itu kan tanpa jasa gitu kan. Hukum asalnya kan kita harus menolong gitu. Tapi karena kalian tidak mau menolong kami juga tidak mau menolong kalian. Kecuali biju'al, dengan imbalan. Akhirnya mereka bilang, kalau begitu sepakatlah. Kita akan kasih kalian sejumlah kambing kalau tetua kampung kami ini bisa sembuh. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala membacakan surat Al-Fatihah. Begitu dibacakan surat Al-Fatihah, tiba-tiba tetua kampung itu ka'annama bari'a min iqal, katanya. Seperti seekor unta yang baru lepas dari ikatannya. Begitu dibacakan surat Al-Fatihah langsung sembuh, berdiri. Akhirnya kemudian mereka pun mendapatkan imbalan sejumlah kambing. Namun dari kehati-hatian para sahabat, mereka mengatakan, sebentar dulu, ini halalkah ataukah tidak? Ini jangan sampai ini ya kita mengambil sesuatu yang tanpa hak. Akhirnya kambing-kambing itu pun mereka bawa ke Madinah. Sampailah mereka berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian peristiwanya dikisahkan kepada Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau bersabda, "Wama yudri ka annaha ruqyah." Rasulullah mengatakan, dari mana kalian tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah sebagai ruqyah? Ya. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW untuk meyakinkan bahwa harta yang diterimanya itu halal, maka Rasulullah mengatakan, ij'aluli bisaham. Kalau begitu saya juga minta bantuan, minta apa? Minta bagian dari saham kalian, kata itu. Ya, jadi insyaallah gaji yang Bapak Ibu terima dari rumah sakit itu halal tuh. Ada dalilnya ya. Jadi jasa pengobatan itu halal. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu bagi juga dong saya. Ya kasih saya satu saham untuk meyakinkan bahwa apa yang mereka terima itu adalah halal. Baik. Di sini kita lihat ternyata Al-Quran juga memiliki pengaruh dalam pengobatan fisik. Gitu. Ya. Termasuk tadi orang kena sengat kalajengking itu kan penyakit fisik, bukan penyakit hati. Ya. Ikhmatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, wa qad jarabtu ana wa ghairi. Saya pun telah mencoba. Saya dan orang lain telah mencoba minal istisfa bil qurma bil Quran umuran ajibah. Saya telah mendapatkan sesuatu yang sangat menakjubkan, berobat dengan Al-Quran dalam penyakit fisik. Bahkan di dalam kitab Ad-Dawa ini, Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad. Bahwa ketika Imam Ahmad pergi ke Mekah sedang berhaji, tidak membawa obat-obatan sama sekali. Dan kita tahu pada zaman itu fasilitas kesehatan juga sangat terbatas. Imam Ahmad mengatakan, selama saya di Mekah, saya tidak memiliki obat-obatan apapun kecuali Al-Quran. Setiap kali saya sakit, saya membaca surat Al-Fatihah. Lalu saya pun berikan resep kepada orang lain. Dan semuanya sembuh, Alhamdulillah. Sehingga beliau mengatakan, andaikan setiap muslim dia bisa memanfaatkannya dengan baik, maka itu sudah cukup, katanya begitu. Sudah cukup untuk pengobatan. Ya, membaca surat Al-Fatihah. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu sebagaimana telah kita bahas di dalam pertemuan awal ketika membahas muqaddimah dari kitab Ad-Dawa ini adalah sepatutnya kita sekalian bisa mengkombinasikan antara pengobatan syar'i dengan pengobatan modern. Ya kan, betapa alangkah sangat indahnya juga kalau seandainya seorang dokter di samping beliau memberikan resep sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya, demikian juga memberikan sentuhan-sentuhan nasihat agama yang kemudian dengan itu juga sang pasien ini adalah bisa melakukan pengobatan mandiri dengan ruqyah mandiri sebagaimana yang
diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kembali ke awal ayat tadi ya. Ada ayat itu yang menarik dalam ayat itu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran itu secara berangsur, yang Al-Quran itu sebagai syifa dan rahmah. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan antara syifa dengan rahmah? Ya, mengapa tidak disebutkan syifa saja? Tapi di sana ada rahmah. Para ulama tafsir subhanallah sangat cermat. Mereka mengatakan syifa itu izalatul marad. Syifa itu penyembuhan, menghilangkan penyakit. Sedangkan rahmah adalah fusulul khair ba'da zawalil marad. Sedangkan rahmah ya terjadinya kebaikan setelah penyakit itu hilang. Jadi Al-Qur'an bukan hanya sebagai penyembuh. Karena terkadang orang ya dia sudah sembuh tapi mungkin dia sembuh dari satu penyakit, dia mengidap penyakit yang lain atau dia masih ditimpa oleh berbagai macam masalah, tetapi Al-Qur'an itu menggabungkan dua hal. Izalatus syarr wa jalbil khair. Menghilangkan keburukan dan menarik kebaikan. Inilah yang dinamakan dengan syifa dan rahmah. Oleh sebab itu Al-Quran, misalnya Al-Quran menghilangkan penyakit kebodohan. Sebagaimana kalau tidak salah kisahnya telah kita ambil ya di pertemuan yang lalu. Juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Ketika ada para sahabat yang sedang dalam perjalanan, tiba-tiba salah seorang di antara mereka kepalanya terluka. Saat itu cuacanya sangat dingin. Akhirnya di saat mau sholat subuh, bertanya kepada sahabat yang lain. Katanya, kira-kira bagaimana saya dapat ada dispensasi enggak untuk tidak mandi junub. Tapi kebetulan yang ditanya ini bukan ulama. Akhirnya kemudian,

Islam memberikan ilmu. Islam, Al-Quran dapat menghilangkan rasa takut, juga memberikan ketenangan. Al-Quran memberikan penyembuhan dari penyakit dolal, misalnya kesesatan yang ada dalam hati seseorang. Demikian juga memberikan hidayah. Ya, Al-Quran menghilangkan kecemasan dan juga memberikan apa? Memberikan ketumakninahan. Oleh sebab itu para ulama salaf mengatakan asyifa'u qoblar rahmah. Syifa itu, penyembuhan itu sebelum rahmat. Ya, oleh sebab itulah di sini digabungkan. Ya, ma huwa syifa'u wa rahmah. Tapi ingat, Al-Quran itu bisa syifa dan rahmah. Dalam ayat yang mulia ini disebutkan warahmatul lil mu'minin. Rahmat bagi orang yang beriman. Ya, karena kenapa hanya orang yang beriman akan mendapatkan kesembuhan dan rahmat, walaupun kesembuhan bisa diperoleh oleh orang kafir sebagaimana dalam kisah tadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Karena pengaruhnya terhadap orang yang beriman agar lebih kuat, karena orang yang beriman dia meyakini Al-Quran, mengamalkannya, mentadaburinya, dan tunduk pada aturan-aturannya. Adapun orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, ya maka mereka tidak dapat mengambil manfaatnya. Sama seperti hujan. Hujan itu, apabila hujan turun ke kawasan permukaan bumi yang subur, maka dia akan bermanfaat. Adapun jika hujan itu turun selebat apapun ke tanah yang gersang, tandus, maka dia tidak akan memberikan manfaat. Jadi hujannya sama, tetapi efeknya bisa berbeda. Demikian juga Al-Quran. Apabila Al-Quran ini dibacakan kepada orang yang beriman, karena dia menerima, dia beriman kepadanya, maka akan memberikan dampak syifa dan rahmah. Tetapi terhadap orang-orang yang zalim, disebutkan di akhir ayat, wala yazidu zalimina illa hasara. Tidak bertambah bagi orang-orang yang zalim itu kecuali kerugian. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul huwa lilladheena aamanu hudaw wa syifa." Katakanlah sesungguhnya Al-Qur'an itu bagi orang-orang yang beriman merupakan petunjuk dan kesembuhan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir pertanyaan besarnya adalah lalu bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai obat. Ya, bagaimana agar kita nastashfi bil Quran, mengambil kesembuhan dari Al-Quran. Yang pertama, kita harus beriman dengan keimanan yang sesungguhnya terhadap Al-Quran. Yang kedua tentunya adalah ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Yang ketiga, kita harus mempelajari dan mentadaburi Al-Quran. Bukan hanya sekedar membacanya dengan tanpa kita mengetahui apa yang kita baca. Kemudian berikutnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran, terutama ayat-ayat yang berkenaan dengan kesembuhan. Seperti surat Al-Fatihah, ayat kursi, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, misalnya Al-Mu'awidat. Ya, oleh sebab itu salah satu niat di saat kita membaca Al-Quran. Ya, seringkali kan orang membaca Al-Quran itu niatnya untuk apa? Untuk mendapatkan pahala saja kan. Masukkan salah satu niat penting juga ketika kita membaca Al-Quran adalah niat istisfa. Niat meminta kesembuhan. Ya, oleh sebab itu ini juga salah satu yang akan membuat seorang mukmin bersabar ketika membaca Al-Quran. Biasakan kita ditimpa oleh kejenuhan ketika membaca Al-Quran. Bukan kepenatan, baru baca satu juz saja, wah sudah. Atau baru baca bahkan sebagian orang satu halaman saja sudah merasakan kecapean. Tapi antum niatkan ketika membaca Al-Quran, di samping antum berniat untuk mendapatkan pahala satu huruf 10 kebaikan, antum niatkan untuk berobat dengan Al-Quran. Ini sangat penting. Sekarang ini orang antri di poli bisa beberapa jam. Bersabar untuk apa? Mengharapkan adanya pengobatan. Tapi antum sekarang membaca Al-Quran satu juz, dua juz, satu hari. Bersabarlah. Niatkan pula ketika membaca Al-Quran ini adalah untuk apa? Al-istishfa. Meminta apa? Kesembuhan. Ya. Kemudian berikutnya, ikhwah sekalian, yang terpenting juga adalah bagaimana seorang muslim bisa

0: mengambil manfaat dari Al-Quran sebagai penyembuh adalah dengan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di siang hari yang berbahagia ini semoga dapat bermanfaat. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan, Dok. Nah,
1: katakanlah itu nanti yang kita inginkan tertular kemana-mana dan penjagaannya terutama dalam bentuk kita terbuang itu yang kita pikirkan bagaimana kalau terbuang
0: mantap. Nah,
1: jadi tempat ayat ke dalam nanti
0: ke dalam ke dalam maskah. Iya. Iya. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Di dalam penyebutan ayat-ayat suci Al-Qur'an atau kalimat-kalimat thayyibah yang kita tuangkan dalam bentuk tulisan, misalnya dalam jurnal, dalam makalah, buku dan lain sebagainya, maka tentu ini adalah bagian dari ciri khas seorang muslim, di mana seorang muslim memiliki kewajiban untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kapasitas ilmu yang dimilikinya. Adapun kemudian masalah penempatannya, jikalau hal itu telah dilakukan, ternyata tulisan kita itu bisa tercecer dan lain sebagainya, maka itu bukan bagian dari tanggung jawab kita. Ya, oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat ke raja-raja non-Muslim di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat kepada mereka dan di antara isi kandungan surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu kemudian surat-surat itu sampai kepada mereka, maka tanggung jawab perlakuan terhadap teks-teks atau naskah-naskah itu adalah dikembalikan kepada orang yang menerimanya. Walaupun tentu alangkah lebih baiknya juga kalau seandainya memang kita fasilitasi adanya tempat-tempat pembuangan atau penempatan tulisan-tulisan yang mulia. Jadi kalau di Saudi Arabia misalnya di pojok-pojok itu biasanya biasanya itu di perempatan kota, di sudut kota itu, di berbagai sudut kota ada satu apa namanya tempat sampah, tapi di situ disebut ditulis al-awraq al-muhtaramah. Jadi khas lil awraq al-muhtaramah, khusus bagi kertas-kertas terhormat gitu. Jadi orang yang punya misalnya mau membuang buku yang ada ayat-ayatnya atau hadis-hadisnya dan lain sebagainya, maka tidak dibuang di sembarang tempat. Mereka akan mencari tempat-tempat ya apa namanya pembuangan sampah yang berisikan tadi kalimat-kalimat thayyibah, sehingga itu tidak diperlakukan seperti sampah biasa. Itu akan dibakar dan diperlakukan secara khusus dengan terhormat. Biasa juga kalau kita lihat di kampus-kampus di Mekah, di Madinah, itu ada selalu ada tulisan al-awraq al-muhtaromah, kertas-kertas yang terhormat. Atau solusi yang lain, misalnya biasa juga saya tulis kalau misalnya di brosur atau apa, biasa saya tulis ya kertas ini mengandung lafzul jalalah atau ayat suci Al-Quran, mohon diperhatikan penempatannya. Manakala kita sudah berikan peringatan seperti itu, maka insya Allah juga tanggung jawab kita sudah terlepas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Nah, silahkan. Nah, ya, ya termasuk ya, ya. Untuk yang menerima berarti amanahnya beralih kepada yang menerima. Maka yang menerima ini adalah harus memperhatikan penempatannya agar supaya undangan-undangan tersebut tidak dibuang sembarangan. Ya, termasuk di rumah kita. Ya, mungkin ada buku-buku atau tulisan-tulisan lain memang harus kita perlakukan. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Maka ketika kita memuliakan tulisan-tulisan yang terhormat seperti itu, maka insya Allah Allah akan memuliakan kita sekalian, dan itu adalah bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM. Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
6: Kau itu,
5: istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
5: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
6: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
7: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
8: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
9: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
8: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasana kuliah.
9: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
10: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
11: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
13: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
14: Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, akan datang kepadamu Ikrimah sebagai seorang mukmin dan muhajir, maka janganlah kalian mencaci ayahnya, karena sesungguhnya mencaci orang yang telah mati itu melukai hati kerabatnya yang hidup, dan sesungguhnya cacian itu tidak dapat didengar oleh si mati. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selamat datang wahai muhajir yang berkendaraan. Demikian diantara sambutan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu an. Saat Nabi mengumandangkan dakwahnya dan membawa rahmat kepada seluruh makhluk, Ikrimah adalah seorang lelaki muda yang berusia 30-an. Dia berada dari keturunan terhormat Quraisy, paling banyak hartanya dan paling mulia keturunannya. Sepantasnya lah Ikrimah memeluk Islam sebagaimana orang-orang yang sepadan dengannya, seperti Sa'ad ibn Abi Waqqas, Mus'ab ibn Umair dan lain-lain, kalau saja bukan karena ayahnya. Siapa gerangan ayahnya? Seorang yang zalim dan sewenang-wenang di kota Mekah, pemimpin penyembahan berhala yang pertama dan otak dari tindakan-tindakan aniaya. Allah menguji iman kaum muslimin dengan kekejamannya, tetapi mereka tetap tabah. Allah menguji keyakinan orang-orang yang benar dengan tipu daya si zalim itu, namun mereka tetap menunjukkan kekukuhan imannya. Dialah Abu Jahal, cukup dengan nama itu. Dialah ayahnya Ikrimah ibn Abu Jahal Al-Makdumi, seorang pahlawan Quraisy yang terkemuka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ikrimah ibn Abu Jahal radhiyallahu an mendapati dirinya memusuhi Rasulullah, terdorong oleh kepemimpinan ayahnya. Permusuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar sengit. Dia mengganggu dan menganiaya para sahabat dengan siksaan yang tak berperi kemanusiaan. Kekejamannya terhadap Islam dan muslimin menyenangkan hati ayahnya dan menyegarkan pandangannya. Ketika ayahnya memimpin kaum musyrikin di medan perang Badar, dia bersumpah atas nama Lata dan Uzza, berhala-berhala sesembahannya, untuk tidak kembali ke Mekah kecuali setelah mengalahkan Muhammad. Di Badar, dia tinggal 3 hari, menyembelih unta, meminum khamer, dan menyelenggarakan pesta dengan membawa penyanyi dan pemain musik. Dalam perang itu, Ikrimah bertindak sebagai tangan kanan ayahnya yang dapat diandalkan. Namun sayang, Lata dan Uzza rupanya tidak memenuhi panggilan Abu Jahal, karena berhala itu memang tak bisa mendengar dan tidak pula menolongnya, karena mereka tak punya kekuatan apa-apa. Abu Jahal mati di medan perang di depan mata putranya. Ikrimah menyaksikan sendiri bagaimana tombak-tombak kaum muslimin mencabik-cabik tubuh ayahnya, ditingkahi teriak kesakitannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu an kembali ke kota Mekah, dia meninggalkan jasad ayahnya, pemimpin besar kaum Quraisy, terkapar di medan Badar. Kekalahan telah melumpuhkan tekadnya untuk mengambil jasad ayahnya dan membawanya pulang. Dia lari tanpa berpikir lagi, sedangkan kaum muslimin melemparkan jasad Abu Jahal dan korban-korban musyrikin lainnya ke dalam sebuah sumur di Badar dan mengeruknya dengan pasir. Sejak hari itu muncul pikiran lain dalam benak Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu an. Kalau pada awalnya dia memusuhi Islam karena sikap ayahnya, maka sekarang memusuhi Islam karena dendam atas kematian ayahnya. Mulai saat itu, Ikrimah bersuara dengan keras bersama orang-orang yang kehilangan ayah-ayah mereka dalam perang Badar. Dia menyulut api permusuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dada kaum musyrikin. Dia menyalakan api dendam dalam dada-dada orang-orang yang kehilangan sanak saudara. Sampai datanglah perang Uhud. Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu an turut serta dalam perang Uhud bersama istrinya, Ummu Hakim. Wanita itu berdiri bersama kaum wanita lain yang merasa sakit hati karena kehilangan anggota keluarganya dalam perang Badar. Mereka mengambil posisi di garis belakang. Mereka menabuh genderang-genderang untuk memberi semangat kepada kaum Quraisy dan menguatkan hati mereka dalam menghadapi pasukan Islam yang penuh dengan iman. Jangan sampai prajurit kaum Quraisy kalah dari medan perang. Dalam perang Khandaq, kaum musyrikin mengepung kota Madinah. Pengepungan ternyata memakan waktu yang lama sekali, sehingga Ikrimah tak mampu menahan kesabarannya. Melihat suatu celah yang agak sempit di sisi parit, dia memaksa masuk bersama kudanya, diikuti beberapa orang yang mempunyai keberanian yang lebih. Di antara kelompok pemberani ini, ada yang terpaksa menjadi korban, adalah Amru ibn Abdu'ad al-Amiri. Sementara Ikrimah selamat karena dia berhasil melarikan diri. Di hari penaklukan kota Mekah, orang-orang Quraisy merasa tak mampu lagi menghadapi kaumnya Muhammad dan para sahabatnya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan akan membukakan jalan bagi kaum muslimin untuk memasuki kota Mekah. Keputusan ini diambil karena mereka mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada para panglimanya agar tidak menyerang penduduk Mekah kecuali bila mereka diserang. Tetapi Ikrimah ibn Abi Jahal dan beberapa kawannya melanggar keputusan Quraisy. Mereka menghadang pasukan muslimin yang besar itu Khalid ibn Walid radhiyallahu an berhasil mematahkan perlawanan pasukan ini dalam suatu bentrokan kecil. Banyak di antara mereka yang menjadi korban. Pada kesempatan ini, lagi-lagi Ikrimah berhasil meloloskan diri. Sesudah itu, Ikrimah merasa bingung dan menyesal sekali. Kota Mekah tak lagi memberinya tempat untuk bergerak. Setelah penduduknya menyerah kepada kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ampunan kepada orang-orang Quraisy yang pernah memerangi beliau. Tetapi ada beberapa orang yang dikecualikan dan boleh dibunuh walaupun berlindung di bawah tirai Ka'bah. Nama-nama mereka disebutkan dengan jelas. Di antaranya Ikrimah ibn Abi Jahal. Itu sebabnya dia melarikan diri. Seraya bersembunyi, dia keluar menuju kota Yaman. Tak ada tempat lain yang terpikirkan. Pada waktu yang sama, Ummu Hakim, istri Ikrimah dan Hindun binti Utbah, yaitu istri Abu Sufyan, bersama wanita-wanita lainnya pergi ke tempat Rasulullah untuk memberikan baiatnya. Di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu itu ada dua istri beliau, putri beliau Fatimah, serta wanita-wanita Bani Abdul Muttalib. Hindun mengenakan cadar karena malu. Katanya, "Wahai Rasulullah, saya bersyukur kehadirat Allah yang melahirkan dan memilih agama ini. Saya berharap Anda memperlakukan saya dengan baik. Di antara kita ada ikatan kekeluargaan yang dekat. Saya adalah seorang wanita yang telah beriman." Sambil menyikap cadar di wajahnya, Hindun memperkenalkan diri. "Saya Hindun binti Utbah ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut dengan ucapan selamat datang. Lanjut Hindun, "Demi Allah wahai Rasulullah, sebagaimana tak ada di bumi ini rumah yang ingin saya hinakan seperti rumah Anda. Tapi sekarang sebaliknya, tak ada di bumi ini rumah yang ingin saya muliakan seperti rumah Anda. Bahkan lebih dari itu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, giliran Ummu Hakim, istri Ikrimah ibn Abi Jahal. Dia menyatakan keislamannya, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, Ikrimah telah melarikan diri ke Yaman karena takut Anda akan membunuhnya. Sekarang saya mohon Anda sudi menjamin keselamatannya. Semoga Allah melindungi Anda." Rasulullah menjawab, "Dia terjamin jiwanya." Mendengar jaminan Rasulullah, Ummu Hakim lalu pergi mencari suaminya dengan diantar oleh seorang remaja Romawi. Di tengah perjalanan, remaja itu coba merayunya. Ummu Hakim berusaha menghindar sampai keduanya tiba di sebuah perkampungan Arab. Di sana dia minta tolong kepada penduduk agar menahan si pemuda Roma itu. Sementara itu, Ummu Hakim melanjutkan pencariannya sampai akhirnya bertemu dengan suaminya di pantai Tihama. Saat itu, Ikrimah sedang tawar-menawar dengan seorang pelaut muslimin untuk mengantarnya ke Yaman. Pelaut itu berkata, "Nyatakanlah ketulusan hatimu." Ikrimah kemudian bertanya, "Bagaimana menyatakannya?" Kata pelaut tersebut, hendaklah engkau mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Justru kalimat itulah yang membuatku lari, kata Ikrimah dengan keberatan. Situasi mulai memanas ketika Ummu Hakim datang dan berusaha menjernihkan suasana. Ia berkata, wahai putra pamanku, aku datang dari seorang yang utama dan sebaik-baik manusia. Aku datang dari Muhammad ibn Abdullah dan kumohonkan jaminan keamanan atas dirimu kepada beliau. Kuharap jangan kau celakakan dirimu sendiri. Ikrimah bertanya tak percaya. Engkau sendiri yang bicara dengannya? Ya, jawab Ummu Hakim meyakinkan. Aku sendiri yang berbicara, dan beliau telah menjamin keselamatanmu. Ummu Hakim terus merayu suaminya dan berusaha menenteramkan hatinya. Setelah tenang, Ikrimah pun bersedia kembali bersama dengan istrinya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanan pulang, Ummu Hakim juga menceritakan peristiwa yang dialaminya bersama pemuda Romawi yang hendak melanggar tata susila itu. Maka setibanya di perkampungan Arab, tempat pemuda itu ditahan, Ikrimah lalu membunuhnya. Waktu itu, dia belum menyatakan keislamannya. Pasangan suami istri itu kemudian menginap di sebuah rumah. Ikrimah radhiyallahu ta'ala an ingin tidur bersama istrinya, tetapi ditolak dengan keras. Ummu Hakim berkata, aku seorang wanita muslimah, sedangkan engkau laki-laki musyrik. Ikrimah radhiyallahu ta'ala an terheran-heran mendengar jawaban itu. Katanya, penghalang antara aku dan engkau untuk tidur bersama adalah sebuah masalah yang sangat besar. Ketika Ikrimah dan Ummu Hakim tiba di dekat Mekah, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, akan datang Ikrimah ibn Abi Jahal sebagai seorang mukmin dan muhajir. Jangan mencaci orang yang sudah mati, yang kemudian melukai hati orang yang masih hidup. Cacian itu tidak akan pernah sampai kepada yang sudah mati itu. Tak lama kemudian, Ikrimah dan istrinya tiba di tempat Rasulullah yang sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Tanpa mengenakan arobahnya, Rasulullah langsung melompat dan menyambut dengan gembira. Setelah Rasulullah duduk kembali, Ikrimah berdiri di hadapannya seraya berkata, wahai Muhammad, Ummu Hakim memberitahukan bahwa Anda telah menjamin keselamatanku. Dia benar, kata Nabi. Engkau terjamin. Ikrimah bertanya lagi, apa sebenarnya yang Anda serukan? Nabi kemudian berkata, aku menyeru agar engkau mau mengucapkan kalimat syahadat, yaitu pernyataan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan aku adalah hamba dan rasulnya. Kemudian melaksanakan sholat 5 waktu, membayar zakat. Rasulullah membilang rukun Islam 1 persatu. Kata Ikrimah, demi Allah, Anda tidak mengajak kecuali kepada kebenaran dan tidak menyeru kecuali kebaikan semata. Dahulu, sebelum mengajak kami ke dalam agama kebenaran ini, Anda adalah seorang yang paling jujur tutur katanya dan paling baik budinya di antara kami. Kemudian dia mengulurkan tangannya, Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Anda adalah hamba dan Rasulnya. Ia melanjutkan, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sebaik-baik perkataan." Rasulullah bersabda, "Katakan, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya." "Apa selanjutnya?" kata Ikrimah. "Ku minta kesaksian Allah dan hadirin di sini bahwa aku ini seorang muslim yang berjihad dan berhijrah." Kata Rasulullah. Ikrimah mengulangi kata-kata Rasulullah tersebut. Sesudah itu Rasulullah berkata lagi, "Pada hari ini tidak ada satupun permintaanmu kecuali akan kuberikan." Kata Ikrimah, "Saya mohon Anda meminta kepada Allah agar mengampuni semua permusuhan yang pernah saya lakukan terhadap Anda, perang-perang saya melawan Anda, maupun kata-kata keji yang saya lontarkan di depan dan di belakang Anda." Rasulullah lalu berdoa, "Ya Allah, ampunilah dia untuk segala permusuhan yang pernah ditunjukkannya kepadaku dan untuk setiap jalan yang pernah ditempuhnya demi memadamkan cahayamu. Ya Allah, ampunilah dia untuk kehormatanku yang pernah dicermakannya di depan maupun di belakangku di saat aku ada dan tiada." Wajah Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu an berseri-seri. Dengan gembira dia pun berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, tidak saya biarkan begitu saja setiap harta yang saya sumbangkan untuk menghalangi jalannya, kecuali akan saya lipat gandakan di jalan Allah. Tidak ada peperangan yang saya ikuti untuk merintangi jalan Allah, kecuali akan saya tebus dengan berperang di jalan Allah secara berlipat ganda." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak hari itu telah bergabung ke dalam kelompok dakwah seorang pahlawan yang perkasa di medan perang, seorang yang tekun beribadah, sholat di siang dan di malam hari, dan seseorang yang rajin membaca Al-Quran di masjid-masjid yang dia datangi. Ditaruhnya Al-Quran di wajahnya seraya berucap, "Kitab ini, kitab Allah Tuhanku, kalam Allah Tuhanku." Lalu dia pun menangis karena takutnya kepada Allah. Ikrimah telah melaksanakan semua yang dijanjikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali muslimin terlibat perang, dia pasti ikut di barisan yang paling depan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perang Yarmuk, Ikrimah berperang dengan bersemangat, laksana seorang yang kehausan di musim panas yang menyengat dan menemukan air yang dingin. Saat pasukan turun semangatnya, dia langsung turun dari kudanya serta membuka sarung pedangnya untuk kemudian terjun menghadang barisan Romawi. Khalid ibn Walid radhiyallahu an sampai memperingatkannya, "Ya Ikrimah, jangan lakukan hal itu. Kalau engkau sampai tewas, tentu buruk dampaknya bagi pasukan kita." Jawab Ikrimah radhiyallahu ta'ala an, "Biarkan aku ya Khalid. Engkau telah lama berjuang dalam perang-perang bersama Rasulullah, sedangkan aku dan ayahku adalah yang paling keras memusuhi dan memerangi beliau. Biarkan aku menebus dosa-dosaku yang lalu. Aku telah melawan Rasulullah di banyak medan perang dengan gigih dan berani. Haruskah sekarang aku lari dari pasukan Romawi? Ini tidak boleh terjadi." Kepada pasukan muslimin, Ikrimah ibn Abu Jahal berseru, "Siapa di antara kalian yang bersedia berbaiat untuk mati syahid?" Lalu kemudian pamannya Al-Harith ibn Hisham, kemudian Dirar ibn Al-Aus, dan 400 muslim lainnya bertempur mati-matian di depan kubu pertahanan Panglima Khalid ibn Walid. Mereka semua bertahan dengan gigih. Setelah perang usai, dengan kemenangan berada di pihak muslimin, di medan Yarmuk, terkapar sosok mujahid yang terluka parah. Mereka adalah Al-Harith ibn Hisham, Ayyash ibn Abi Rabi'ah, dan Ikrimah ibn Abi Jahal. Terdengar Al-Harith merintih meminta minum ketika air dibawa kepadanya. Dia menangkap pandangan mata Ikrimah sehingga berkata, "Bawa air ini kepadanya." Air beralih kepada Ikrimah. Ketika putra Abu Jahal itu hendak meneguknya, dilihatnya Ayyash memandanginya begitu rupa sehingga dia berkata, "Berikan ini kepadanya." Air pun kemudian beralih lagi kepada Ayyash. Tetapi mujahid itu keburu syahid. Maka si pembawa air bergegas kembali kepada dua orang terdahulu. Tapi mereka pun telah wafat. Semoga Allah ridho kepada mereka dan memberi mereka dari telaga Al-Kausar minuman yang melenyapkan dahaga selama-lamanya. Semoga mereka dikaruniai taman surga Firdaus dan menikmati kehidupan di dalamnya untuk sepanjang masa. Wallahu ta'ala a'lam.
15: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
16: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
15: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
13: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
17: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
18: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam.
18: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela. Oh iya betul.
20: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
21: حضرات السادة يرجى الانتباه.
18: Halo, assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam.
18: Kita mau pulang Mi. Sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan yang potong terus.
19: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
18: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
0: Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustor. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
1: Assalamualaikum, Komandan.
22: Assalamualaikum.
23: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
1: Eh, apa kita bikin?
23: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
22: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
23: Eh, baru bagaimana motorku?
1: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
23: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
1: Masya Allah.
22: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
23: Yang di mana itu?
22: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
23: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
0: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
21: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
24: Demi Al-Quran yang penuh hikmah,
25: innaka laminal mursalin,
24: sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul.
25: Ala siratin mustaqim,
24: yang berada di atas jalan yang lurus.
25: Tanzilal azizir rahim,
24: sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, masih di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM. Sahabat Muadzi, manapun Anda berada, sesaat lagi kita akan masuk dalam program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Dan kemarin, alhamdulillah kita sudah masuk di pembahasan ayat pertama sampai dengan ayat keempat, di mana kita sudah mengetahui Allah Subhanahu wa Taala menceritakan tentang paman Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Abu Lahab, yang sangat membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengajak manusia kepada kebaikan dan menyembah Allah Subhanahu wa Taala semata. Abu Lahab bukan hanya menolak dakwah Nabi, tetapi juga mengejek, menghina, dan bahkan menghalangi orang lain agar tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sikapnya yang sombong dan terus-menerus memusuhi agama Allah Subhanahu wa Taala, Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan bahwa harta dan kedudukannya tidak akan bisa menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa Taala. Sahabat Muadzi, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan masuk di pembahasan ayat kelima dari surah ini, tentunya dalam program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, maksud kami kisah Quran for Kids, ya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muaz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
6: Quran for Kids.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat Muadzi, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids. Dan kemarin kita sudah bersama dengan Kak Iyad di pembahasan ayat ketiga sampai dengan keempat. Dan alhamdulillah kita sudah belajar banyak ya tentang surah ini, yaitu surah yang bercerita tentang pertentangan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Lahab, yang sangat membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menjadi pelajaran juga karena sikapnya yang sombong dan terus-menerus memusuhi agama Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan bahwa harta dan kedudukannya tidak akan menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa Taala. Jadi, meskipun adik-adik kita memiliki harta atau mungkin kita memiliki kedudukan atau mungkin popularitas di tengah-tengah masyarakat, maka sama sekali itu tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa Taala kalau kita menentang, memusuhi agama Allah Subhanahu wa Taala. Makanya adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, gunakanlah kalau misalkan kita memiliki harta, kita memiliki kepintaran, misalkan kita memiliki rezeki, kita memiliki sesuatu yang bermanfaat, maka gunakanlah itu untuk ya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kita gunakan untuk beramal soleh, kita bersedekah misalkan dengan harta kita yang lebih ya, kita gunakan misalkan kepintaran kita, pengetahuan kita untuk mengajari teman-teman kita mungkin yang belum mengetahui pelajaran, atau kita gunakan tenaga kita untuk membantu orang lain, terutama ya keluarga kita, orang tua kita di rumah ataupun saudara-saudara kita. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan masuk di pembahasan ayat terakhir, yaitu ayat kelima dari surah Al-Lahab atau surah Al-Masad ini. Oleh karena itu, sebelum kita masuk, terlebih dahulu seperti biasa kita akan mendengarkan dahulu satu murotal dari surah Al-Lahab ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program acara Quran for Kids.
6: Quran for Kids.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
6: Quran for Kids.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ya, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih menemani adik-adik sekalian dalam program acara Quran for Kids di kesempatan siang hari ini, dan telah kita dengarkan bersama murotal dari Quran surah Al-Lahab, dan langsung saja kita akan masuk di pembahasan ayatnya. Tapi sebelum itu, Kak Agung mau mengulang dulu nih dari ayat pertama supaya kita tahu makna atau arti dari ayatnya. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah bermanfaat, berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. وَمْرَأَتُهُ حَمَّلَةَ الْحَطَبِ, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. فِي جِدِهَا حَبَلٌ مِّمْ مَسَدَ, yang di lehernya ada tali dari sabut. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Abu Lahab akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Bukan hanya Abu Lahab ternyata adik-adik, tetapi istrinya juga mendapatkan balasan yang sama. Kenapa? Karena dia ikut membantu suaminya dalam menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dijelaskan bahwa istri Abu Lahab disebut sebagai apa tadi? Adik-adik dengar tidak dari arti ayatnya? Yaitu disebut sebagai pembawa kayu bakar. Maksudnya ia sangat giat membantu dalam perbuatan buruk. Jadi ketika Abu Lahab berusaha untuk menghina, mengejek, menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka istri Abu Lahab, dia mendukung suaminya, membantu suaminya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bahwa istri Abu Lahab seperti pembawa kayu bakar dengan tali yang melilit di lehernya. Kelak di akhirat, ia juga akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal buruk yang telah dilakukannya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari kisah ini kita jadi belajar adik-adik bahwa jangan pernah bekerja sama ya dalam perbuatan buruk. Jadi kalau ada teman kita yang mengejek, yang mengajak kita untuk ayo kita ejek orang lain, ayo kita ganggu si A, ayo kita ganggu si B, ayo kita sakiti atau kita ganggu ya, kita

0: menakjubkan. Surah Al-Lahab diturunkan ketika Abu Lahab dan istrinya ternyata masih hidup. Jadi ketika Abu Lahab dan istrinya masih hidup, surah ini sudah diturunkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengabarkan, sudah menginformasikan kepada kita, sudah memberitahukan kepada orang-orang pada saat itu bahwa keduanya, yaitu Abu Lahab dan istrinya, akan menjadi penghuni neraka seandainya mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tentu firman ini, kabar ini, informasi ini tidak akan terjadi. Namun adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata sampai akhir hayat mereka, yaitu Abu Lahab dan istrinya, mereka tetap memilih tidak beriman. Nah, artinya adik-adik, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, baik itu yang sudah terjadi maupun yang akan datang, yang akan terjadi. Oleh karena itu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menjadi anak-anak yang selalu berada, membantu dan berjuang di jalan kebenaran. Kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran beliau, saling mengajak dalam kebaikan, dan ingat, jangan ikut-ikut atau kita harus menjauhi segala perbuatan yang menyakiti orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua anak-anak yang beriman, hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang akhlaknya mulia dan selalu berada di jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah telah selesai kita belajar bersama di pembahasan Quran surah Al-Lahab di ayat pertama sampai dengan ayat terakhir tadi, yaitu ayat kelima. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Dan bismillah ta'ala, kita akan masuk di pembahasan surah selanjutnya. Oleh karena itu adik-adik, tetaplah dengarkan terus Radio Muadz bin Jabal Kendari dan program Quran for Kids setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muadz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
4: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
3: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 23 334. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama.

0: Indonesia.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
2: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad Bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah, dan informasi serta layanan konsultasi, silahkan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
3: Radio Muad Bin Jabal.
4: Masih Radio Muad Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya sahabat Muad, dimanapun Anda berada, kembali akan hadir di ruang dengar Anda program kajian siang di kesempatan hari ini, di mana kita kembali akan mendengarkan bismillahi ta'ala lanjutan pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-Iqtiqad dengan temanya yaitu semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Al-Ustadz Ahmad Firdaus LC Hafizahullahu taala. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dan langsung saja mari bersama-sama kita simak kajian siang berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memuji Allah. kita bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita terkait tentang tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah adalah ifradullah azza wa jalla bi jami'i anwa'il ibadah, yaitu kita mengesakan Allah azza wa jalla dengan semua jenis ibadah, yang mana ibadah adalah bagaimana disebutkan, wal ibadatu hiyal ghayatul mahbubatu lillah wal mardiyatu lah, bahwasanya ibadah itu adalah tujuan yang dicintai oleh Allah, tujuan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya allati khalaqal khalqa min ajliha, yang mana ibadah tersebut adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah azza wajalla. Wa biha arsala jami'ar rusul, dengan sebab tauhid ini pula Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut, dan sungguh kami telah mengutus di dalam setiap umat, yaitu seorang rasul yang tujuannya diutus adalah an ya'budullah, supaya orang-orang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut tagut, dan menjauhkan diri dari tagut atau kesyirikan. Sehingga Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan, wal ibadatu laha anwa'un katsira, ibadah itu memiliki banyak macam. Fassalatu wazzakatu wassiyamu walhajj, seperti salat, zakat, puasa, haji, wasidqul hadith, dan jujur di dalam berbicara. Wa ada'ul amanah, yaitu menunaikan, menjalankan amanah. Wa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wasilatul arham, dan menyambung tali silaturahmi. Wal wafa'u bil uhud, dan memenuhi janji. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, yaitu memerintahkan, mengajak kepada yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Wal jihadu lil kuffari wal munafiqin, dan berjihad melawan orang-orang kafir, orang-orang munafiqin. Wal ihsanu ila al hayawani والأيتام والمساكين وابن السبيل. Dan kita berbuat baik kepada hewan sekalipun, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada ibnu sabil, orang yang di perjalanan, wal mamluki minal adamiyin wal bahai, dan budak, berbuat baik kepada budak dari anak-anak Adam. Begitu juga kita berbuat baik kepada bahaim, kepada hewan ternak. Wa du'a wa dzikr wal qira'ah, berdoa, berzikir, membaca Al-Qur'an, kullu dzalika minal ibadah. Semuanya hal tersebut adalah masuk dalam kategori ibadah. Ibadah itu sangat sangat banyak diperintahkan di dalam dalil, baik dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika hubbullah, termasuk ibadah juga adalah cinta kepada Allah. Wa hubbu rasulih, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khasyatullah, takut kepada Allah azza wa jalla. Wal inabatu ilaihi, dan kembali kepada Allah azza wa jalla. Kullu dzalika min al ibadah, semuanya itu adalah masuk dalam kategori ibadah. Wa kadzalika dzabah, begitu juga menyembelih. Wan nadhar, bernazar. Wal isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah. Wal isti'anah, minta bantuan, pertolongan kepada Allah. Wal istighatsah, dan beristighatsah. Ini semuanya adalah ibadah. Karena semua tersebut itu adalah ibadah, fa yajibu sarful ibadati bi jami'i anwa'iha lillahi wahdahu la syarikalah. Maka wajib kita mengarahkan semua ibadah, bi jami'i anwa'iha, dengan semua jenisnya, itu kita arahkan lillahi wahdah, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Bahkan di dalam ibadah yang kita lakukan, kita mengharapkan pujian manusia dari ibadah tersebut, kita dilarang. Kita salat, kita memperbagus salat kita karena Allah. Tetapi ada juga niat yang karena selain Allah, kita memperbagus salat kita, memperbagus ibadah kita supaya kita dipuji. Ini dapat merusak ibadah. Kenapa? Karena tidak murni. Tujuan kita di dalam ibadah itu hanya kepada Allah, tapi ada tujuan-tujuan yang lain. Sehingga faman sarafa minha syai'an li ghairillah, barang siapa yang mengarahkan sedikit pun dari ibadahnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, kaman da'a ghairallah, seperti orang yang berdoa kepada selain Allah, au dzabaha au nadhara li ghairillah, atau dia menyembelih, bernazar atas nama selain Allah, au ista'ana au istaghatha bimayyitin, atau dia minta tolong, minta bantuan, beristighatsah kepada orang yang sudah meninggal, au ghaibin, atau orang yang gaib, au bihayyin hadir, atau orang yang hidup dan dia hadir, bima la yaqdiru alaihi illallah, dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Kita pergi ke seorang, kita mengatakan, saya minta kepadamu kesembuhan, berikan saya kesembuhan. Dia ada di depan kita, dia hidup. Kemudian kita minta sesuatu yang ia tidak mampu. Yang kita minta tersebut adalah sesuatu yang hanya yang mampu adalah Allah. Maka kita terjatuh kepada kesyirikan. Kita terjatuh kepada kesyirikan. Bagaimana kalau
0: kita meminta hal tersebut kepada orang yang meninggal. Kepada orang yang hidup saja, ada di depan dan hadir, kita ngomong sama dia, bisa interaksi dengan dia. Tapi karena yang kita minta tidak ada yang mampu kecuali Allah, kita terjatuh kepada kesyirikan. Tapi kalau yang kita minta sesuatu dan dia mampu, itu bukan termasuk ke kesyirikan. Ini perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang hadir di depan kita, kemudian kita minta bantuan dan ia mampu untuk membantu kita, kita minjam uang sebagai ongkos pulang, nanti kita akan ganti dan dia mampu melakukan, kita minta tolong supaya mengangkatkan barang ke punggung kita dan dia mampu melakukan, maka ini tidak termasuk kesyirikan. Lebih banyak dari kaum muslimin tidak hanya sekedar minta kepada orang yang hidup, sampai minta kepada orang yang mati, perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ia meminta bima la yaqdiru alaihi illallah, yaitu sesuatu yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, faqad asyraka syirkal akbar, maka sungguh ia telah terjatuh kepada syirik besar. Wa aznaba dzamba alladzi la yughfar illa bittaubah, dan ia telah melakukan dosa yang mana dosa tersebut tidaklah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala illa bittaubah, kecuali dengan bertaubat. Sawa'un sarafa hadha an-naw' min al-ibadah li sanamin, sama saja ketika ia mengarahkan ibadah tersebut li sanam, kepada patung, au li syajar, au li hajar, atau kepada pohon, atau kepada batu, au li nabiyyin minal anbiya, atau ia arahkan ibadah tersebut kepada seorang nabi dari para nabi, au li waliyyin minal awliya, atau kepada wali dari para wali, hayyun au mayyit, baik dia hidup maupun dia mati. Kama yaf'alul yaum indal adrihatil mabniyati alal kubur, sebagaimana yang dilakukan orang sekarang, yaitu kepada kuburan. Fa inna Allah la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah ridha dipersekutukan dengan seorang pun di dalam ibadah. Allah tidak ridha akan hal tersebut, siapapun ia. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal, tidak malaikat yang dekat, tidak juga para nabi yang diutus. Kenapa demikian? Karena ibadah tersebut adalah hak Allah. Wala waliyun wala ghairuhum, tidak juga kepada para wali atau yang lain para wali selain para wali. Sebagaimana yang kita katakan tadi, karena apa? Karena ini adalah hak Allah. Tidak boleh kita arahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang bahaya kesyirikan, innallaha la yaghfiru an yushraka bi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni orang yang menyekutukannya, orang yang melakukan kesyirikan, kecuali dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya orang yang melakukan kesyirikan dan ia meninggal di atas kesyirikan, tidak ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian menyeru berdoa bersama Allah kepada seorang pun. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam doa. Wa qala ta'ala wa la tusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa ma'al asafis syadid, dan sangat disayangkan sekali. Faqad takhadatil qubur al-yawm fi ba'dil biladi awthanan tu'badu min dunillah. Maka sangat disayangkan sekali, pada hari-hari ini sudah dijadikan kuburan-kuburan di sebagian negeri kaum muslimin sebagai berhala yang diibadahi min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Di banyak negeri kaum muslimin, banyak kuburan-kuburan yang orang meminta kepada orang yang sudah meninggal. Mimma yad'un al-Islam, yang melakukan tersebut adalah orang-orang yang mengaku diri Islam. Wa qad yad'u ahaduhum ghairallah fi ayyi makan, bahkan juga ada manusia yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam semua tempat, kepada selain Allah. Walau lam yakun inda qabr, walaupun bukan di kuburan. Kaman yaqulu ya Rasulullah, seperti orang yang mengatakan, wahai Rasulullah, ia berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda qiyamihi au mufaja'atihi bi syai'in gharib, jika berdirinya atau ia dikagetkan dengan sesuatu yang aneh. Au yaqul, atau dia mengatakan, al-madad ya Rasulullah, aku minta pertolongan kepadamu ya Rasulullah. Atau ya pulan, wahai pulan. Wa idza nuhu an dhalik, dan ketika mereka dilarang untuk meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, qalu, mereka menjawab, nahnu na'lam anna haula laisa lahum min al-amri syai'. Oh, kami tahu kok bahasanya orang-orang yang sudah meninggal ini, mereka tidak memiliki urusan sama sekali. Walakin haula'i unasun salihun, akan tapi orang-orang yang sudah meninggal ini adalah orang-orang saleh. Lahum jahun indallah, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Wa nahnu natdubu bi jahihim wa syafa'atihim, dan kita meminta kepada Allah dengan kedudukan mereka, dengan syafaat mereka. Wa nasiya haula au tanasau wa hum yaqra'una al-Qur'an an hadha bi ainihi qaulul musyrikin, akan tapi banyak dari mereka yang lupa atau pura-pura lupa, dan sedangkan mereka membaca Al-Qur'an, bahwasanya ucapan seperti ini adalah ucapan orang-orang musyrikin. Kama dzakarahu Allah fi Qur'an, fil Qur'an, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, kepada sesuatu yang tidak dapat memudaratkan mereka, tidak juga memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah, mereka mengatakan, yang kami seru selain Allah ini adalah syufa'auna indallah, sebagai pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul, katakanlah, atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh, apakah kalian akan memberitahukan kepada Allah sesuatu yang tidak ditahu, tidak diketahui di langit dan tidak pula di bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, itu maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang mereka persekutukan. Wa qauluhu ta'ala dalam ayat yang lain, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah agama yang bersih dari kesyirikan. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong mereka. Apa kata mereka? Ma na'buduhum, kami tidaklah beribadah kepada mereka. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghukum di antara mereka terhadap apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan hidayah kepada siapa yang dusta lagi ingkar. Ini menunjukkan akan pentingnya kita belajar tauhid para jemaah yang dirahmati Allah. Ini menunjukkan akan bahayanya kesyirikan. Supaya kita berusaha dengan sekuat tenaga kita, kita berusaha dengan semua kemampuan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita berusaha untuk mengarahkannya hanya kepada Allah. Kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari berbagai kesyirikan. Fasammahum kuffaran kadzaba, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang meminta beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau menjadikan apa yang mereka ibadahi sebagai sesuatu yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Fasammahum kuffaran kadzaba, Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka sebagai orang yang kufar, yang dusta, yang kafir. Wa hum ya'taqidun, yang mana orang-orang ini meyakini, anna haula'il awliya mujarrad wasa'it bainahum, mereka meyakini bahwasanya para wali-wali tersebut hanya sekedar perantara antara mereka wa bainallah dan Allah. Mereka meyakini kami tidak menyembah wali-wali tersebut, hanya perantara. Apa permohonan kami? Apa keinginan kami? Kami ingin meminta kepada Allah secara langsung. Mungkin lambat, mungkin kami banyak dosa, sehingga kami harus melalui perantara orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fi qada'i hawaijihim, di dalam mereka memenuhi hajat-hajat mereka. Wa hadza ma yaquluhu ubadul quburil yaum, inilah yang dikatakan oleh orang-orang yang meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal di kuburan pada hari ini. Tasyabahat qulubuhum, ya, mirip hati-hati mereka. Fal wajib ala ulama'il muslimin an yunkiru hadha syirka syani' wa yubayyinuhu linnas, maka kewajiban atas para ulama-ulama kaum muslimin untuk mengingkari kesyirikan yang buruk ini. Wa yubayyinuhu linnas, dan menjelaskan kepada manusia, harus dijelaskan ini perkara yang boleh, ini perkara yang tidak boleh, ini dia tauhid itu, ini dia kesyirikan, ini dia bahaya kesyirikan tersebut, harus dijelaskan. Begitu juga fal wajib ala hukamil muslimin hadmu hadhil awthan wa tathhiril masajid minha, dan kewajiban bagi penguasa-penguasa kaum muslimin untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut dan membersihkan masjid-masjid darinya. Wa qad ankara katsirun minal a'immatil muslihin hadha syirk, dan sungguh telah diingkari oleh banyak para imam-imam muslihin, imam-imam yang memberikan perubahan, itu mereka mengingkari kesyirikan. Wanhu an, dan mereka melarang manusia dari kesyirikan. Wa hadzaru wa anzaru, mereka memperingati, mereka mencegah manusia dari kesyirikan. Wa min haula, di antara mereka adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa talmiduhu Ibnu Qayyim, dan muridnya Ibnu Qayyim, wa Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, dan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, wa Syekh Muhammad Ibn Ismail As-San'ani, al-Imam As-San'ani, wa Syekh Muhammad bin Ali As-Syaukani, yaitu al-Imam As-Syaukani, dan para imam-imam yang lain sebelum mereka dan setelah mereka. Banyak dari para imam-imam, dari para ulama-ulama kaum muslimin mencegah manusia dari kesyirikan. Dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah manusia dari kesyirikan. Begitu juga setelahnya zaman para sahabat, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya, yang mana akan selalu ada orang-orang yang mengajak manusia kepada tauhid dan mencegah manusia dari kesyirikan. Wa katsirun minal a'immati qadiman wa haditha, dan banyak para ulama, baik ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama yang sekarang. Wa hadhihi mu'allafatuhum baina aydina, yang mana karangan-karangan para ulama, tulisan-tulisan mereka dari zaman dulu hingga sekarang, yaitu banyak di depan-depan kita, banyak di perpustakaan-perpustakaan kaum muslimin, supaya kita baca karangan-karangan mereka, bagaimana gigihnya mereka, bagaimana semangatnya mereka di dalam menyebarkan akidah yang benar, di dalam menyebarkan tauhid, di dalam mencegah manusia dari kesyirikan. Wa fi dhalika yaqulu al-Imam Asy-Syaukani fi Nawl al-Awtar. Dengan sebab itu berkata al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitab beliau Nawl al-Awtar. Beliau mengatakan, wa kam sara min tasjid abniyatil qubur wa tahsinha min mafasid tabyabki laha al-Islam. Itu banyak, berapa banyak yang terjadi dari orang-orang menghiasi bangunan-bangunan kubur, membangun bangunan di atas kuburan, wa tahsinha, dan dihiasi, diperindah, yang mana hal tersebut adalah sangatlah banyak min mafasid, banyak kerusakannya. Ya bekilah hal Islam, yang menjadikan Islam ini menangis. Minha, di antaranya adalah kerusakan tersebut, i'tiqadul jahalah ka'tiqadil kuffar, yaitu banyak keyakinan-keyakinan orang yang jahil seperti keyakinan-keyakinan orang-orang kafir lil asnam. Wa a'zamu min dhalik, dan lebih dari itu, fadhannu annaha qadiratun ala jalbin naf'i wa dhab'id dhar, yang mana mereka meyakini bahwasanya orang yang meninggal di dalam kuburan tersebut, mereka menganggap orang-orang yang meninggal itu mampu untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Faja'aluhu maqsadan li talabi qada'il hawaij, sehingga mereka menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai tujuan. Tujuan apa? Tujuan untuk mencari qada'il hawaij, supaya terpenuhi hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan. Wa malja'an li najahil matalib, dan dijadikan sebagai sandaran, tempat kembali untuk kesuksesan keinginan. Dia ingin lulus, pergi ke kuburan, minta kepada isi kubur, minta supaya diluluskan. Dia ingin daftar ke sesuatu, dia ingin melakukan sesuatu, pergi ke kuburan, meminta kepada isi kuburan. Wa asalu minha ma yas'aluhu al-ibadu min rabbihim, dan mereka meminta kepada orang yang meninggal sebagaimana hamba meminta kepada Allah. Wa shuddu ilaiha ar-rihal, bahkan mereka menyiapkan perjalanan, menyiapkan bekal untuk menuju tempat tersebut. Wa tamassahu biha wastaghathu, dan mereka mengusap-ngusap dan meminta istighatsah, wabil jumlah secara umum adalah innahum lam yad'u syai'an ma kanatil jahiliyatu taf'aluhu bil asnam illa fa'aluhu fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana mereka berdoa kepada sesuatu, apa-apa yang orang-orang jahiliyah lakukan dulu terhadap berhala-berhala mereka, itu juga yang banyak dilakukan oleh manusia terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Wa ma hadzal munkaris syani' wal kufril fadhi' la najidu man yaghdabu lillah wa yagharu hamiyatan lid-dinil hanif la aliman wala muta'alliman wala amiran wala waziran wala malika. Maka bersama ini, sebagaimana kemungkaran ini, kita tidak menemukan orang-orang yang marah karena Allah, yang cemburu karena membela agama yang lurus ini. Tidaklah orang alim, tidaklah orang yang belajar, tidaklah amir, tidaklah wazir, tidaklah raja. Yang intinya adalah ini adalah perkara yang perlu untuk kita sampaikan kepada umat. Perkara yang harus kita jelaskan, oh ini dia kesyirikan, ini dia ibadah yang benar, ini dia ibadah yang salah, ini diperintahkan oleh Allah, ini dilarang oleh Allah. Harus kita jelaskan, kita sampaikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan sedikit terkait tentang hal ini, yang mana sangatlah penting bagi kita untuk mempelajari akidah yang benar. Sangatlah penting bagi kita untuk kita membersihkan tauhid kita dari berbagai macam noda, baik itu kesyirikan, kebid'ahan maupun kemaksiatan, dengan harapan semoga akidah yang benar, akidah seorang yang bersih dari berbagai macam kesyirikan, semoga itu sebagai penyebab seorang atau penyebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang paling tinggi dari kedudukan orang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharap masuk ke dalam barisan tersebut adalah yaitu kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga bighairi hisabin wala adab, yaitu tanpa hisab dan tanpa adab. Bagi siapa? Yaitu bagi orang-orang yang benar-benar tauhidnya bersih, yaitu bagi orang-orang yang benar-benar menjauhkan dirinya dari berbagai macam kesyirikan, dari berbagai macam dosa-dosa besar. Dia terus meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam kehidupan dunia yang singkat ini, di dalam kehidupan dunia yang pendek ini, mari kita kumpulkan bekal kita dengan sebanyak-banyaknya, dan bekal yang terbaik adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
7: Aduh, enggak diangkat.
8: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
7: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
8: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
9: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
7: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
8: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
7: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
9: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
10: Labbaik Allahumma labbaik.
11: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah. Tidak, sama sekali itu tidak mungkin.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak, semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak menyambut seruan Rasul adalah bukan orang-orang yang hidup. Ajsaduhum qablal quburi quburu. Jasad mereka adalah kuburan bagi nyawa mereka sebelum mereka masuk kuburan yang sesungguhnya.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah SAW.

0: Katakan hai Muhammad kepada manusia, kepada saya, kepada anda dan kepada kita semua, katakan kepada mereka, seandainya ayah-ayah anda, seandainya anak-anak anda, seandainya saudara-saudara anda, istri-istri anda, keluarga anda, harta yang anda selalu usahakan untuk mendapatkannya, perdagangan yang anda takutkan untuk kerugiannya, rumah-rumah yang telah anda ridho tinggal di dalamnya, semua itu seandainya lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai daripada Rasulullah, lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah, tunggu azab Allah datang. Tidakkah ayat ini memberikan getaran di dalam hati orang-orang yang beriman untuk menghantarkan kaum muslimin muslimat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah segalanya, lebih ia cintai daripada ayahnya, anaknya, istrinya, saudaranya, keluarganya, bahkan seluruh manusia.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Tiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksana.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih ada

0: semua pasti terjadi.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
3: Radio Muadz bin Jabal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seorang penyair berkata, anta lil mali idza amsaktahu wa idza anfaqtahu fal malu laka, yang artinya sungguhnya engkau adalah milik harta jika engkau menahan harta tersebut, dan harta menjadi milikmu tatkala engkau menginfakkan harta tersebut. Dan ini benar bahwasanya jika seorang dia mencari harta yang banyak sementara tidak dia infakkan, maka sungguhnya dialah milik harta. Kenapa? Dia bekerja keras untuk mencari harta tersebut. Dia tunduk kepada harta tersebut, sementara harta tersebut bukan miliknya. Oleh karenanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Sungguh celaka penyembah dinar dan sungguh celaka penyembah dirham. Di sana ada orang-orang yang benar-benar diperbudak oleh harta, diperbudak oleh dinar, dan diperbudak oleh dirham. Waktunya habis untuk tunduk kepada dinar tersebut. Waktunya habis untuk mencari harta tersebut. Bahkan ibadahnya diatur oleh harta tersebut. Kapan hartanya mengatakan tunda ibadahmu, kapan hartanya mengatakan tinggalkan ibadahmu, maka demi harta dia akan tinggalkan ibadahnya. Demi harta dia akan tunda-tunda ibadahnya. Maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Sungguh celaka penyembah dinar dan sungguh celaka penyembah dirham. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun jika harta tersebut kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya harta tersebut milik kita. Dalam suatu hadis tatkala disembelih seekor kambing, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh istri-istri Nabi untuk membagikan kambing-kambing tersebut kepada orang lain. Maka setelah dibagikan kambing tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma baqiya minha?" Wahai Aisyah, daging apa yang masih tersisa dari kambing tersebut? Bagian mana dari daging tersebut yang masih tersisa? Maka kata Aisyah, ma baqiya minha ghairu katifiha. Kata Aisyah bahwasanya tidak ada yang tersisa kecuali hanya bagian pundak dari kambing tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, baqiya kulluha ghairu katifiha. Seluruh kambing tersisa kecuali pundak kambing yang tidak tersisa. Tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan kenyataan bahwasanya daging kambing semua sudah dibagikan, tidak ada yang tersisa. Yang belum dibagikan hanyalah bagian pundak kambing. Nabi SAW menjelaskan sebaliknya. Justru yang telah dibagikan seluruhnya itulah yang tersisa. Artinya apa tersisa di akhirat? Itulah harta yang benar-benar milikmu. Yang akan membangun istanamu di akhirat. Adapun yang belum dibagi, itu yang tidak tersisa. Karena itu tidak jadi milikmu. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadisnya, yatba'ul mayyita thalath. Bahwasanya ada tiga perkara yang mengikuti mayat tatkala mayat dikuburkan, yaitu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikuti mayat tersebut adalah keluarganya, kemudian adalah hartanya dan juga amalannya. Fayarji'ul ithnan wa yabqa al-wahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang dua akan kembali. Apa dua perkara tersebut yang akan kembali? Yaitu keluarganya dan hartanya. Ya, kalau seorang tatkala dikubur, maka hartanya tidak akan ikut dikuburkan. Kemudian keluarganya, istrinya dan anak-anaknya pun tidak akan mau dikuburkan bersama dia. Akan tetapi yang tersisa bersama dia adalah amalnya. Amalnya yang akan ikut dikuburkan bersama dia. Tatkala harta tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau tidak diinfakkan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut ya tidak akan menjadi amal. Tetapi kapan harta tersebut diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berubahlah status harta tersebut menjadi amalan soleh dan akan menyertai sang hamba dalam kuburannya.
5: Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mencari harta, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mencari nafkah buat anak istri, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita memiliki harta, mengumpulkan harta, maka niatkanlah bahwasanya harta tersebut akan kita gunakan sebagiannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan kita mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala dan kapan kita mengeluarkan harta tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menjadi amal soleh yang akan menemani kita di alam kubur dan akan membela kita tatkala di akhirat kelak. Akan tapi sebaliknya, jika ternyata harta tersebut tidak kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan hanya sekedar dalam rangka berfoya-foya, tidak ada tujuan yang jelas, kita membangun rumah-rumah yang tinggi tanpa niat karena Allah Subhanahu wa taala, kita kumpulkan harta yang begitu banyak, tanah, emas, dolar, rupiah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya harta yang kita kumpulkan tersebut akan menjadi bumerang bagi kita di akhirat kelak, akan memperberat hisab kita di akhirat kelak, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sungguhnya kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kalian rasakan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: 94,3 FM.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membayarkan zakat kepada sanak kerabat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, kaidah yang perlu diperhatikan dalam hal ini, bahwa setiap kerabat yang menjadi tanggung jawab pembayar zakat, maka zakatnya tidak boleh dibayarkan kepadanya, karena hal itu menyebabkan kewajiban nafkahnya gugur. Adapun jika kerabat itu bukan orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti saudara jika dia mempunyai anak, karena saudara yang mempunyai anak tidak wajib bagi saudaranya yang lain untuk menafkahinya, karena tidak mungkin dia mewarisi hartanya karena keberadaan anak. Dalam keadaan seperti ini, boleh baginya membayarkan zakat kepada saudaranya itu jika dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Begitu juga seseorang yang mempunyai kerabat yang tidak membutuhkan zakat untuk nafkah, tetapi dia mempunyai banyak hutang, maka dia boleh membayarkan hutangnya dengan zakat. Walaupun dia kerabat dekat seperti ayah, anak laki-laki atau perempuan, atau ibu, selama pembayaran hutang mereka itu bukan menjadi sebab pengurangan dalam pemberian nafkah. Misalnya, seseorang mempunyai anak yang tertimpa kecelakaan sehingga dia didenda harus menggantikan mobil yang dipraknya dan dia tidak punya uang, maka dibolehkan bagi ayah untuk membayarkan denda anaknya itu dari zakatnya atau dari zakat ayah, karena denda itu penyebabnya bukan nafkah, tetapi kewajiban yang penyebabnya bukan nafkah. Begitu juga setiap orang yang membayarkan zakatnya kepada kerabat yang bukan menjadi tanggungannya tanpa sebab zakat, maka hal itu hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam,
5: tersebar di berbagai negeri sebuah fenomena, yaitu seseorang wanita muslimah yang menikah dinasabkan kepada nama atau gelar suaminya. Misalnya, ada wanita bernama Zainab menikah dengan Zaid. Setelah menikah, bolehkah kita tulis nama istri Zainab Zaid? Ataukah kebiasaan ini adalah bagian dari budaya barat yang wajib kita jauhi dan kita waspadai? Fatwa Al-Lajna Ad-Daimah. Tidak boleh menasabkan seseorang kepada selain ayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, panggillah mereka dengan menasabkan mereka kepada ayah mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 5. Juga terdapat hadis yang berisi ancaman keras untuk orang yang menasabkan diri kepada selain ayahnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak diperbolehkan menasabkan seorang wanita kepada suaminya sebagaimana kebiasaan orang-orang kafir, dan kebiasaan sebagian kaum muslimin yang suka ikut-ikutan dengan ciri khas orang kafir. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM.
6: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
7: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
6: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
7: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
6: dimulai
7: pengetahuan.
6: Dimulai pada ba'da maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
8: Halo Sobat Fitness.
9: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
10: Eh Pis, apa kau bikin itu?
9: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
10: Yoka, kenapa aku gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
9: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
10: Oh, aku datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
11: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
9: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bahasa yang istriku sama saya.
6: Hehehe. 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
12: Qudwatun nabawiyah.
13: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
14: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ad-din an-nasiha. Qulna liman? Qala lillah ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
14: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
8: Radio Muad bin Jabal.
15: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
16: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
15: Ma, kau sabar saja, iyo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
17: A few moments later.
16: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
15: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
8: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
18: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Muads. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 9638100000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Muadz Indonesia, lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Muadz.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
19: Azkarul Masa. A'udzu

0: untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari. Sahabat Muad dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muad sekalian di kesempatan sore hari ini. Dan tidak terasa waktu terus berjalan setelah kita menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat asar. Dan juga tak lupa pula kami mengajak kepada sahabat Muad sekalian, jangan lupa untuk zikir petang, karena tentunya di sana ada banyak sekali keutamaan yang sangat sayang kalau kita lewatkan. Di samping itu, sahabat Muad dimanapun Anda berada, kembali akan hadir di ruang dengar Anda program acara Murotal by Request, di mana dalam program ini sahabat Muas tentunya dapat mengirimkan requestannya sehingga sahabat Muas dapat mendengarkan surah

0: favorit dan core pilihannya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal Kendari, 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Murotal by Request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan sore hari ini menemani sahabat Muaz kalian dalam program acara Murotal by Request. Dan dalam program ini tentu sahabat Muaz dapat mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami di 0852-5550-943. Dengan formatnya dapat berupa nama, kemudian juga daerah tempat tinggalnya, surah yang ingin didengarkan, dan kore pilihannya. Dan kirimkan requestannya ke nomor interaktif kami di 0852-5550-943 via WhatsApp. Ya sahabat semua, dimanapun Anda berada, mengawali perjumpaan kita di kesempatan hari ini, sore hari ini dalam program acara Murotal by Request, kita akan mendengarkan terlebih dahulu satu lantunan murotal yang di dalamnya itu berisi tentang bagaimana kita menghadapi sebuah ujian. Setiap orang tentunya pasti pernah menghadapi ujian. Ada yang sedang diuji dengan kesulitan ekonomi, persoalan keluarga, kesehatan, atau mungkin persoalan pekerjaan. Nah, di saat seperti itulah kemudian kita mungkin sering merasa cemas dan bertanya, kapan jalan keluarnya? Dan melalui surah yang akan kita dengarkan bersama, yaitu surah At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua sahabat Muaz bahwa setiap kesulitan itu hendaknya dihadapi dengan ketakwaan, kesabaran, ikhtiar dan juga tawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Talaq ini di ayat ketiga sampai dengan 2 sampai dengan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Oleh karena itu sahabat semua dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita langsung saja dengarkan surah At-Talaq ini sebagai awal perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by Request. Dan jangan lupa untuk kirimkan requestan sahabat Muaz di kesempatan sore hari ini. Dan formatnya itu dapat berupa nama, spasi daerah tempat tinggalnya, kemudian surah yang ingin didengarkan dan kuari pilihannya. Kirimkan ke nomor kami via WhatsApp di 0852-5550-943 dan langsung saja. Ini dia surah At-Talaq.
2: Murotal by Request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih menemani sahabat semua sekalian di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by request. Dan alhamdulillah setelah kita dengarkan bersama yaitu lantunan surah At-Talaq dan koringnya tadi yaitu Syekh Suraim hafizahallahu taala, dan selanjutnya sahabat semua dimanapun Anda berada, kita akan beralih ke surah berikutnya. Dan surah ini mengajarkan kita tentang atau memberikan peringatan kepada kita yang tegas kepada mereka yang curang dalam menakar dan menimbang. Namun di pesan surah ini juga tidak hanya ditujukan kepada para pedagang ya, tapi surah ini juga mengajak kepada kita untuk mengoreksi diri. Apakah selama ini kita sudah berlaku adil, jujur, dan amanah dalam setiap urusan? Dan surah ini adalah surah Al-Mutaffifin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk mengambil pelajaran dan mengamalkan isi pesannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu sahabat semua dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan dengarkan. Tapi sebelum itu kami juga memberikan informasi kepada sahabat semua, sebagai sahabat semua yang ingin mengirimkan requestannya di kesempatan sore hari ini, maka dapat mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami via WhatsApp di 0852-5550-943. Oleh karena itu sahabat semua dimanapun Anda berada, langsung saja kita bersama-sama tanpa berlama-lama lagi, kita dengarkan lantunan surah Al-Mutaffifin di kesempatan sore hari ini dengan koringnya yaitu Syekh Muhammad Ayyub rahimahullahu taala berikut ini.
0: Murotal by request.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Tangan istri lah, sebuah rumah tangga bisa berdiri di atas mawaddah, sakinah dan rahmat. Sebaliknya, di tangan istri pula lah sebuah rumah tangga menjadi naran taladza, api yang membakar rumah tangga yang hingar-bingar dengan suara bentakan dan desingan pering terbang dari istri yang tidak mengenal kesalehan dan tidak mengenal agama. Seorang suami masuk ke rumahnya, dilihatnya di ruang tamu boneka mainan. Pakaian anak-anak bertebaran di kiri dan kanan. Anak-anak menyambutnya dengan pakaian kotor dan kumal. Istrinya menyambutnya dengan teriakan dan lengkingan yang menyesakkan dada. Wajahnya berkerut dan muka masam. Bau bawang berhembus ke mukanya, bercampur dengan bau minyak kayu putih yang dioleskan di keningnya. Subhanallah. Rasanya sang suami tidak ingin kembali lagi ke rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia adalah kenikmatan. Dunia adalah kebahagiaan dan sebaik-baik kebahagiaan dunia adalah wanita yang salihah. Seorang wanita bisa menciptakan surga di rumahnya. Di sinilah hilang kelelahan sang suami, keletihan dan peluhnya yang mengalir begitu saja sirna. Kemudian ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dilihatnya ruangan yang rapi dan tertata. Juga lihat bagaimana makanan siang telah disajikan dengan sempurna. Juga lihat anak-anak yang bagaikan bunga mawar dengan segala kebersihan dan kerapiannya. Subhanallah, alangkah bahagianya hidup dan alangkah indahnya dunia. Semua itu kenapa? Semua itu berpulang kepada Allah, kemudian berpulang kepada sentuhan kedua tangan yang halus dari istri yang ikhlas. Rasanya ia lebih berbahagia mendapatkan istri yang salihah tersebut daripada dunia dari segala isi. Allah.
4: Buyutun mutmainnah. Buyutun mutmainnah.
5: Buyutun mutmainnah.
6: Buyutun mutmainnah.
4: Buyutun mutmainnah.
0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Murotal by request.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam program acara Murotal by Request, sahabat muat dimanapun Anda berada menemani waktu sore sahabat muat sekalian. Bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang direquest oleh sahabat muat sekalian di kesempatan sore hari ini. Dan telah masuk requestan di kesempatan kali ini, ada dua requestan yang telah masuk. Yaitu yang pertama dari Ari di Andonohu, merequest surah Al-Fajr dengan korinya Al-Ustadz Abu Samah Hafizahullahu Ta'ala. Dan juga Assalamualaikum dari Agung di Kambo, merequest surah Al-Mulk. Namanya sama ya dengan saya, Masya Allah. Dan untuk itu sahabat muat dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan ya bersama dua requestan ini, yaitu dari Ari tadi di Andonohu dan juga dari Agung di Andonohu juga. Yaitu surah Al-Fajr dan surah Al-Mulk, masing-masing korinya Al-Ustadz Abu Usama Hafizahullahu Ta'ala dan juga Syekh Yasir Al-Dosari Hafizahullah. Dan surah Al-Fajr ini sahabat muas, pesannya di dalamnya ini menarik sekali karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajak kita merenungkan perjalanan umat-umat terdahulu. Kita diajak memperhatikan sikap manusia terhadap nikmat dan cobaan, serta mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati itu bukan terletak pada kebanyakan harta, melainkan pada hati yang tenang dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surah ini ditutup dengan panggilan yang sangat indah kepada jiwa yang tenang agar kembali kepada Rabb-nya dengan penuh keridhaan. Oleh karena itu langsung saja mari kita simak bersama dua surah ini, yaitu surah Al-Fajr dan surah Al-Mulk, yang masing-masing telah direquest oleh saudara kita, yaitu Ari di Andonohu dan juga Agung di Andonohu. Namun sebelum itu sahabat semua dimanapun Anda berada, terlebih dahulu kita akan mendengarkan pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
7: Murotal by request.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
9: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
9: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
6: Kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
10: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
11: Simak dan dengarkan Din Podcast.
12: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
13: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian.
11: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullah.
13: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit
12: ya,
13: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
12: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
13: Iya, semua, bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
12: Nah, itu dia.
13: Ya, ujian.
11: Berlokasi di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muat Bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muat 94,3 FM dan Muat TV.
14: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
15: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
14: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
15: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
16: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC,
5: karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
17: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik.
5: Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Van Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Van Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Murotal by request.
18: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sahabat Muas dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muas sekalian di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by Request. Dan bersama-sama telah kita dengarkan beberapa requestan yang telah masuk tadi. Dan selanjutnya kita akan kembali melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan masuk di dua requestan yang telah masuk, sahabat Muas. Yang pertama ada dari Syabil Swalayan di Lorong Amalia. Mereka surah Al-Haqqah dengan koringnya itu Usman Al-Haddad. Dan juga katanya mau titip salam, mau titip pesan untuk Syakinah, Bilal, Khalid, Hazan, Hisham, dan Fatih. Ya, Masya Allah banyak ya. Untuk tetap semangat merojaannya di rumah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kalian semua. Allahumma amin. Semoga kepada Syakinah, Bilal, Khalid, Hazan, Hisham, dan juga Fatih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan ya dalam merojanya di rumah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menunjukkan kepada kita semua jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum kepada Syabil Swalayan di Lorong Amalia. Dan juga ada requestan dari Ade Sidik ya di Anggoya yang merequest Quran Surah Ar-Rahman. Katanya koringnya dipilihkan oleh kakak penyiar. Ya baik, barakallahu fikum. Dan semoga semua doa-doa terbaik kita hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, langsung saja sahabat semua dimanapun Anda berada, tanpa berlama-lama lagi kita akan mendengarkan dua requestan yang telah masuk di kesempatan sore hari ini, yaitu dari Syabil Swalayan dan juga Adi Sidik di Anggoya, masing-masing surah Al-Haqqah dan juga surah Ar-Rahman. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jamal Kendari, dan ini dia surah Al-Haqqah dan juga surah Ar-Rahman.
0: Murotal by request.

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nurotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, tidak terasa telah menemani sahabat Muaz kalian beberapa waktu lamanya. Kurang lebih sejam menemani sahabat Muaz dalam program acara Murotal by Request. Dan bersama-sama juga kita telah mendengarkan beberapa requestan yang telah masuk di kesempatan hari ini. Terakhir tadi ada requestan dari Ade Sidik di Anggoya yang merequest Quran Surah Ar-Rahman. Oleh karena itu, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh sahabat Muaz yang telah menemani kami dan juga mengirimkan requestannya di kesempatan sore hari ini. Sampai jumpa dalam kesempatan program acara Murotal by Request. Bismillahi ta'ala akan terus hadir menemani sahabat Muaz memberikan lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dengan requestan favorit sahabat Muaz kalian. Tentunya setiap hari Rabu sampai dengan hari Ahad pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: Radio Muaz bin Jabal.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
5: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Bonus itu bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Assalamualaikum,
8: Kona. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
7: Eh, apa kita bikin?
9: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
8: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
9: Eh, baru bagaimana motorku?
7: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
9: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
7: Masya Allah.
8: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
9: Yang di mana itu?
8: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
9: Oh, saya tahu. Beh, banyak juga tau mobil saya masuk di situ.
10: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
4: Radio Muaz bin Jabal.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muaz kalian di kesempatan sore hari ini. Sahabat semua dimanapun Anda berada, menjaga kesehatan ini adalah salah satu bentuk ya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya harus kita lakukan ya. Karena tubuh yang sehat bismillah taala akan memudahkan kita menjalankan berbagai aktivitas. Mulai dari bekerja, ya kita beribadah hingga hal-hal sederhana seperti misalkan berkumpul bersama keluarga. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, meskipun pada keduanya terdapat kebaikan. Nah, kuat di sini tentunya mencakup kekuatan iman, tetapi juga kesehatan fisik yang menunjang kita dalam beramal. Karena itu, sahabat semua dimanapun Anda berada, meluangkan waktu untuk berolahraga ya, secara rutin. Bukan sekedar mengikuti tren gaya hidup, tetapi juga menjadi bagian dari ikhtiar kita menjaga amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Tidak harus olahraga yang berat, cukup misalkan kita berjalan kaki, bersepeda, latihan kebugaran secara teratur, atau olahraga-olahraga seperti misalkan berenang ya. Nah, bagi sahabat Mas dimanapun Anda berada yang sedang mencari tentunya tempat olahraga yang bukan hanya kita di sana olahraga tok ya, tapi bagaimana kenyamanan kita juga saat berolahraga. Kenyamanan saat berolahraga juga menjadi pertimbangan ya. Adanya fasilitas yang memberikan privasi misalkan antara pria dan wanita tentu membuat kita lebih tenang dan fokus berolahraga tanpa kemudian mengabaikan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Islam atau syariat ini. Oleh karena itu, sahabat Muas dimanapun Anda berada, bagi sahabat Muas ya yang sedang mencari tempat olahraga khususnya yang memiliki fasilitas kolam renang dan juga gym, maka Sahid Aziza Syari Hotel and Convention Kendari menjadi pilihannya. Fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari, dengan area pria dan wanita yang terpisah, dan juga terdapat fasilitas gym yang berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan wanita. Bagi sahabat Muas juga yang saat ini mungkin sedang merencanakan wedding dengan konsep syar'i, atau mungkin impian sahabat Muas adalah mewujudkan pernikahan dengan konsep syar'i, maka pastikan juga pilihan sahabat Muas hanya di Sahid Aziza Hotel and Convention Kendari. Karena Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari menyediakan berbagai pilihan paket yang sahabat Muas dapat sesuaikan dengan kebutuhan pribadinya. Ada paket Alwardah untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta, kemudian paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta. Paket Kamilia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta, dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya 110 juta. Tidak hanya wedding syar'i, tersedia juga paket akikahan ya, yang siap membantu sahabat Muas bagi para keluarga baru ya, untuk momen istimewa keluarga Anda. Nah, untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan ruang rapat atau meeting room dan juga ruang pelayanan atau banquet facilities yang representatif. Oleh karena itu, sahabat semua dimanapun Anda berada, segera kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundu Dopi Baruga, Kota Kendari. Dan untuk informasi dan reservasi, sahabat semua langsung dapat reservasi langsung hubungi nomornya di 0811 451117 atau di 0811 0813-9398-838. Mau cari apa saja, Sahid Aziza Syari Hotel and Convention Kendari, solusinya. Ya sahabat muat, dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini kembali akan hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara kajian anak-anak. Yaitu dengan temanya bersikap lemah lembut. Nah, seperti apa penjelasannya kita akan simak bersama, tentunya dengan adik-adik kita yang tercinta soleh-soleha. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jawal Kendari 94.3 FM. Dan langsung saja, ini dia kajian anak muslim ceria bersikap lemah lembut.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, adik-adik semua, teman-teman semua yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah. Senang sekali hari ini Kak Yogi beserta Kak Yusuf dan tim anak Yayasan Anak Muslim Ceria kembali menemani adik-adik dan teman-teman semua untuk belajar bersama.
11: Kak Yogi, aku juga senang banget hari ini.
1: Kenapa senang ketemu Kak Yogi pasti ya?
11: Bukan, karena hari ini aku dapat cilok yang banyak.
1: Kirain karena ketemu Kak Yogi. Kak Yogi udah pede-pede padahal ya. Baik, ya alhamdulillah Kak Yogi juga senang teman-teman ya. Karena bisa belajar ya, bisa banyak mengambil faedah ya, karena kita belajar bersama itu hal yang menyenangkan dengan Kak Yogi bicara di sini ya, belajar bersama teman-teman. Kak Yogi juga jadi belajar ya. Nah, maka kita awali kegiatan belajar kita di sore hari ini dengan meluruskan niat kita belajar ikhlas karena Allah. Nah, kalau sudah jangan lupa teman-teman.
11: Lupa apa Kak Yogi?
1: Lupa berdoa. Yo, jangan lupa berdoa. Yo, teman-teman yang belum berdoa, berdoa terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, kemudian teman-teman jangan lupa juga untuk siapkan alat tulisnya agar kita bisa mencatat faedah-faedah penting yang kita pelajari sore hari ini. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang tema yang sangat menarik, teman-teman.
11: Tema apa, Yogi? Aku belum dikasih tahu temanya.
1: Belum dikasih tahu? Judulnya.
11: Judulnya apa sih, Kak Yogi? Aku dikasih tahu dong.
1: Kan udah ada di mana?
11: Di mana, Kak Yogi? Di warung bakso?
1: Bukan.
11: Di warung Padang?
1: Bukan.
11: Di warung warteg?
1: Bukan, ini di warung makanan semua sih ya. Nah, judulnya sudah ada di flyer, waduh, atau di poster yang teman-teman dapatkan. Apa judulnya? Bersikap lemah lembut teman-teman ya. Nah, teman-teman semua, bersikap lemah lembut ini berarti termasuk pelajaran apa ya teman-teman ya? Pelajaran fikih, pelajaran tauhid, atau pelajaran adab dan akhlak? Yang mana ya? Yang mana? Hah? Matematika? Bukan. Gak ada pilihan matematika kok ya. Ayo, pelajaran apa? Apa? Pelajaran apa? Geografi? Bukan. Ya, pelajaran tentang adab dan akhlak. Betul, teman-teman ya. Nah, kita akan belajar bersama tentang akhlak yang baik, akhlak yang mulia, yaitu akhlak lemah lembut, teman-teman ya. Baik, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'alamtana wazidna ilma. Nah, teman-teman semua, semuanya lomba duduk rapi. Ya, matanya dipasang. Ting ting. Telinganya dibuka. Senyumnya yang lebar. Nah, teman-teman semua, bersikap lemah lembut adalah hal yang sangat penting.
11: Kenapa Kak Yogi, kok penting?
1: Iya dong, orang yang bersikap lemah lembut ini biasanya dia jadi dicintai dan dia mendapatkan teman-teman yang baik dalam hidupnya.
11: Memangnya kalau kita nggak bersikap lemah lembut nggak dicintai?
1: Iya, ada anak yang ketika bergaul dan berteman, dia sukanya berbicara teriak-teriak, kasar ucapannya, ya. Kemudian dia suka mendorong-dorong dan memukul, ya. Kemudian dia ini selain suka mendorong-dorong dan memukul, dia suka merebut makanan atau mainan dari teman-temannya, ya. Nah, selain suka bicara kasar, teriak-teriak, suka mendorong-dorong dan memukul, dan juga suka mengambil paksa, merebut makanan atau mainan yang dipegang oleh temannya. Nah, ini merupakan akhlak yang kurang baik. Ini menunjukkan arogansi.
11: Apa Kak Yogi? Sambal terasi?
1: Bukan. Ini dipleset-plesetin nih, mesti nih ya. Arogansi ya, teman-teman ya.
11: Apa Kak Yogi? Sapi.
1: Kok sapi? Jauh banget ke sapi ya. Arogansi.
11: Arogansi.
1: Masa enggak bisa ngomong arogansi sih?
11: Nah, aku enggak bisa Kak Yogi, aku enggak bisa ngomong arogansi.
1: Lah itu tadi
11: Itu keceplosan.
1: Arogansi.
11: Sambil terasi.
1: Udah deh ya. Malah dipleset-plesetin.
11: Iya Kak Yogi, aku tuh susah banget kalau ngomong arogansi.
1: Ya itu udah bisa lagi dua kali.
11: Oh iya ya.
1: Arogansi. Nah, teman-teman tahu artinya arogansi?
11: Apa sih Kak Yogi arogansi? Kalau sambal terasi tahu, pedes.
1: Ya, arogansi juga pedes rasanya.
11: Sama kayak sambal.
1: Iya, coba kalau teman-teman makan sambal level 10.
11: Wah, pedes Kak Yogi, bibirnya jadi merah dan doer.
1: Benar. Kalau level 100 gimana sambelnya?
11: Bibirnya jadinya doernya lebih parah lagi.
1: Benar adik-adik. Nah, sambel yang pedas itu bikin panas. Begitupun orang-orang yang arogan. Bikin panas di hati adik-adik.
11: Panasnya di hati?
1: Iya. Kalau sambel panasnya di mulut. Kalau arogan panasnya di hati adik-adik.
11: Kok bisa?
1: Iya, orang yang kasar ucapannya, orang yang suka teriak-teriak dan membentak ya, itu akan melukai hati seseorang. Ya, benar nggak? Coba adik-adik ingat-ingat, pernah nggak dibentak sama temannya? Pernah nggak diteriaki kata-kata yang kasar dan kotor oleh temannya? Pernah?
11: Bentar, aku ingat-ingat dulu kayak gini. Bentar ya.
1: Ya, silakan.
11: Apa Kak Yogi?
1: Katanya ingat-ingat.
11: Tadi aku lagi ingat-ingat.
1: Kok tidur?
11: Apa sih? Orang gak tidur?
1: Tadi ngorok.
11: Iya ya Kak Yogi.
1: Orang tadi tidur ya. Ingat-ingat malah tidur ya. Coba ingat-ingat. Pernah gak kita dibentak?
11: Pernah Kak Yogi.
1: Gimana rasanya kalau dibentak-bentak? Dikata-katai dengan perkataan yang buruk?
11: Wah, hatiku sakit Kak Yogi. Pengennya membalas.
1: Berarti panas gak?
11: Panas Kak Yogi. Aku pengen nyebur ke sungai.
1: Jangan ke sungai emang bisa berenang?
11: Nggak bisa.
1: Jangan mau nyebur ke sungai ya, mending minum es teh aja ya. Biar adem ya. Ya, jadi teman-teman, arogan itu adalah berperilaku dengan semena-mena, sesuka hatinya ya, baik ucapannya yang kasar, perilakunya atau sifatnya yang kasar ya. Jadi selain ucapan, orang yang arogan juga biasanya berlaku semena-mena, egois menggunakan sikapnya. Ya tadi, seperti mendorong, seperti memukul, menjegal. Teman-teman tahu menjegal nggak?
11: Menjegal. Menjegal itu apa, Kak Yogi?
1: Menjegal itu kalau ada teman lagi jalan nih, gini.
11: Nah,
1: gitu. Di kita kasih kaki.
11: Kasih kaki ya. Nah.
1: Temannya jadi jatuh, teman-teman ya. Ada tuh yang iseng kayak gitu, dijegal dari samping, dijegal dari belakang. Ini enggak boleh ya. Ini bukan akhlak yang baik ya. Nah, atau dia suka mengambil dan merebut mainan teman-temannya dengan paksa. Nah, ini termasuk sikap yang arogan ya, sikap yang tidak baik, teman-teman.
11: Berarti harus gimana?
1: Harusnya lemah lembut ya. Karena arogan tadi bikin orang kepanasan, sakit hatinya, dendam, pengen membalas. Sementara lemah lembut itu bikin adem. Hati orang-orang jadi adem, nyaman bergaul dan berteman dengan kita ya. Mereka mencintai kita dan mereka senang bermain bersama kita. Contohnya, orang yang lemah lembut. Dalam berkata, dia lemah lembut.
11: Teman-teman, main yuk.
1: Nah, gitu ya. Nah, kalau menasehati temannya juga sama. Dia nggak arogan. Ada temannya salah.
11: Hei, kok salah sih? Kok kayak gitu? Yang benar dong.
1: Wah, itu teriak-teriak gitu. Orang yang dinasehati biasanya malah tambah sakit hatinya. Nah, kita tarik tangannya, gitu ya. Terus kita bawa nih ke mana nih, misalnya ke tempat yang tenang atau mau ke tempat makan, boleh dipesenin minum dulu.
11: Nah, aku mau bilang sama kamu sesuatu, boleh nggak?
1: Gitu.
11: Hah? Mau bilang apa? Kamu tadi salah loh. Salah apa?
1: Nah, baru kita nasihatin kesalahannya apa, gitu loh ya. Nah, jadi orang yang lemah lembut itu lembut perkataannya, lembut sikap dan perilakunya. Dia gak suka mukul-mukul temannya. Dia gak suka dorong-dorong temannya. Dia gak suka menjegal-jegal temannya. Siapa di sini yang suka mukul-mukul kawannya? Ada?
11: Aku.
1: Kok ngakunya lemes gitu?
11: Malu soalnya harus ngaku.
1: Ya, berarti harus diperbaiki ya. Siapa yang suka mukul-mukul, jambak-jambak ibunya atau ayahnya?
11: Aku Kak Yogi.
1: Lemes lagi ngakunya.
11: Iya, soalnya malu.
1: Berarti mulai sekarang enggak boleh lagi ya, teman-teman ya. Nah, ada lagi nih, anak-anak yang suka merebut, mengambil mainan temannya tanpa izin. Ya, temannya pegang makanan tiba-tiba di...
11: Ada burger. Makan burger. Bismillah.
1: Teman diambil.
11: Mana burgernya? Diambil. Burgerku.
1: Nah, kasihan. Ada temannya lagi makan cilok.
11: Cilok, makanan kesukaanku, makanan terenak di seluruh dunia. Bismillah. Gigiku.
1: Ternyata ciloknya juga direbut, diambil. Adik-adik kayak gini gak baik ya. Ada temannya lagi mainan, pegang mainan pesawat-pesawatan. Tiba-tiba diambil. Gak boleh, teman-teman ya. Ini sikap yang tidak baik ya, merebut mainan orang dengan paksa ya. Gak boleh ya, mengambil makanan orang, merebut dengan paksa mainan orang. Ini gak boleh. Kalau kita mau makanan itu, kita izin.
11: Winda, ada apa? Aku boleh gak minta ciloknya? Oh, mau cilok nih bagi.
1: Itu lebih bagus ya, daripada kita merebut. Misalnya mainan teman-temannya nih. Kita lagi main pesawat-pesawatan. Itu ambulan ya.
11: Budi, ada apa? Aku boleh gak pinjam pesawatnya? Aku mau main. Nanti ya, aku masih main. Nanti kalau aku sudah main, aku kasih ya. Oke, Budi.
1: Nah, gitu ya. Jadi gak memaksa, teman-teman ya. Ini menunjukkan diri kita yang lemah lembut. Nah, selain itu, lemah lembut juga berarti kita suka tersenyum. Teneng. Nah, sama temennya, kalau ketemu kawannya tersenyum. Jangan gini terus. Nah, disapa sama temennya. Halo, Johnny.
11: Halo.
1: Wah, jarang senyum. Nggak boleh ya, harus pasang senyumnya. Senyum yang ramah, senyum yang manis ya. Nah, kemudian orang yang lemah lembut itu juga biasanya kalau dia punya sesuatu suka berbagi. Dia nggak pelit, teman-teman ya. Nah, jadi kalau dia punya sesuatu, dia kasih ya ke temannya.
11: Teman-teman, aku punya pizza nih, mau nggak bagi-bagi?
1: Gitu teman-teman.
11: Teman-teman, aku punya nih batagor, siapa yang mau?
1: Ya jadi kita berbagi. Nah, ini orang-orang yang lemah lembut seperti ini, orang-orang yang biasanya banyak temannya, orang-orang yang biasanya disenangi teman-temannya, orang-orang yang biasanya mendapatkan cinta dari teman-temannya. Nah, dan yang paling penting, dirinya itu merasa nyaman, merasa tenang ya, dan merasa bahagia. Berbeda sama orang yang arogan dan suka marah-marah. Maka orang-orang seperti itu hidupnya jadi susah. Baik, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ya, ya Aisyah, innallaha rafiqu yuhibbur rifqa. Ya, apa kata Nabi? Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Nah, kelembutan dalam berkata, kelembutan dalam bersikap ya, ini dicintai oleh Allah. Nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kelembutan kepada kita yang tidak diberikan kekerasan dan sifat-sifat lainnya. Jadi Allah itu memberikan kita kelembutan, ya. Nah, kemudian ada lagi nih perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, inna rifqa la yuk. Bentar, adik-adik, ini kecil tulisannya. Inna rifqa la yuk la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza wa la yunza'u min syai'in illa sanah. Ya, sungguh segala sesuatu yang dihiasi dengan kelembutan akan indah ya, akan baik. Jadi segala sesuatu adik-adik yang dihiasi dengan kelemah lembutan itu akan nampak baik ya, akan nampak indah adik-adik. Nah, tapi ya adik-adik, segala sesuatu yang kelembutan itu telah tercabut daripadanya, maka akan merusaknya. Nah, jadi kalau kita itu bersikap lemah lembut, maka kita ini akan merasakan keindahan ya. Orang lain suka sama kita, cinta sama kita ya, dekat sama kita. Tapi kalau kita itu sudah nggak ada lagi kelembutannya, nggak ada kelemah lembutannya, arogan dan kasar, maka orang lain akan menjauhinya ya. Dan ini adalah awal dari kerusakan. Kenapa? Karena orang lain nggak suka sama kita, orang lain menjauh dari kita, kita jadi nggak punya teman dan sahabat, kita jadi sendirian, perasaan sedih, perasaan tidak berharga, perasaan tidak bahagia. Ini kerusakan nanti yang kita dapatkan. Maka teman-teman semua, bersikap lemah lembut ini adalah sesuatu yang sangat penting yang dimiliki oleh anak muslim. Nah, anak muslim harus punya akhlak lemah lembut. Tidak boleh kasar, tidak boleh berbuat semena-mena atau arogan. Inilah akhlak yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam adik-adik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lembut akhlaknya. beliau orang yang sangat baik. Adik-adik pernah dengar, pada zaman Nabi ada seorang Badui.
11: Orang Badui itu gimana? Badui itu yang di jalan-jalan dia kayak gitu, pakai baju-baju boneka.
1: Itu badut. Beda ya. Nah, orang Badui, Arab Badui itu ya dikatakan orang Badui itu biasanya orang yang dari pedalaman. Nah, dari kampung yang jauh dari peradaban biasanya gitu ya, dari kota jauh. Nah, karena mereka ini enggak ngerti ya, adik-adik. Mereka datang nih ya ke Madinah ya. Kemudian mereka pipis, adik-adik. Pipis itu di masjid ya. Nah, dalam masjid itu.
11: Masjid dipipisin?
1: Iya. Tapi masjid zaman dulu kan mungkin tidak sama persis dengan masjid zaman sekarang ya. Masjid zaman sekarang itu kan lantainya berlapiskan marmer ya, dinding-dindingnya nampak indah ya. Kalau zaman Nabi dulu masjidnya, beberapa masjid itu zaman Nabi masih beralaskan ini teman-teman ya, apa namanya itu, pelepah-pelepah atau daun-daun itu ya, daun-daun dari daun-daun kurma ya, jadi atau bahkan tanah gitu. Sehingga zaman dulu apa namanya ya, orang belum tahu itu masjid. Nah, Arab Badui ini ya, atau orang-orang pedalaman ini, dia pipis. Nah,
11: wah kayaknya itu kalau aku ada di sana.
1: Sabar dulu, sabar. Kita lagi belajar kelemah lembutan nih. Main-main gini-gini aja. Ya, nah, gini-gini maksudnya apa?
11: Gini aja sih.
1: Ya, sabar ya. Dia enggak tahu, adik-adik. Nah, tapi benar. Para sahabat yang lainnya marah, adik-adik. Marah ya. Ingin memberikan pelajaran kepada orang kampung tersebut. Nah, tapi Nabi tidak. Ya, Nabi mengatakan bahwa dia belum tahu, ya. Jadi enggak apa-apa, biarkan dia. Nah, ini menunjukkan akhlak Nabi yang lemah lembut, enggak gampang marah, enggak gampang bersikap kasar, ya. Nabi tahu mana yang harus dimaafkan. Nabi tahu mana yang harus dimaklumi. Nah, maka sifat lemah lembut juga membuat kita mudah memaafkan. Ya, kalau kita melihat teman kita berbuat salah kepada kita, ya, maka kita mudah memaafkan. Ayah bunda berbuat salah, mengingkari janjinya, mungkin lupa dengan janjinya, mudahlah kita memaafkan. Adik kita mungkin mengambil mainan milik kita tanpa izin, kita mungkin marah, tapi kemudian mudahlah memaafkan adik kita. Nah, inilah sikap lemah lembut, termasuk di dalamnya mudah memaafkan, adik-adik. Nah, siapa di sini yang mudah memaafkan? Ya, masya Allah, keren ya. Jadi kita jangan menyimpan dendam, mudahlah untuk memaafkan. Nah, bagaimana Nabi, lihatlah, Nabi itu lemah lembut sekali, adik-adik. Nah, maka Nabi Muhammad SAW juga pernah dihadapkan pada seseorang ya, adik-adik, yang dia ini musuh ya, musuh Islam. Kemudian dia sudah terpojok gitu, adik-adik. Lalu orang-orang hendak menghabisinya. Wah. Terus dia bersyahadat. Nah, kemudian orang-orang mengatakan, "Wah, ini syahadatnya pura-pura nih," gitu ya. "Wah, dia pura-pura nih, udah sikat aja, sikat." Wah. Tapi Nabi tidak, ya. Nabi kemudian menerima keislamannya. Nah, gitu adik-adik. Nabi itu orangnya mudah memaafkan. Nabi itu orangnya berhati-hati. Nabi itu orangnya lemah lembut. Makanya banyak yang suka dengan Nabi. Nah, karena Nabi ini orangnya lemah lembut, maka banyak sahabat itu suka dan cinta kepada Nabi. Banyak orang yang membela Nabi. Kenapa? Karena akhlaknya yang baik. Sama dengan kita, kalau kita ini punya akhlak yang baik, lemah lembut anaknya, maka banyak yang ingin berteman dengan kita. Banyak yang ingin bergaul bersama kita. Banyak orang-orang yang cinta sama kita karena Allah.
11: Wah, berarti senang banget Kak Yogi punya akhlak yang lemah lembut kayak Nabi.
1: Benar. Makanya adik-adik, janganlah berperilaku arogan ya. Nah, jangan berperilaku kasar. Nah, karena hal-hal tersebut menjauhkan manusia, menjauhkan teman-teman dari kita.
11: Kak Yogi, ada kisahnya siapa lagi yang lemah lembut?
1: Ada. kisah sahabat yang mulia yang bernama, ayo coba tebak, beliau adalah manusia terbaik kedua setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah beliau?
11: Siapa ya? Aduh, bentar Yogi. Siapa ya?
1: Masih bingung? Kayaknya kasih petunjuk lagi. Beliau adalah sahabat yang menemani Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah hanya berdua.
11: Aku tahu Kak Yogi. Siapa ya?
1: Beliau adalah sahabat yang saat itu ya bersembunyi berdua bersama Nabi di sebuah gua. Saat itu sedang dikejar-kejar oleh para orang-orang kafir Quraisy. Ya, beliau melindungi Nabi sampai kakinya itu tersengat oleh hewan dari lubang, adik-adik, demi menutupi lubang-lubang di gua agar hewan-hewan buas tidak menggigit atau menyengat Nabi. Siapakah dia?
11: Siapa ya?
1: Oke, kayaknya kasih clue lagi. Beliau adalah sahabat yang menyedekahkan seluruh hartanya untuk di jalan Allah. Siapa dia?
11: Aku semakin tahu tapi susah nih nyebutin namanya dah.
1: Ya udah, coba. Beliau adalah ayah dari Aisyah. Ayo, siapakah beliau?
11: Siapa Kak Yogi?
1: Depannya Abu.
11: Abu Tolha.
1: Bukan. Ayo, Abu siapa?
11: Abu siapa ya?
1: Abu Bakar ya, radhiyallahu an. Nah, Abu Bakar ini adalah orang yang terbaik kedua setelah Nabi, orang yang Nabi cintai, ya. Abu Bakar juga pemimpin atau khalifah kedua setelah Nabi. Ya, beliau adalah orang yang bijaksana, orang yang taat belajar dan beramal. Beliau juga termasuk orang yang paling lemah lembut sikapnya.
11: Wah, berarti sahabat Nabi juga lemah lembut ya, Kak?
1: Iya, sahabat-sahabat Nabi juga lemah lembut karena mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Bakar adalah orang yang lemah lembut, adik-adik. Ya, nah, maka Kak Yogi itu pernah dengar itu apa namanya dalilnya ya, pada saat Bunda Aisyah ini anaknya Abu Bakar sekaligus istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Bunda Aisyah itu difitnah, adik-adik. Dan tahu nggak, orang yang memfitnah Bunda Aisyah itu adalah seseorang yang dia itu selama ini diberikan sedekah ya oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu memberikan sedekah kepadanya ya gitu ya, membantu dia gitu ya. Namanya Miftah ya bin Uthaythah. Nah, orang ini dia mau waktu itu memfitnah ya, memfitnah Bunda Aisyah. Nah, maka Abu Bakar saat itu marah tentunya ya, adik-adik ya, karena anaknya difitnah oleh orang yang selama ini dia bantu. Dikasih sedekah ya, dinafkahi oleh Abu Bakar. Jadi suka dibantu nih ekonominya oleh Abu Bakar. Tapi justru dia memfitnah. Nah, maka saat itu Abu Bakar marah dan berkata bahwa aku tidak akan memberikan dia nafkah lagi gitu ya. Maka saat itu muncul firman Allah Ta'ala dalam Quran surat An-Nur ya, ayat 22, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, teman-teman, mendengar firman Allah tersebut, Abu Bakar pun langsung berkata, ya, demi Allah, sungguh aku lebih suka Allah mengampuni dosaku, katanya. Kemudian beliau tetap memberikan nafkah kepada si Miftah tadi. Gak jadi marahnya ya, karena mendengar firman Allah Ta'ala. Beginilah akhlak seorang yang lemah lembut. Dia bisa jadi bisa marah, adik-adik. Mungkin karena marah itu sifatnya manusia. Emosi dalam manusia. Jadi kalau kita belajar psikologi, marah ini termasuk 5 emosi besar yang dimiliki manusia. Apa aja? Ada marah, ya, ada sedih, ada bahagia, ya, ada takut, ada terkejut, ada jijik, ada 6 ya. Nah, 6 emosi dasar manusia atau emosi universal. Nah, marah ini termasuk nih emosi manusia yang semua orang punya, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang nabi yang saking marahnya dia enggak sabar dan meninggalkan kaumnya. Tahu enggak nabi siapa itu? Ayo, siapa? Nabi yang dakwahnya itu disepelekan, akhirnya nabi itu kesel, nabinya marah, adik-adik kurang sabar. Nah, terus dia meninggalkan kaumnya. Ayo, nabi siapa?
11: Nabi Lut.
1: Bukan.
11: Nabi Nuh kabur pakai kapal.
1: Bukan. Ayo, nabi siapa? Tahu enggak? Nah, ya benar, Nabi Yunus ya. Akhirnya Nabi Yunus kan bertaubat ya. Nah, di dalam perut paus Nabi Yunus bertaubat ya. Dia akan lebih sabar lagi gitu ya. Nah, adik-adik, manusia itu wajar marah. Bahkan seorang nabi sekalipun, seorang rasul sekalipun bisa marah. Ya. Nah, tapi bagi orang-orang yang diberikan kelemah lembutan ketika mendengarkan firman Allah, ketika dia membaca Al-Quran, maka hatinya akan luluh dan lembut kembali. Nah, jadi adik-adik, kalau kita marah, kesel sama seseorang, coba deh baca Al-Quran, kemudian pahami artinya, ya, baca artinya juga. Nanti di situ akan membuat hati kita menjadi lebih lembut, ya. Nah, baik, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi nyaman dan tentram. Dan inilah yang ada pada Abu Bakar. Dia memaafkan orang yang memfitnah anaknya, ya, dan tetap memberinya nafkah. Bayangkan adik-adik, ya, orang ini telah memfitnah putrinya. Tapi Abu Bakar memaafkannya, kemudian tetap memberikannya sedekah. Masya Allah. Ini menunjukkan sifat yang memaafkan, yang lemah lembut juga. Nah, gimana adik-adik? Mau enggak seperti Nabi dan Abu Bakar?
11: Mau, aku mau punya sifat yang lemah lembut.
1: Iya dong, kita juga harus berlemah lembut. Nah, ini juga terjadi pada Perang Badar. Adik-adik tahu Perang Badar?
11: Tahu, perang ke-10 kan?
1: Bukan. Perang yang pertama ya. Perang kaum muslimin yang pertama ya. Nah, Perang Badar ini waktu itu dimenangkan oleh siapa adik-adik?
11: Dimenangkan siapa Kak Yogi?
1: Ya, dimenangkan oleh kaum muslimin dong ya. Ya, walaupun kita kalah jumlah waktu itu kurang lebih 300 melawan 1000-an lebih ya. Nah, kaum muslimin pada perang Badar Allah berikan pertolongan sehingga mampu memenangkan Perang Badar. Di antara pahlawan-pahlawan yang hebat bertempurnya di Perang Badar itu ya sahabat-sahabat yang mulia ya, ada Hamzah bin Abdul Muthalib ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, kemudian pada saat itu banyak tawanan perang.
11: Tawanan perang itu apa kayak Ge?
1: Orang-orang yang ketika perang dia kalah, dia terluka, wounded gitu ya, terluka, kemudian ditangkap ya, dia masih hidup. Nah, maka nanti kalau ditangkap itu bisa dipenjara. Nanti kita bisa minta tebusan kepada kelompoknya gitu ya. Biar dia ditebus, dibebaskan, tapi ada syaratnya, misalnya membayar dengan berapa dirham gitu ya. Nah, orang-orang yang ditahan ini, maka saat itu bingung para sahabat ini ya, ketika Perang Badar usai, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merundingkan para tawanan perang ini, kan banyak ya tawanan perang ini dengan para sahabatnya. Ini mau diapakan nih tawanan perangnya? Maka Umar bin Khattab, wah teman-teman tahu Umar bin Khattab?
11: Tahu kak Yogi?
1: Wah ya, Umar saat itu menganjurkan untuk membunuh semuanya. Udah, bunuh semuanya. Oh. Ya gak apa-apa, boleh-boleh aja. Itu kan tawanan perang, mereka orang jahat ya. Boleh dibunuh, gak ada masalah ya. Ya, mereka kan sudah berniat membunuh kita dulunya, sebelumnya ini ya. Karena mereka terluka aja, karena mereka kalah aja nih, mereka jadi gak bisa apa-apa. Tapi kalau mereka dikasih senjata ya pasti akan bunuh kita juga tuh, karena musuh ya. Jadi Umar menyarankan untuk dibunuh aja. Emang boleh, gak apa-apa dibunuh. Tapi kemudian Abu Bakar justru mengatakan bahwa wahai Nabi Allah, ya, mereka adalah anak dari paman dan keluarga kita. Ya, karena masih saudara-saudara ya gitu ya. Musuh kaum muslimin di perang Badar itu ya. Maka aku memandang jikalah engkau mengambil denda dari mereka sehingga dapat memperkuat kita dalam menghadapi orang kafir, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada mereka agar masuk Islam. Jadi jangan dibunuh ya, kita bebaskan aja, tapi mungkin bersyarat bebaskannya gitu ya. Ya ini agar mereka punya kesempatan, nanti siapa tahu ada hidayah datang kepada mereka, mereka justru berislam. Nah gitu teman-teman. Nah ini di antara salah satu contoh betapa lemah lembutnya Abu Bakar. Nah, Abu Bakar juga suka berbagi ya, suka bersedekah diam-diam ya. Ya, suka berkeliling kota setiap subuh ya untuk mendengarkan kesulitan-kesulitan dari rakyatnya ketika beliau jadi pemimpin ya. Beliau juga suka menaruh sedekahnya secara diam-diam di depan rumah orang tersebut gitu ya. Ini menunjukkan betapa pedulinya dan lemah lembutnya beliau. Jadi orang lemah lembut tadi kan diantara cirinya suka berbagi ya. Nah ini Abu Bakar juga suka berbagi. Baik, teman-teman, adik-adik yang dirahmati Allah, inilah dia sifat lemah lembut. Jika ada pada seseorang maka ia akan menghiasinya, jadi indah orang itu. Tapi jika lemah lembut itu telah tercabut dari seseorang maka akan merusak semuanya. Nah adik-adik, jadilah anak muslim yang lemah lembut. Lembut perkataannya, lembut perilakunya, lembut perbuatannya, mudah memaafkan, mudah berbagi ya. Nah itulah dia yang dapat Kak Yogi sampaikan sore hari ini tentang menjadi anak yang lemah lembut. Insya Allah kalau kita punya akhlak yang lemah lembut, orang-orang akan senang dengan kita, akan mencintai kita dan pengen dekat-dekat kita terus. Tapi kalau kita lawannya lemah lembut, arogan, ya, suka berkata kasar, berkata yang buruk, berperilaku kasar, memukul, mendorong, menendang, menjegal, atau bahkan merebut sesuatu yang menjadi milik teman kita atau yang sedang dipegang teman kita, maka ini menunjukkan kita punya akhlak yang kasar sehingga orang-orang jadi tidak suka dan menjauh dari kita. Bahkan mungkin mereka akan benci dengan kita atau bahkan dendam kepada kita. Nah, demikianlah siapa yang pengen jadi anak yang lemah lembut. Aku lagi. Ya, mulai sekarang belajar jadi anak yang lemah lembut ya.
11: Oke, Kak Yogi, aku akan berusaha.
1: Baik. Terima kasih teman-teman semua. Jadi inilah yang mungkin dapat Kak Yogi sampaikan kepada teman-teman semua tentang menjadi anak muslim yang lemah lembut. Nah, baik, adakah pertanyaan Kak Yusuf? Bagi adik-adik yang ingin bertanya silakan. Ada pertanyaan tidak? Ayo. Ada enggak pertanyaannya? Yuk. Ada yang mau nanya tentang, oh, ada yang raise hand. Yo, silakan mau tanya apa ini? Ayo.
12: Kaila mau tanya.
1: Boleh Kaila. Ayo, silakan Kaila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kaila.
13: Kak, mau tanya, Kak.
1: Boleh, silakan.
13: Kaila ada yang suka kali mendorong dan yang suka kali memukul. Gimana tuh, Kak, cara menasihatinya?
1: Oh, ada orang yang suka memukul?
13: Iya.
1: Oh, mendorong. Terus gimana cara menasihatinya gitu ya? Oke, ya. Jika ada teman kita yang suka kasar, ya, pertama kita doakan dia. Ya, ya Allah, semoga dia punya sikap yang lemah lembut, tidak lagi memukul, mendorong atau berbuat kasar lagi.
0: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
14: Hadirati sada, yurja al-intibah.
15: Halo, assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
12: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
5: Ji, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
12: Ada Ji itu di Kendari, depan kampus Suhao.
15: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
16: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa ba'da salat maghrib dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
17: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
16: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, Hafizahullah.
17: 16 tahun, waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menulis kitab ini.
16: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muad bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
17: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Salah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600.000 hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
16: Live di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
18: 94,3 FM.
19: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Muat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali. 94,3 FM.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu, dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5 ribu sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai satu tahun. maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
3: Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah 1 tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut, dan begitu pula tahun selanjutnya? Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lil-Buhut Al-Ilmiyah Wal-Ifta', tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya, dan bukan ditarik dari tanah, dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.
4: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekadar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut.
5: Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
6: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
8: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
9: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
10: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
9: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
11: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
9: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
12: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
13: Maka nasihat Anda kepada setiap Muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
9: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
14: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
15: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
14: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
15: Mu'minina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
14: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
15: Anha beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
14: rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
15: Amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radd.
14: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'adh bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adh 94,3 FM dan Mu'adh TV.
16: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair.
17: Amin, ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
16: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
17: Alhamdulillah lancar, Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya, kalau kita bikin acara di sana.
18: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan.
19: Paket Alwardah, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal.
20: Qudwatun Nabawiyah. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
21: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
20: قدوات نبوية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
21: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
20: Qudwatun nabawiyah. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
21: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
20: Qudwatun nabawiyah. An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
21: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
21: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
22: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
23: Info dunia Islam. Info dunia Islam. Info dunia Islam. Info dunia
24: Islam. Baiklah sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
23: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam. Merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuadz.com.
25: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
26: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
22: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
27: Bismillahirrahmanirrahim.
28: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.
1: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

0: وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjam

0: minta bantuan, ya hanya mintalah bantuan kepada siapa?
1: Allah.
0: Kalau kamu minta sesuatu, hanya ada satu tempat mintamu siapa?
1: Allah.
0: Pupus semua harapan dari semua manusia.

0: kepestaan, kalau minta bantuan juga hanya minta bantuan kepada siapa? Allah. Seakan-akan hanya seorang diri sebatang kara di dunia ini. Saat itulah Anda akan sukses.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak, semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak menyambut seruan Rasul adalah bukan orang-orang yang hidup. Ajsaduhum qablal quburi quburu. Jasad mereka adalah kuburan bagi nyawa mereka sebelum mereka masuk kuburan yang sesungguhnya.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah SAW. Qul in

0: katakan hai Muhammad kepada manusia, kepada saya, kepada anda dan kepada kita semua, katakan kepada mereka, seandainya ayah-ayah anda, seandainya anak-anak anda, seandainya saudara-saudara anda, istri-istri anda, keluarga anda, harta yang anda selalu usahakan untuk mendapatkannya, perdagangan yang anda takutkan untuk kerugiannya, rumah-rumah yang telah anda ridho tinggal di dalamnya, semua itu seandainya lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai daripada Rasulullah, lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah, tunggu azab Allah datang. Tidakkah ayat ini memberikan getaran di dalam hati orang-orang yang beriman untuk menghantarkan kaum muslimin muslimat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah segalanya, lebih ia cintai daripada ayahnya, anaknya, istrinya, saudaranya, keluarganya, bahkan seluruh manusia.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sebuah rumah tangga bisa berdiri di atas mawaddah, sakinah dan rahmat. Sebaliknya, di tangan istri pula lah sebuah rumah tangga menjadi naran taladza, api yang membakar rumah tangga yang hingar bingar dengan suara bentakan dan desingan pering terbang dari istri yang tidak mengenal kesalehan dan tidak mengenal agama. Seorang suami masuk ke rumahnya, dilihatnya di ruang tamu boneka, mainan, pakaian anak-anak bertebaran di kiri dan kanan. Anak-anak menyambutnya dengan pakaian kotor dan kumal. Istrinya menyambutnya dengan teriakan dan lengkingan yang menyesakkan dada. Wajahnya berkerut dan muka masam. Bau bawang berhembus ke mukanya, bercampur dengan bau minyak kayu putih yang dioleskan di keningnya. Subhanallah. Rasanya sang suami tidak ingin kembali lagi ke rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia adalah kenikmatan. Dunia adalah kebahagiaan dan sebaik-baik kebahagiaan dunia adalah wanita yang salihah. Seorang wanita bisa menciptakan surga di rumahnya. Di sinilah hilang kelelahan sang suami, keletihan dan peluhnya yang mengalir begitu saja sirna. Kemudian ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dilihatnya ruangan yang rapi dan tertata. Juga lihat bagaimana makanan siang telah disajikan dengan sempurna. Juga lihat anak-anak yang bagaikan bunga mawar dengan segala kebersihan dan kerapiannya. Subhanallah. Alangkah bahagia.

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksana.

sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas, lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah,

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, tidak terasa kini waktu telah menunjukkan pukul 19.07 waktu Indonesia Tengah, yang artinya telah masuk waktu sholat isya untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karenanya, Sahabat Muaz, mari kita bersama-sama bersiap, mempersiapkan diri untuk bergegas menuju rumah-rumah Allah, terlebih untuk laki-laki ya, untuk kita bersama-sama berjamaah di masjid. Dan untuk perempuan tentunya jauh lebih baik jika sholatnya di rumah. Namun juga mungkin juga di antara akhwat kita yang ada di luar dan mungkin ingin singgah di masjid sholat, maka tentunya tidak mengapa. Dan oleh karenanya, Sahabat Muaz, mari bersama-sama kita bersihkan hati kita dan kita mengambil wudu, kemudian kita bergegas untuk melaksanakan sholat isya, dan kita kondisikan pastinya aktivitas kita untuk dapat sholat isya dengan tepat waktu. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum. Allah.

0: الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: 94.3 FM.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
6: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
2: FM Radio Muadz bin Jabal.
7: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
8: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
7: Tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
8: Bah, adakah rezeki yang gurih?
7: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
9: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
10: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu, udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: الأمر بإحسان الذبح والقتل. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
14: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
14: dari Abu Dzar Jundub bin Junada dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
9: Radio Mu'ad bin Jabal.
15: Aduh, enggak diangkat.
16: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
15: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
16: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
17: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
15: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Adi?
16: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
15: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
17: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
18: Labbaik Allahumma labbaik.
19: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'ad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'ad Tour. Mu'ad Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: Ustadz menjawab.
21: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
22: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
23: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud? Allah dan qadarnya Allah.
24: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
20: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
25: Ustadz, bagaimana cara menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
26: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya, pertama antum kenali dulu. Baca sirahnya, baca akhlak Nabi, keberbadiannya, bagaimana baca dakwah Nabi, kasihnya Nabi kepada umat ini. Semakin kita mengetahui, insyaallah kita akan semakin mendalami dan semakin akan tumbuh perasaan, yaitu cinta kepada seorang. Cinta itu tumbuh itu di atas dua kepentingan, di atas dua perkara. Satu, sempurnanya orang yang kita cintai. Sempurnanya orang yang kita cintai. Dan tentu tidak ada manusia yang lebih sempurna kecuali Nabi. Tentu dengan syarat kita harus belajar mengetahui kepribadian Rasulullah SAW. Maka ketika kita belajar kepribadian Nabi, insyaallah semua tokoh dunia tidak ada yang masuk, tidak akan mungkin ada sejajar dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam segala macamnya. Karena kebodohan kita kepada Nabi, maka kita terkagum-kagum dengan tokoh selain Rasulullah sallam. Yang kedua, keuntungan apa yang akan dia dapatkan ketika dia mencintai Nabi? Maka ketika dia memiliki dua ini, pengetahuan tentang siapa itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan semua tafsir dan detail, kemudian mengetahui tentang keuntungan apa yang dia dapatkan dengan mencintai Nabi, maka insyaallah akan tumbuh kecintaan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu orangnya sangat panjang ketika kita bicara apa buah-buahnya mencintai Nabi, ya di antaranya akan bersanding kepada Nabi di jannah kelak, dia akan merasakan manisnya iman, dia akan terbebas dari ancaman Allah Ta'ala. Ini kecintaan kepada selain Nabi dan yang lain-lainnya. Dua ini harus dia ya ini ketahui, pertama dia ketahui, kemudian dia ya ini mulai wujudkan.
27: Saya baru mengenal sunnah, apakah bacaan sholat saya perlu diganti dengan bacaan sholat yang ada di buku-buku tata cara sholat sesuai sunnah? Iya. Kalau kita memang ingin memperbaiki ibadah kita, terutama sholat kita, maka perbaiki bacaan sholat kita sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bacaan itu banyak bentuknya. Seperti doa iftitah misalnya, Rasulullah SAW mengajarkan bentuk doa iftitah itu sebagaimana disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat sholat Nabi ada 12 macam. Ya, kita ambil salah satunya saja karena kita baru proses belajar, ambil salah satunya. Demikian pula doa ruku, doa sujud, i'tidal ya, atau tahiyat atau salawat. Nabi SAW menyebutkan banyak macam salawat. Kalau salah tidak ada 6 macam yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kita cukup membaca salah satunya saja yang kita pegang karena kita dalam tahap talabul ilm. Wallahu a'lam bishawab.
28: Apakah orang yang tidak memiliki keturunan atau anak dalam merupakan takdir mutlak? Jawabannya iya. Itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai dia sudah ikhtiar, tetap juga tidak punya keturunan, itu Allah mengatakan dalam Al-Quran. Kalau Allah mau, Allah jadikan seseorang miliki anak. Kalau tidak, Allah jadikan dia akim. Akim itu mandul. Itu kuasa Allah dengan hikmahnya. Tapi dengan keadilannya. Dengan keadilannya. Allah lebih tahu. Orang ini kalau dikasih anak mungkin seperti ini. Selalu kita sangka baik dengan Allah. Gitu. Jadi memang kehidupan dunia ini yang membuat kita memperbutkan itu ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya kehidupan dunia ini adalah persaingan di antara kalian dengan harta dan keturunan, berbangga-bangga gitu. Artinya kalau kita coba tenangkan pikiran, bagi teman-teman yang diuji oleh Allah dengan ini, yang berpikir, kalau saya tidak punya anak, emang kenapa? Enggak ada sesuatu yang masalah sebenarnya. Tapi karena motivasi atau keadaan lingkungan yang memang membuat kita ini melihat orang punya anak, seperti itulah. Ya, akhirnya kita jadi merasa ada yang kurang. Ya. Itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lebih tahu. Tapi tidak boleh kita berhenti ikhtiar. Silakan ikhtiar, tidak bukan mustahil. Bukan cuma anda ya, Nabi Zakaria, Nabi Allah, Nabi Zakaria alaihissalam, itu menikah umur 30 tahun sama istrinya, tidak punya anak, istrinya mandul. dan dia terus berdoa sama Allah, minta agar Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya memberikan keturunan, ternyata Allah buat istrinya hamil di umur 90 tahun dan punya anak. Baca surah Maryam 10 ayat pertama menceritakan masalah itu.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
0: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94.3 FM.
1: 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal. Para pendengar Radio Muas dimanapun Anda berada, alhamdulillah beberapa saat yang lalu kita telah bersama menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima sholat-sholat kita sekalian. Dan selanjutnya sahabat Muas, di malam ini di pada isya ini akan hadir kajian yang disiarkan secara live, yakni kajian pekanan kita di setiap hari Rabu malam ba'da isya dengan pembahasan kitab Mutun Thalibul Ilm, dan ini merupakan karya dari Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, dan tentunya akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Zazen Zainal Mursalin LC Hafizullah Ta'ala. Dan kajian ini bertempat di Masjid As-Sa'wi Ma'had Ali Mu'adz bin Jabal. Dan oleh karenanya sahabat Mu'adz, mari bersama-sama kita menyimak kajian yang akan berlangsung sesaat lagi. Dan semoga dari kajian ini juga kita dapat mengambil dan membawa ilmu

0: para pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu dengan membahas Fathul Thalib al-Ilmi yang disusun oleh Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah ta'ala, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Zaidin Zainal Mursalin MPD hafizahullah ta'ala. Sebagaimana biasanya, kajian kita bagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama, sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustaz, dan sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bagi para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan dalam share kertas atau bisa bertanya secara langsung. Baik, untuk mengefisienkan waktu yang ada kepada Ustaz, fa'alihi falyatafadhal masykura wa majhura.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأحييكم بتحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Puji dan syukur kita kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang tak terhingga bagi kita sekalian. Dan di malam hari yang berbahagia ini, di antara nikmatnya yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian adalah taufik darinya bagi kita sekalian untuk kembali menghadiri dan mengikuti majlis kajian Mutun Talibul Ilm. Dan di malam hari yang berbahagia ini, matan yang akan kembali kita bahas adalah matan Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala. Dan di pertemuan yang lalu kita telah membahas mukaddimah atau pendahuluan dari kitab ini. Karena penulis sendiri, sebagaimana telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, beliau tidak menulis mukaddimah. Beliau hanya menyebut Bismillahirrahmanirrahim, Kitabut Tauhid wa Qaulillahi Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Rahasia di balik tidak adanya mukaddimah yang dilakukan atau yang diberikan oleh penulis rahimahullah, menurut sebagian ulama, karena penulis rahimahullah tidak ingin mendahului firman Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan dirinya. Karena kitab ini membahas tentang tauhid, maka tampak kurang etis apabila kita membahas tentang masalah tauhid sementara kita mendahului firman Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Oleh sebab itu penulis rahimahullah beliau tidak menulis mukaddimah dalam kitab tauhid. Alasan yang kedua disebutkan oleh sebagian ulama, mereka mengatakan tidak menutup kemungkinan tidak adanya mukaddimah dalam kitab tauhid karena terjadi saqat. Ya, saqat artinya jatuh. Jadi naskah dari kitab tauhid itu sendiri bagian mukaddimahnya hilang. Ya, imma karena dimakan rayap atau karena terjadi bencana alam dahulu sehingga kemudian mengakibatkan mukaddimah dari kitab tauhid itu tercecer. Tapi semoga wallahu taala alam wal ilmu indallah, alasan pertama itu adalah yang benar. Penulis rahimahullahu taala beliau mengatakan kitabut tauhid wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya,

0: Ayat yang mulia ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna." Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Para ulama rahimahumullah ta'ala yang mensyarah kitab Tauhid, mereka menjelaskan bahwa ayat yang mulia ini adalah merupakan landasan utama bagi seluruh isi kitab Tauhid. Jadi ayat yang mulia ini adalah merupakan landasan pokok isi kandungan dari kitab Tauhid. Seolah-olah penulis rahimahullah ta'ala ingin mengatakan sebelum kita mempelajari Tauhid, maka hendaklah kita terlebih dahulu mengetahui mengapa kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa ayat yang mulia ini diletakkan di awal bab? Sebab ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita sekalian tentang tujuan penciptaan manusia. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita sekalian tentang tujuan penciptaan manusia. Banyak orang tahu yang menciptakan kita siapa? Allah. Bahkan orang-orang kafir pun mengetahui akan hal itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Andaikan kau tanyakan kata Allah kepada mereka siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab yang telah menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semua manusia tahu bahwa Allah sang pencipta, tetapi tidak mengetahui mengapa Allah menciptakan mereka. Ya, kalau kita tanya orang-orang yang ada di jalanan sana atau di luar sana, kita tanya siapa yang menciptakan? Pasti semua akan mengatakan Allah. Paling agak lebih awam sedikit mereka mengatakan Tuhan atau Tuhan yang Maha Esa. Semua mengetahui yang menciptakan kita itu Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak tahu untuk apa mereka diciptakan. Ini masalah kan? Oleh sebab itu kita dapatkan orang-orang di luar sana, kebanyakan di saat mereka hidup, mereka tidak tahu apa tujuan hidupnya. Seakan-akan tujuan hidup mereka itu adalah untuk mencari uang, untuk mencari makan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk mencari makan, tidak ada bedanya kita dengan sapi atau kerbau atau kambing. Ya. Tetapi kita ini kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suatu tujuan yang sangat jelas. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Oleh sebab itu seorang mukmin yang mengetahui tentang hakikat tujuan hidupnya, dia tidak akan bimbang. Tujuan hidupnya jelas. Hidup di dunia ini bukan untuk mencari popularitas. Tujuan hidup di dunia ini bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk mengejar jabatan, tetapi illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Sehingga orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia selalu menjadikan ibadah itu sebagai obsesinya. Apapun yang dia lakukan harus memiliki nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ayat ini secara rinci, ya. Kalau yang tidak punya kitab tauhid, dibuka mushaf Al-Qur'an di surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wa ma khalaqtu." Aku tidak menciptakan. Berarti dari sini dapat kita simpulkan bahwa satu-satunya pencipta itu hanyalah Allah. Wa ma khalaqtu, dan aku tidak menciptakan. menciptakan. Ini menunjukkan tauhid rububiyah. Kita harus yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Tidak ada yang menciptakan selain Allah. Oleh sebab itu di dalam surat Fatir di ayat yang ketiga Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hal min khaliqin ghairullah?" Apakah ada pencipta lain selain Allah? Jawabannya tentu tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta. Kalau Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, berarti hanya Allah pula satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Karena tidak sesuai dengan akal sehat apabila Allah menciptakan kita lantas kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia. Mengapa jin lebih dahulu disebutkan daripada manusia? Bukan karena jin lebih mulia daripada manusia. Tetapi karena jin itu memang lebih awal diciptakan, lebih dahulu diciptakan daripada manusia. Ya, dan jin ini adalah makhluk alam gaib yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api. Ya. Dan dia tidak bisa tampak, tidak bisa terlihat dari manusia. Oleh sebab itu ya dinamakan dengan jin. Dan di dalam bahasa Arab setiap kata dalam bahasa Arab yang terdiri daripada huruf jim dan nun itu menunjukkan ketersembunyian. Ada yang namanya jin, jun, ada jin dan jun, ada jin ya jin, jun itu junnah, artinya perisai, tameng. Ya, kenapa dia dikatakan jun? Karena orang yang memegang perisai di saat dia berperang dia bersembunyi di balik perisai itu. Jinnah, junnah, jannah. Jannah apa? Surga. Kenapa jannah dikatakan jannah? Karena permukaannya yang sangat rindam. Ya, permukaannya sangat rindam sehingga apa yang di bawah pohonnya itu tersembunyi. Jinnah, junnah, jannah, janin. Janin yang ada dalam perut ibu juga tidak kelihatan. Demikian juga majnun. Ah, majnun siapa itu? Orgil. Ya, ODGJ. Kenapa dia dikatakan orang gila, dikatakan majnun? Karena yang errornya itu enggak kelihatan. Errornya itu kan di akalnya dan akal itu tidak kelihatan. Maka dinamakan dengan majnun. Ada majnun. Ya penyakitnya enggak kelihatan. Fisiknya kelihatan. Sehat-sehat aja begitu. Ya tetapi akalnya yang error. Baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Al-ins. Manusia itu dinamakan dengan al-ins. Li'annahu ya'nasu ba'duhum ba'da. Karena manusia itu dia anis. Apa itu anis? Ah, enggak mesti Baswedan. Ya, anis itu artinya jinak. Manusia itu anis. Artinya dia familiar lah. Dia kalau dikatakan oleh Ibnu Khaldun itu al-insan madaniyun bitab'. Manusia itu makhluk sosial. Ya'nusu ba'duhum ba'dha. Manusia itu menyayangi satu sama lain. Oleh sebab itu karena dia menyayangi satu sama lain maka dia dinamakan dengan ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Mengapa Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan jin dan manusia saja dalam ayat yang mulia ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga telah menciptakan para malaikat? Menciptakan binatang, menciptakan alam semesta ini? Kita katakan iya. Tetapi yang mukallaf yang mendapatkan perintah, demikian juga larangan, hanyalah jin dan manusia. Para malaikat mereka mentaati Allah, tetapi mereka tidak memiliki hakul hiyar, hak untuk memilih. Tidak diberikan syahwat dan hawa nafsu. Oleh sebab karena jin dan manusia ini yang mendapatkan ujian dan cobaan, inilah yang disebut oleh Allah dalam ayat yang mulia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini adalah inti daripada ayat. Illa liya'budun. Tidaklah manusia atau jin dan manusia diciptakan oleh Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan arti liya'budun adalah liyuwahhidun, untuk mentauhidkan-Ku. Oleh sebab itu semua kata-kata ibadah, kata Ibnu Qayyim, yang ada di dalam Al-Qur'an, maka maknanya itu adalah tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Arti liya'budun adalah liyuwahhidun, untuk mentauhidkan. Firman Allah Subhanahu wa taala misalnya di dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan-Ku dengan sesuatu apapun. Wa'budullaha artinya wahidullaha. Tauhidkanlah Allah. Dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Jadi semua kata ibadah di dalam Al-Quran itu sama dengan maknanya adalah tauhid. Maka demikian pula dalam ayat yang mulia ini. Illa liya'budun adalah illa liyuwahhidun. Karena hakikat ibadah adalah tauhid. Maka semua bentuk ibadah, baik itu ibadah mahdhah, hablum minallah, atau ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial, hubungan antar sesama manusia, juga harus dilandasi dengan tauhid. Salat kita, zakat kita, saum kita, haji kita, doa kita, tawakal kita, rasa harap dan takut kita, sumpah kita, nazar kita, sembelihan kita, semuanya harus dibangun di atas tauhid. Semuanya hanya boleh ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Jadi tujuan hidup kita untuk apa? Untuk ibadah. Jadi kita tidak cukup hanya mengetahui Allah sebagai pencipta kita. Tapi kita harus mengetahui bahwa tujuan utama hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu arti ibadah? Ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal a'mali dhahirah wal batinah. Ini harus hafal setiap penuntut ilmu pengertian ibadah. Ya. Ibadah itu adalah ismun jami'un, sebuah istilah yang menyeluruh. Likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah, untuk setiap segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Minal aqwali wal af'ali dhahirah wal batinah, baik itu dari perkataan dan perbuatan, baik yang tampak atau yang tidak tampak. Itulah ibadah. Jadi ibadah itu meliputi hablum minallah, hubungan antara kita dengan Allah. Demikian juga hubungan antara kita dengan manusia dan alam semesta. Jadi semua hidup kita ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu bukan hanya sekedar sholat. Ya, oleh sebab itu saya termasuk orang yang paling menentang menerjemahkan ibadah itu dengan menyembah. Di sebagian mushaf terjemahan disebutkan wa'budullaha, disebutkan sembahlah Allah. Saya paling tidak setuju. Karena kata-kata sembah itu pada umumnya adalah konotasinya ibadah yang sifatnya apa? Mahdhah, ibadah murni, hablum minallah, menyembah. Tapi ketika kita katakan beribadahlah kepada Allah, ini menyeluruh. Ibadah di situ bukan hanya sekedar sholat, zakat, saum, haji, ya berzikir, berdoa, bertawakal kepada Allah, tetapi dia lebih bersifat umum. Bahkan ibadah-ibadah sosial kita pun, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, menjalin silaturahmi, berkata-kata dan bertutur kata yang baik, beramar ma'ruf dan nahi munkar, menyantuni orang miskin, menyayangi anak yatim, dan berbagai macam ibadah-ibadah sosial yang sangat banyak jumlahnya, itu semua bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, makna ibadah bukan menyembah, tapi ibadah adalah ibadah. Kita harus apa namanya? Harus tahu apa itu arti ibadah. Ya, oleh sebab itu ada sebuah buku judulnya Mafahim Yambaghi an Tusahhah. Ada pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan. Penulis buku itu menyebutkan ada 4 istilah pokok di dalam Al-Quran yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Jadi harus disebutkan seperti itu. Karena kapan diterjemahkan ke dalam bahasa lain akan terjadi pendangkalan terhadap pemahaman itu. Ada deislamisasi gitu. Ada pendangkalan terhadap pemahaman Islam. 4 istilah itu adalah ibadah, din, ilah, dan rob. Ini memang kalau kapan diterjemahkan ke dalam bahasa lain, maknanya menjadi sempit. Saya ulangi, 4 itu adalah ya ibadah, yang kedua adalah din, yang ketiga ilah, dan yang keempat rob. Orang yang tidak memahami 4 istilah ini, lalu dia hendak belajar akidah, ibaratnya kata beliau seperti orang yang ingin belajar matematika. Tetapi dia tidak tahu apa itu perkalian, apa itu pembagian, apa itu penambahan, apa itu pengurangan. Mungkin gak orang akan belajar matematika kalau dia tidak paham 4 prinsip ini, 4 istilah ini. Tidak mungkin. Maka demikian pula kalau kita ingin belajar agama, belum paham 4 istilah ini, itu susah nanti ke depannya. Contoh misalnya, apa arti Rob? Dalam bahasa Indonesia sering terjemahkan Rob itu apa?
1: Tuhan.
0: Tuhan. Kalau ilah artinya?
1: Tuhan.
0: Ilah, Tuhan juga kan? Nah, sekarang kalau syahadat kita, la ilaha illallah, boleh nggak diganti menjadi la robba illallah?
1: Nggak boleh.
0: Artinya sama atau tidak? Kalau dalam bahasa Indonesia loh, kalau diterjemahkan, la ilaha illallah sama dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Gitu. Kalau dalam terjemahan awam. Baik, la robba illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sekarang boleh enggak kita ganti itu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kalau la ilaha illallah diganti menjadi la robba illallah, di dunia ini saat ini menjadi tidak ada orang kafir. Kenapa? Karena semua manusia mengakui Allah itu sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Walain sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Andai kata kau tanyakan siapakah Rabb, pencipta alam semesta ini, pasti semua manusia akan mengatakan Allah. Terus yang membedakan antara akidah muslim dengan non-muslim pada kalimat apa? La ilaha illallah. Oleh sebab itu orang-orang kafir Quraisy ketika diseru oleh Nabi SAW untuk mengatakan Ya la ilaha illallah, Rasulullah bersabda, ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida in hadza syai'un ujab. Apakah Muhammad akan menjadikan sesembahan-sesembahan atau yang diibadahi yang banyak itu hanya menjadi satu saja? In hadza illa syai'un ujab. Sungguh ini adalah merupakan sesuatu yang sangat mengherankan. Oleh sebab itu, tidak bisa diganti atau diterjemahkan kata ilah dengan rob dengan terjemah yang sama. Demikian juga ibadah. Ibadah kapan kita artikan menyembah, maka makna ibadah itu sendiri menjadi sempit. Lebih hanya fokus pada ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah, hablum minallah saja. Demikian juga dengan agama atau din diterjemahkan ke dalam agama. Agama itu diambilkan dari bahasa apa? Nah, dulu antum pernah belajar agama kan? Belajar agama waktu di SD. Katanya agama itu diambilkan dari bahasa apa? Bahasa Sanskerta. Ya kan? A itu artinya apa? Tidak. Gama kacau. Maka agama artinya tidak kacau. Kalau seandainya din hanya diterjemahkan seperti itu saja, maka maknanya menjadi sangat sempit. Karena din di sana banyak mana terkandung di dalamnya. Di sana artinya ada din artinya pembalasan seperti Malik Yaumiddin. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim. Jadi pembalasan. Ya. Inna dina indallahi al-Islam. Din di situ artinya adalah way of life. Ya, pedoman hidup. Bukan hanya din di situ maknanya asal setiap yang tidak kacau berarti ada. Ya, ala kulli hal, ya makna ibadah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa pengertian ibadah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Sebuah istilah. Ibadah itu sebuah istilah untuk segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Baik dari perkataan atau perbuatan, baik yang tampak atau yang tidak tampak. Itulah ibadah. Nah, man yahfad. Siapa yang hafal arti dari ibadah? Sekarang kita ulangi sama-sama. Al-ibadatu hiya. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah
1: wa yardahu
0: minal aqwali
1: wal af'ali
0: adh-dhahirati wal batinah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah
1: wa yardha
0: minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Saya ulangi sekali lagi. Ya.
1: Ismun jami'un
0: likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha
1: minal aqwali wal af'al
0: adh-dhahirati wal batinah. Saya hafal man yahfad
1: sesat
0: nah minal mustamiah minal hadirin ah nah wal batin nah laka hadiah miyah sihat. Nah, jazakumullah khair. Ya. istilah-istilah atau takrifat, ya, kalau kita menuntut ilmu agama, ada beberapa takrifat yang itu harus antum, kalau kata orang Sulawesi sini, harus dihafal mati. Karena sampai kapanpun antum berdakwah, itu akan selalu dibutuhkan. Misalnya, apa itu tauhid? Apa pengertian tauhid? Ya, ifradullahi ta'ala bil ibadah. Misalkan, itu wajib untuk diketahui. Pengertian-pengertian apa itu sholat, apa itu shaum, apa itu zakat, apa itu haji. Ya, apa itu misalnya wajib, apa itu sunnah, apa itu haram, apa itu mubah, apa itu makruh, apa itu hadis sahih. Ya, apa itu hadis hasan dan lain sebagainya. Takrifat itu adalah harus kita hafal. Kenapa? Karena itu yang akan menjadikan ilmu kita itu kuat, kokoh. Kita akan punya pondasi yang sangat kuat ya di dalam memahami agama ini. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah bukan karena Allah membutuhkan ibadah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan segala sesuatu. Oleh sebab itu di ayat yang ke-57-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yumkinu rizqi wa ma uridu ayyutimun innallaha huwar razzaqu bil quwwati matin." Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka. "Wa ma uridu ayyutimun," dan aku tidak menghendaki agar mereka memberikan makan kepadaku. Innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah lah Maha pemberi rizki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan lagi yang maha kokoh. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ayat pertama yang kita bahas dari kitab tauhid. Dan kitab tauhid adalah kitab yang sangat penting dan mapan di antara mapan terpenting yang harus kita pahami betul dari mutun talibul ilm, ya, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim rahimahullahu atau hafizahullah taala. Demikian kajian kita di malam hari yang berbahagia ini. Wallahu taala ala rasulullah wasallam ala nabiyyina Muhammad.
2: Itulah tadi penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Sekarang kita beralih ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi para santri yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan secara kertas atau mungkin bertanya secara langsung.
3: Maaf. Alhamdulillah. Nah, soal. Tayyib, ana aqra mubasyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah manusia dan jin bisa menikah? Atau jin menyukai manusia atau sebaliknya? Ya. Manusia bisa menikah dengan manusia. Jin menikah dengan jin. Kalau ada manusia mau menikah dengan jin, maka ini manusia yang tidak normal. Ya. Banyak cerita yang menjelaskan akan hal itu, tetapi orang yang menikah dengan selain jenisnya, maksudnya adalah selain dari jenis manusia, maka dia telah keluar dari fitrahnya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan jodoh kita itu adalah dari jenis kita sendiri. Maka apabila ada manusia menikah dengan jin atau dengan makhluk lain, maka ini manusia tidak normal. Ya, terus nanti kalau antum menikah dengan jin, walinya siapa? Ya. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan manusia menikahi, ya, atau menikahi daripada golongan manusia itu sendiri. Wallahu ta'ala.
2: Siapa?

0: السلام عليكم أستاذ عطاء،
1: السلام
0: أهلا
1: ورحمة الله
0: بالتعلم
1: وبركاته.
0: والمعرفة. في زمن سكارا، menurut syariat Islam، kapankah waktu terbaik untuk menikah bagi para pemuda dan bagi para perempuan?
1: Ya, waktu terbaik untuk menikah apabila sudah mampu. Wa ma khalaq wa al azza wa jal Nabi SAW beliau bersabda, ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'a fal yatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki ba'ah, telah memiliki kemampuan, falyatazawwaj, maka hendaklah dia segera untuk menikah. Maka menikah tidak boleh ditunda. Apalagi kita hidup di zaman fitnah, hukum asalnya pernikahan itu tidak ditunda. Harus segera. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, falyatazawwaj. Kalau kita belajar ilmu nahwu, fa di situ li ta'ib untuk menunjukkan kesegeraan, maka segeralah dia untuk menikah. Wallahu ta'ala.
0: Baik, lagi dan terakhir,

0: Baik, kalau tidak ada pertanyaan, salah tidak akhir dari kejam kita pada malam hari ini. Kita ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum kepada Ustaz yang telah memberikan kita ilmunya. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng? Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus, Kak, punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
3: Astagfirullah. Cepat minta kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Hah, gampang Jini Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
1: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
4: Gimana rasa nasi kebulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
1: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Natabrak maki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
7: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
6: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
7: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
1: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor.
8: Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
9: Radio Muad Bin Jabal segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM.
10: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah beberapa saat yang lalu kita telah bersama mendengarkan dan menyimak yakni kajian Mutun Thalibul Ilm, dan semoga dari kajian yang kita dengarkan bersama dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Dan juga kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda di malam ini yakni program Morotal Pilihan, dan akan menemani waktu malam sahabat Muaz, dan kami pilihkan yakni lantunan Surah Ibrahim, Surah ke-14 dalam Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Syekh Ibrahim Mansur Hafizahullah Ta'ala dalam program Morotal Pilihan. Dan selamat mendengarkan
9: Morotal Pilihan. Morotal

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
2: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
5: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Assalamualaikum,
8: Kona. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
7: apa kita bikin?
9: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
8: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
9: Baru bagaimana motorku?
7: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
9: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
7: Masya Allah.
8: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
9: Yang di mana itu?
8: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
9: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
10: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedi Islam
12: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, masih bersama saya Taufik yang menemani ruang dengar sahabat Muaz di malam hari ini. Dan kembali kita berjumpa dalam program Ensiklopedi Islam min Adabil Muslim. Dan di malam ini kita akan mengangkat satu pembahasan, yakni tentang adab islami sederhana sebelum tidur. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mengetahui bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan kita, adalah rujukan kita dalam kita beraktivitas, dalam kita beribadah, dalam kita bermuamalah dalam keseharian. Dan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita bagaimana adab-adab ketika kita hendak tidur. Dan kita akan mulai daripada poin yang pertama, yakni tidurlah dalam keadaan berwudu. Hal ini berdasarkan dari hadis Al-Bara' bin Azib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk sholat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kemudian pada poin yang kedua, sahabat Muaz, tidur berbaring pada sisi kanan. Hal ini juga berdasarkan pada hadis sebelumnya, dan adapun manfaatnya, sebagaimana juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim, tidur berbaring pada sisi kanan dianjurkan dalam Islam agar seseorang tidak kesusahan untuk bangun pada sholat malamnya. Dan tidur pada sisi kanan juga itu lebih bermanfaat pada jantung, sedangkan tidur pada sisi kiri berguna bagi badan, namun membuat seseorang bisa semakin malas. Kemudian sahabat Muaz pada poin yang ketiga, meniup kedua telapak tangan sambil membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, surah Al-Falaq, Qul a'udhu birabbil falaq, dan surat An-Nas, Qul a'udhu birabbin nas, masing-masing sekali. Setelah itu mengusap kedua tangan tersebut ke wajah dan bagian tubuh yang dapat dijangkau. Juga hal ini dilakukan sebanyak 3 kali sahabat Muaz. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan sebagaimana juga dikatakan oleh istrinya Aisyah. Dari Aisyah, beliau radhiyallahu anha berkata, yang artinya Nabi SAW ketika berada di tempat tidur di setiap malamnya, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, Qul a'udhu birabbil falak, surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas. Kemudian beliau mengusap kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu untuk dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan juga tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian juga sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan nomor 5017. Juga sahabat Muaz membaca Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW, ini juga lebih menenangkan hati dan juga pikiran kita daripada sekadar kita mendengarkan alunan musik. Kemudian yang keempat, yakni membaca ayat kursi sebelum tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, yang artinya Rasulullah SAW menugaskan aku menjaga zakat harta, atau maksudnya zakat pada saat Ramadan, yakni kemudian ada orang yang datang mencuri makanan, namun aku merebutnya kembali, lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan satu hadis berkenaan dengan masalah ini. Selanjutnya, orang yang datang kepadanya tadi berkata, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala, dan syaitan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Maka Nabi SAW bersabda, benar apa yang dikatakannya, padahal dia itu pendusta dan dia itu adalah syaitan. Dan hadis riwayat Bukhari nomor 3275. Kemudian pada poin yang kelima, membaca doa sebelum tidur, yakni dari Hudzaifah, ia berkata, apabila Nabi SAW hendak tidur, beliau mengucapkan bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah, ya Allah aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari. Masih ada beberapa zikir sebelum tidur lainnya juga yang tentunya berbagai varian dari bacaannya, namun tentunya kita bisa, sahabat Muaz juga bisa kembali melihatnya mungkin di Rumaiso atau mungkin di Almanhaj atau mungkin di muslim.or.id. Tentunya kemudian pada poin yang ke-6, yakni sebisa mungkin membiasakan tidur di awal malam dan tidak sering begadang jika tidak ada kepentingan yang bermanfaat. Diriwayatkan dari Abi Barza, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum sholat Isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Ibnu Battal menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka begadang setelah sholat Isya karena beliau sangat ingin melaksanakan sholat malam dan khawatir jika sampai luput dari sholat subuh berjamaah. Umar bin Al-Khattab Sampai-sampai pernah memukul orang-orang yang begadang setelah sholat isya. Beliau mengatakan, apakah kalian sekarang begadang di awal malam? Nanti di akhir malam tertidur lelap. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian dari ensiklopedia Min Adabil Muslim di tentang pembahasan adab islami sederhana sebelum tidur. Semoga dari pembahasan yang kami bagikan di ruang dengar sahabat Muaz dapat kita bersama-sama juga mengamalkannya, menjalankannya, dan semoga kita dapat meraih dari manfaat sebagaimana juga Nabi SAW telah mengajarkan ini, dan mengharapkan tentunya pastinya umatnya untuk pula mengikutinya. Dan demikian sahabat Muaz, dan sampai jumpa di ensiklopedia berikutnya. Barakallahu fikum.
13: Baru saja Anda telah mendengarkan ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
14: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: نور من القرآن.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Seorang mukmin itu hiduplah dengan hari ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dunia dan isinya yang kita sedang berada di dalamnya ini. Man kana aminan fi sirbi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, enggak ada perampok di rumah dia, tidak ada bencana yang sedang menuju ke arah rumahnya, dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang pertama, nikmat aman. Yang kedua, sehat badannya. Dia enggak sakit-sakitan, alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Tolong digarisbawahi ini. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, dia punya makanan hari itu. Nabi tidak menyebutkan hari esok. Nabi tidak menyebutkan bulan depan, tahun depan, bagaimana, enggak. Nabi menyebutkan dia punya makanan untuk hari itu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, faka'annama hizat lahud dunya bihadafiri. Seakan-akan dunia dan isinya ini dikumpulkan ke rumah dia, ditaruh di tempat dia. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kerjakan yang apa harus kita kerjakan hari ini. Hari esok belum tentu milik kita. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghada. Gak ada yang tahu besok itu kayak apa. Tapi yang jelas ada sebuah kepastian, kematian itu akan tiba. Jadilah seperti burung. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruqu bitana. Andai kata kalian itu bertawakal. Tawakal ini artinya yakin sama Allah dan bersandar kepada Allah, bergantung sama Allah, itu artinya tawakal. Percaya, yakin sama Allah dan bersandar serta bergantung sama Allah. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian.
2: Seperti Allah memberikan rizki kepada burung.
1: Di pagi hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya kosong. Dan di sore hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya sudah penuh dengan makanan. Dia tidak pernah punya perencanaan untuk menyimpan makanan. Dia gak tahu dua hari lagi bagaimana. Kata dia gak tahu besok, hari esok, ya besok lah. Sekarang anak kerjain yang hari ini, hari esok, anak serahkan sama Allah SWT. Jadi intinya bagaimana sekarang kita menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bergantung kepada pekerjaan kita, bukan bergantung kepada gaji kita, kepada tabungan kita, kepada orang-orang yang mungkin membantu kita.
2: Kita harus tahu bahwasanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku dan Allah sebaik-baiknya penolong kita.
3: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
4: Semua pernah merasakan cinta. Cinta itu membuat segala sesuatu menjadi indah. Cinta itu membuat nyawa tidak berharga. Cinta itu membuat hati dan dada luas bak samudra.
5: Yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta itu bukan hanya ucapan di lidah. Tapi cinta harus ada bukti dalam perbuatan kita.
4: Abdurrahman bin Auf ketika perang Badar dengan jumlah pasukan umat Islam yang lebih sedikit dan pasukan musuh yang lebih banyak, maka dia berharap berada di antara dua orang yang gagah perkasa. Tapi ternyata yang mengapitnya adalah dua anak muda yang masih belia, yang mungkin pengalaman perangnya masih sedikit sekali. Tapi ternyata Abdurrahman bin Auf diapit dengan dua pecinta Rasulullah SAW. Ya, aina Abu Jahal? Anak kecil itu tanya, wahai paman, di mana Abu Jahal? Apa kata Abdurrahman? Malak wali Abu Jahal. Apa urusanmu sama Abu Jahal? Kata Mu'ad, ukhbirtu. Aku dikasih tahu. Kalau dia itu suka mencelah Rasulullah SAW. Fawallahi la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamutal ajal minna. Demi Allah, aku kalau melihat dia, maka tubuhku tidak akan berpisah dengan tubuh dia sampai mati terlebih dahulu orang yang ajalnya lebih dahulu.
6: para sahabat mendengarkan suara rintihan dari pohon kurma. Kita dengar Anin Sobi seperti anak bayi yang menangis pohon kurma rindu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benda mati. Nabi datang turun dari mimbarnya, datang memeluk pohon kurma itu. Pernahkah kita merindukan Rasul?
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: والقرآن الحكيم
8: demi Al-Quran yang penuh hikmah
7: إنك لمن المرسلين
8: sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul
7: على صراط مستقيم
8: yang berada di atas jalan yang lurus
7: تنزيل العزيز الرحيم
8: sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Radio Muat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran.

Radio Muat Binjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raja zalim, kepada pasukan yang 10.000, 1 juta, apa saja tidak akan pernah dia takutin. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama akidah mengatakan, memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami hakikatnya, la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Semua itu teman-teman sekalian, yang di langit tadi kelihatan tidak kelihatan, di bumi kelihatan tidak kelihatan, kalimat rahasianya la ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, ya, mengontrol, memiliki, dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya. Memahami hakikat la ilaha illallah ini teman-teman sekalian, bahwasanya semua selain Allah dalam makhluk, kita sama air, sama batu, sama apapun sama. Jangan pernah takut dengan mereka. Orang kalau faham makna ini teman-teman sekalian, tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Pernah Amr bin As, sahabatnya waktu masuk ke Mesir, begitu beliau dinobatkan jadi gubernur, baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air sungai Nil, air sungai hilang. Habis. Ini bukan musim kemarau ini. Habis, hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang suku Kipti, orang asli Mesir, datang semua. Yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi? Dia, sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal. Lempar sapi, lempar kambing, dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut sungai Nil dilempar ke bawah, diikat, begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah. Begitu netes darah langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah ini enggak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya, dan bacakan surat saya kepada sungai Nil. Suratnya dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepada wahai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Jabbar yang maha perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air sungai Nil keluar, tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Gak perlu takut, gak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep, semoga lekas sembuh, gak ada pasti sembuh. Tapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan, kata Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti dia yang sembuhkan. Kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla ini luar biasa.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sekarang kita masuk ke poin K-nya, tentang masalah perbedaan antara berbaik sangka dan terpedaya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di sini, berdasarkan pemaparan yang lalu tadi, telah jelas perbedaan antara baik sangka dengan terpedaya. Apabila yang pertama terbukti bisa memotivasi, menganjurkan, dan menggiring seseorang untuk berbuat amal kebaikan atau amal soleh, maka inilah baik sangka yang benar. Sebaliknya, apabila hal tersebut menyeru seseorang untuk bersikap berani menjerumuskan diri ke dalam kemaksiatan, maka berarti itu adalah tipu daya. Baik sangka adalah harapan, maksudnya berbaik sangka sama Allah ya. Siapa yang harapannya memberikan petunjuk untuk taat dan mencegahnya dari berbuat maksiat, maka inilah harapan yang besar atau yang benar. Sebaliknya, siapa saja yang keberaniannya bermaksiat merupakan harapan, hingga harapannya adalah sebuah kelalaian dan menjadikan keberanian untuk bermaksiat, maka itu adalah orang yang terpedaya. Jadi kalau misalnya kita bangun tidur sakit, kalau kita sangka baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah lagi memuji saya, Allah lagi membersihkan dosa saya, maka ini baik, itu benar. Itu harapan sangka baik yang akan mendatangkan harapan positif. Tapi kalau ada orang bilang, buktinya saya mabuk-mabuk tiap malam tidak pernah tabrakan, ya, buktinya orang itu merokok sekian lama tahun tidak pernah sakit, buktinya orang itu selalu selingkuh gak apa-apa, pacarnya banyak dan segala macam, dia jadikan sesuatu yang dia anggap baik, prasangka dia, tapi pada maksiat, makanya dia tertipu dengan itu. Nah ini kelalaian. Kalau ada orang, saudaraku seiman, dia bermaksiat dan belum dihukum oleh Allah, itu bukan berarti Allah lalai dengan itu. Kebodohan kalau dia bilang, buktinya orang itu, buktinya saya, buktinya begitu, sekian tahun tidak pernah dapat ini dan itu kebodohan. Kenapa? Karena masa dia tantang Allah untuk mendatangkan hukuman sama dia? Terbukti ada orang selain dia yang mabuk sudah tabrakan. Ada orang yang begini dan begitu sudah masalah semua ini. Maka jangan dia tunggu. Bahkan Nabi SAW mengatakan dari hadis Ibnu Umar dan Umar, tanda salah satu tanda-tanda hari kiamat teman-teman itu. Dan itu sekarang mulai kelihatan di depan mata kita ya. Disayangkan sekali. Akan ada dua orang yang jalan, dua-duanya ingin melampiaskan syahwatnya pada yang haram. Apakah berzina atau mencuri. Dua-duanya jalan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutuk salah satunya. Diubah kata Nabi SAW menjadi kerah atau babi. Di depan mata temannya, dikutuk. Tetapi temannya ini yang selamat tidak menjadikan itu sebagai pelajaran. Bahkan dia tetap menuju ke tempat syahwatnya. Kata Nabi SAW menunjukkan hadis, dan juga ada dua orang yang jalan, dua-duanya menuju ke syahwatnya yang haram, mau berzina misalnya atau mau yang mencuri. Kemudian yang salah satunya Allah tenggelamkan ke dalam bumi, pecah jalanan, jatuh misalnya, atau apalah segala macam. Teman si A masuk ke hotel yang ini, berzina, teman si B ke hotel sebelah, lalu rubuhlah kena gempa hotel yang sebelah, mati temannya. Apa kata Nabi SAW? Dua orang jalan, salah satunya Allah tenggelamkan di bumi, dihukum oleh Allah depan matanya. Yang satu Allah selamatkan supaya ambil pelajaran, tapi juga tidak menjadikan dia ambil pelajaran, bahkan dia masih sempat menyelesaikan syahwatnya pada temannya. Seperti misalnya temannya jatuh nih, kena longsor, lalu longsornya sudah atau terbelah, misalnya

0: temannya. Kemudian tangannya sempat terputus, misalnya ada jam tangannya. Mungkin dia masih sempat mencuri jam teman itu. Padahal dia lihat depan matanya, temannya ini tenggelam. Atau ada orang tabrakan, sama-sama mabuk keluar dari diskotik, habis berzina segala macam, tabrakan. Lalu dua orang di mobil, yang setir mobil mati, yang sebelahnya selamat, Allah selamatkan. Dia bukan ambil pelajaran dari situ. Dia enggak bertobat sama Allah, dia cuma mengatakan, oh itu kemarin tabrakan, saya selamat. Tetap berzina lagi. Seperti sekarang juga banyak terjadi banjir, gempa. Itu enggak dianggap sebagai sebuah pelajaran dari Allah. Seakan-akan itu biasa saja. Bukan peringatan dari Allah. Dari kata Nabi SAW, guntur yang hebat di langit, itu adalah peringatan keras dari Allah yang di langit kepada penduduk bumi. Hati-hati loh. Ini sudah ada suara guntur yang besar. Siapa yang tidak takut dengar guntur yang besar? Karena pada menggelegar luar biasa. Kata Nabi SAW, itu peringatan yang sangat keras dari Allah untuk penduduk bumi. Ada masalahmu ini. Jadi bukan hanya sekedar begitu saja. Gitu ya. Seperti kita manusia, teman-teman, kalau lagi marah, kita pukul meja dengan keras. Orang yang di depan itu semuanya sudah enggak. Loh, ini orang lagi marah loh. Gimana kita dengar suara guntur yang sangat besar? Oh, enggak apa-apa. Guntur. Pergi, sudah seperti enggak ada apa-apa. Ini keliru sekali. Ya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu pernah hadir di Kufa, di wilayah Kufa. Kemudian, Kufa ini salah satu kota di Irak ya. Kemudian terjadi gempa. Jika kita sekarang mirip di Indonesia, subhanallah, banyak terjadi. Semoga Allah selesaikan. Itu gempa terjadi. Lalu dia naik di atas mimbar segera lalu mengatakan, wahai penduduk Kufa, wahai muslimin, Allah Tuhan kalian di langit sedang menyuruh kalian bertobat padanya, segera bertobat. Semua orang bertobat. Allah SWT pun berhentikan gempa itu. Jadi sebenarnya banyak orang sekarang tidak paham. Ya, muslimin lebih jauh dari agama. Teman-teman untuk selamat dari banjir, dari gempa, dari longsor, dari tsunami, taubat. Itu resepnya. Kita terus saja cari ilmuwan ini, apa pendapatnya. Ilmuwan itu, apa pendapatnya. Enggak selesai-selesai. Orang yang kena gempa, rumahnya hancur. Hartanya habis, depan matanya anaknya mati, tenggelam. Cuma masuk ke tenda, tunggu makanan. Sholat enggak, taubat enggak, tunggu rumah gempa selesai, bantuan pemerintah datang masuk rumah kembali. Seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Peringatan datang besar depan mata, enggak diambil pelajaran, gimana ceritanya? Subhanallah, ini depan mata, kenapa kok enggak sadar ya? Tapi seperti itulah manusia, seringkali terbawa dengan, dia pikir, ya sudahlah gempa, saudara saya mati, saya masih selamat. Bah, sebatas itu saja. Tidak, saudaraku. Allah kalau selamatkan kita, itu kita harus bersyukur kepada Allah dan kita jadikan sebagai ibrah. Oh, ternyata Allah sedang peringatkan saya. Begitu. Sekarang ada contoh lain. Dua orang di kantor. Satu mencuri, dua-duanya mencuri. Tapi satu temannya kebongkar, dia tidak. Apa yang harus dia lakukan? Kalau orang itu normal, dia berhenti mencuri. Oh, teman saya sudah ketahuan nih. Ketangkap, bahkan penjara. Udah, saya berhenti mencuri. Saya baik sekarang kalau mau tetap kerja di kantor itu. Atau diambil langkah kedua. Temannya ditangkap, dia kan ketangkap, saya enggak curi lagi. Maka akan sama nanti jalurnya sama temannya. Ketahuan di penjara juga. Kenapa kok ikuti kebodohan itu gitu? Bisa tangkap enggak pesannya? Banyak orang tidak ambil pelajaran dari kehidupan yang terjadi semalam. Tabrakannya kerabat, sampainya berita tentang kebakaran lah, tentang ini kepada kita. Itu semua supaya sampai ke kuping kita, teman-teman. Kita lihat di visual, di mata kita, dengan mata kita di berita. Supaya kita sadar, oh Allah lagi kasih peringatan. Begitu loh. Itu maksudnya, jangan bilang, oh itu kan di Amerika gempanya, kita di sini enggak. Loh, kok aneh benar, mau tunggu kita juga gempa di sini? Kan enggak mungkin. Saya kemarin semalam waktu terjadi gempa Lombok, terjadi lagi di Palu, saya dari Sulawesi Selatan, saya sempat khutbah juga di kantor gubernuran. Itu saya teriak-teriak di mimbar. Ini jangan tunggu banjir ini seluruh Indonesia loh. Jangan tunggu gempa ini seluruh Indonesia, sadar. Allah suruh kita taubat, peringatan demi peringatan datang. Ini kota-kota, biasa subhanallah satu negeri kena satu dua kota. Ini kita sudah berapa kota sekarang? Habis itu pindah ke Banten, sekarang Sulawesi Selatan. Ini kota mana lagi yang kita tunggu ini? Peringatan dari Allah, banjir, gempa, seperti tidak. Nonton di TV, oh di sana, sini kan enggak. Ini cuma gitu. Loh, ini sama satu wilayah sama kita loh. Artinya setiap saat bisa datang ke kita juga kan? Taubat. Allah SWT menyebutkan satu-satunya kaum yang Allah binasakan yang bisa selamat, itu hanya kaum Nabi Yunus. Bagaimana ceritanya? Nabi Yunus alaihissalam diutus ke satu negeri namanya Nainawa di Irak. Satu negeri namanya, sekarang kota itu sudah tidak tahu di mana ya. Yang jelas kota Nainawa ini dulu Nabi Yunus alaihissalam diutus ke sana. Nabi Yunus berdakwah di sana, tapi rupanya kaumnya tetap saja tidak mau dengar karena dianggap Nabi Yunus bukan dari negeri itu, orang asing. Datang terus mendakwai mereka segala macam, tidak boleh sembah berhala, tidak boleh sembah api. Mereka tidak mau dengar. Sampai Nabi Yunus mohon sama Allah, ya Allah keluarkan saya dari negeri ini, berikan saya lokasi dakwah yang lain. Tapi Allah tidak turunkan perintahnya. Dan setiap nabi-nabi wajib patuh. Kalau Allah sudah utus, dia akan dapat pahala yang berlipat-lipat. yang kedudukannya lebih tinggi dari manusia biasa nanti di akhirat, di dunia dan di akhirat, asal dia patuh. Nabi Musa senang patuh, tapi dia mohon sama Allah, Allah keluarkan saya negeri ini, Allah tidak turunkan perintah. Tugas Nabi tidak boleh ditinggalkan. Kalaupun dia sampai dibunuh oleh kaumnya, tetap dia mati di situ. Seperti Nabi Yahya alaihissalam, dibunuh sama kaumnya. Ya. Tapi tetap dia berdakwah sampai dia mati. Nabi Musa sambil inisiatif, keluar dari Nainu. Adalah sambil tunggu wahyu saya keluar aja. Allah hukum Nabi Yunus alaihissalam. Naik di kapal, kapalnya dihantam dengan ombak. Semua orang kapal buang barang-barang. Kapten kapal bilang buang semua barang-barang supaya kapalnya jadi ringan. Masih gak bisa, kalau enggak tenggelam nih. Maka akhirnya kapten kapal bilang harus ada manusia yang dilempar. Jadi undilah nama-nama, namanya Nabi Yunus yang keluar. Harus loncat ke air. Awal-awal itu keluar namanya, orang di kapal situ banyak yang tahu. Ini Nabi Allah ini. Kami tahu ini Nabi Yunus di negeri Nainawa. Gak mungkin dia, undi lagi, keluar lagi namanya Nabi Yunus. Terus begitu, berapa kali namanya Nabi Yunus keluar, Nabi Yunus mengatakan ini peringatan dari Allah. Dia berdiri di pinggiran kapal, begitu mau loncat, Allah kirim ikan paus, tenggelam dia, depan orang-orang semua. Allah mengatakan, kalau bukan Yunus termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah, dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Kita kembali ke sana, kaumnya Nabi Yunus. Nanti Nabi Yunus kena tobat kepada Allah di dalam perut ikan paus, Allah muntahkan dia kembali dari perut ikan itu, lalu Allah kembalikan dia nanti ke Nainawa. Tapi apa yang terjadi dengan perut Nainawa? Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, satu-satunya kaum yang Allah membinasakan yang selamat cuma kaumnya Nabi Yunus. Apa sebabnya? Rupanya waktu Nabi Yunus pergi, Allah hukum Yunus AS tadi dengan ditelan oleh ikan paus, kaumnya Allah datangkan bencana. Mulai muncang, gempa, air sudah keluar, langit sudah gelap, turun hujan, orang semua teriak, amburadul semuanya pada lari. Mereka tuh mau selamatkan diri, teriak sama sini istri. Rupanya kepala sukunya mereka, kalau kita kan rajanya. Tiba-tiba melihat kejadian tersebut dari atas rumahnya, orang pada lari segala macam. Kayaknya dia tiba-tiba berakal, dia mengatakan kayaknya ini diancam oleh Yunus nih. Dia teriak, semua kaumku kumpul, gak ada gunanya lari, jangan lari hancur nih, percuma. Ingat apa yang dikatakan oleh Yunus, semua orang kumpul, lagi mulai basah air nih, sudah mulai naik. Mereka kumpul semua. Ingat apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus. Yunus mengatakan ada Tuhan namanya Allah, begini, begitu. Ini peringatan Nabi Yunus. Kalau mau selamat sekarang tidak ada gunanya lari. Kita binasa semuanya. Sujud, kita yakini Allah sebagai Tuhan. Kita mohon supaya Allah kembalikan Yunus kepada kita. Kita lihat hasilnya. Tiba-tiba semuanya sujud. Minta ampun kepada Allah. Waktu mereka sujud, langitnya jadi terang kembali. Air jadi turun semuanya. Selamat. Itulah solusinya secara syar'i. Ini enggak teman-teman, sayang sekali. Ini bencana, masuk ke tenda, tunggu makanan dan minuman. Nggak ada, nggak sholat, nggak tutup aurat. Bahkan uniknya kadang-kadang, ini sudah mulai cerah nih. Dan dutanlah. Panggil ini nyanyi, panggil itu nyanyi, panggil ustaz da'i, nasihati, ingatkan akhirat. Kok nggak sadar-sadar ini? Gitu. Tapi subhanallah suara kami berteriak cuma sampai di mana gitu ya. Sudah sampai peringatan Allah SWT, hati-hati teman-teman. Ya. Firman Allah di halaman 89 Al-Baqarah 218 A'udzu billahi minasyaitonir rajim innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fisabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Perhatikanlah bagaimana Rabb semesta alam menjadikan harapan kaum mukminin seiring dengan pelaksanaan ketaatan seperti yang disebutkan dalam ayat di atas. Andai saja maksudnya orang patuh, orang taat, Allah kasih apa yang Allah sudah janjikan. Orang durhaka, orang membangkang, Allah berikan ancaman apa yang sudah disebutkan. Adapun orang-orang yang tertipu, mereka berkata, sungguh orang-orang yang lalai, yang mengabaikan hak-hak Allah dan yang bersikap durhaka kepada hambanya serta yang berani melakukan perkara yang diharamkannya, itulah yang sebenarnya lebih layak mengharapkan rahmatnya. Rahasia masalah ini adalah bahwasanya harapan dan baik sangka yang benar itu hanyalah terjadi dengan pelaksanaan sejumlah sebab yang dituntut oleh hikmah Allah dalam syariat, ketetapan, ganjaran, dan kemuliaannya. Paragraf ini maksudnya gini, Ibnu Qayyim rahimahullah ingin diberatkan, banyak orang berpikir taubat itu mengharapkan rahmat Allah, kembali ke jalan Allah, itu hanya orang pelanggar saja. Sementara orang yang sudah patuh gak perlu lagi. Ibnu Qayyim menjawab itu, mengatakan tidak. Justru kalau kita berpikir nanti orang-orang yang berbuat maksiat, kelalaian ini akan kembali ke jalan Allah, belum tentu karena mereka tidak punya ilmunya. Justru orang-orang yang sudah dekat sama Allah ini harusnya mereka menunjukkan itu. Jadi walaupun sudah tahu kita beramal saleh, tetap kita bertaubat, tetap kita berharap. Nabi SAW beristighfar sehari 100 kali. Padahal beliau sudah jelas diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Gitu kan? Itu juga dengan para sahabat. Banyak mereka yang dijamin masuk surga. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga. Tidak membuat mereka lalai. Malah mereka tambah semangat jihad, tambah semangat sedekah. Jadi orang kalau sudah punya ilmu agama yang benar, apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan dan ancaman, itu bagi mereka adalah sebuah konsep hidup. Dan tidak akan mungkin bisa dilakukan apa yang Allah janjikan dengan mengerjakan ketaatan, menghindari apa yang Allah ancam dengan bermaksiat, kecuali sudah punya ilmu. Jadi kalau kita berkata, oh nanti itu yang akan taubat segala macam hanya orang-orang yang berbuat maksiat saja. Iya, kalau mereka mau taubat, kalau enggak, maka kita harus menerapkan ilmu syariat mumpung Allah SWT berikan kepada kita ilmunya. Itu yang beliau katakan. Dikatakan di sini, rahasia masalah ini ialah bahwasanya harapan dan baik sangka yang benar itu hanyalah terjadi dengan pelaksanaan sejumlah sebab yang dituntut oleh hikmah Allah dalam syariat, ketetapan, ganjaran, dan kemuliaannya. Maksudnya dengan ilmu agama baru kita bisa terapkan semua itu. Seorang hamba haruslah melaksanakan sebab-sebab itu terlebih dahulu. Baru kemudian dia berusaha membaguskan prasangka dirinya kepada Rabb subhanahu wa ta'ala. Hamba itu berharap kepadanya agar tidak menjadikan dirinya bergantung pada sebab-sebab tadi. Alih-alih memohon ya, agar dia menjadikan sebab itu sebagai sarana yang dapat memberikan manfaat kepadanya, serta sesuatu yang dapat menghindarkan dari dirinya segala perkara yang bertentangan dengannya dan yang dapat membatalkan dampak negatif yang mungkin muncul dari sebab-sebab tersebut. Yang kesimpulannya maksudnya dalam poin ini adalah bagaimana orang kalau dengan ilmu agamanya dia berusaha menerapkan dalam kehidupannya, baik dia sudah dalam ketaatan, tetap aja dia berusaha mengerjakan ketaatan tersebut dan meninggalkan larangan, dan tetap berusaha berlindung kepada Allah dari larangan-larangan tersebut sehingga jangan dia terjerumus. Juga mengingatkan manusia agar jangan terjerumus sehingga dia tetap berada dalam sangka baik yang benar atau yang tepat tempatnya.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Nurun minal Qur'an. قال الله تعالى

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: بِقُدْرَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat, wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul Izzati wal Jalalah, dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis ta'lim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Semua dari kita akan mengalami dua perjalanan. Satu perjalanan jarak dekat dan yang satu perjalanan jarak jauh. Perjalanan jarak dekat itu adalah perjalanan kita di dunia ini. Sedangkan perjalanan jarak jauh adalah perjalanan kita ke akhirat nanti. Kenapa di dunia itu dekat padahal 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun dan 100 tahun. Ini dekat. Karena kita bandingkan dengan perjalanan ke akhirat. Berapa tahun? Selama-lamanya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengumpulkan bekal untuk dunianya dan mengumpulkan bekal untuk akhiratnya. Bekal kita untuk perjalanan 60 tahun dengan bekal kita untuk perjalanan selama-lamanya, apa sama? Ya jelas bedalah. Makanya ada seorang bijak mengatakan, i'mal li dunyaka bi qadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika bi qadri baqaika fiha. Carilah bekal untuk duniamu sesuai dengan jatah umurmu di dunia, dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan jatah umurmu di akhirat. Itu namanya adil. Sekarang coba jenengan kerja sehari berapa jam? 8 jam. Kerja kita sehari 8 jam. 8 jam itu untuk bekal buat apa? Dunia. Terus bekal akhiratnya mana? Oh, berarti ora perlu kerja. Kerja. Islam sangat memuliakan orang yang mau bekerja. Jenengan bekerja 8 jam itu bisa jadi bekal pahala.
1: ...94,3 FM... Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Apa yang dimaksud dengan salafiyah itu?
3: Apa yang dimaksud dengan salafi?
4: Salafus salih, tiga generasi. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini salafus salih.
2: Yang namanya salaf itu para sahabat.
4: Bukan kita salafus salih. Kalau kita mau mengikuti mereka, berdasarkan manhaj mereka, maka dikatakan salafiyun.
2: Dan kita mengikuti jejaknya para sahabat, maka kita mengatakan bahwa Al-Quran wa Sunnah menurut pemahaman salaf.
4: Salafus salih sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in. Manhaj salaf. Manhaj salaf.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, yaitu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat. Dibiarkan oleh Allah dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Ciri-cirinya orang yang mengikuti mana salaf, ya dia berpegang pada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dakwahnya dia mulai dengan dakwah tauhid,
1: mendakwakan Islam yang hakiki.
2: Pada hakikatnya salaf itu bukan satu hal yang baru, bukan aliran baru, bukan golongan baru, bukan pemahaman baru. Pada hakikatnya Islam itu sendiri.
1: Islam itu sendiri.
2: Bahwa dakwah salaf juga memperingatkan kaum muslimin dari bahaya hadis lemah, palsu dan mungkar.
1: Manhaj salaf.
2: Mulia dengan manhaj salaf.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Tak ada gading yang tak retak,

Istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu. Tapi bisakah

0: jangan kemana-mana ya.
1: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untuk muduhai bunga yang tak pernah layu,
3: untuk muduhai bunga yang tak pernah layu,
2: untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu, engkau wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridallah min ridal walidain, wa tuqtullah min tuqtil walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: الرحمن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku?
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhul al-jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Nurun minal Quran.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: melihat mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Rapat Poin 3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul ya

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari.

0: Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
4: Kesabaran yang terbaik begitu cepat memberi jalan kemenangan. Barang siapa yang membenarkan Allah dalam segala hal, pasti mendapatkan keselamatan. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka ia tidak akan mendapatkan kesulitan. Dan barang siapa yang berharap kepada Allah, maka ia akan mendapatkan sesuai apa yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kejadian dan peristiwa adalah pelajaran yang berharga bagi seorang muslim. Mari mengambil pelajaran dari setiap kejadian dan peristiwa yang ada di sekitar kita. Kisah berikut tentang keteguhan. Semenjak 6 bulan, aku mulai bersiap-siap menikah. Langkah pertama, aku akan mencari wanita yang paham agama. Aku tidak mendapatkan kesulitan untuk itu. Ada seorang wanita yang banyak mendapatkan pujian diceritakan kepadaku tentang kebaikannya. Aku pun maju melamar kepada orang tuanya. Orang tua yang berwibawa, umurnya lebih dari 60 tahun. Aku tidak heran melihat caranya berbicara dan keterbukaannya terhadapku. Namun aku terperanjat ketika bertanya, siapa imam masjidmu? Kemungkinan ia memulai pertanyaan tentang pengetahuanku mengenai siapa yang ada di dalam masjid tersebut. Aku meminta pilihan kepada Allah tentang urusan pernikahan ini. Aku melakukan sholat istikharah. Jiwaku pun menjadi tenteram. Setelah segala urusannya sudah beres dan aku sudah mengetahui persetujuannya, tinggal satu urusan lagi. Aku dahulukan satu langkah, baru yang lain. Tetapi bagaimana aku akan berterus terang kepada orang tuanya itu? Aku tidak khawatir bila ia menolak. Namun kejahilan sebagian orang terhadap hukum syariat terkadang menyulitkan Anda. Ternyata ketika aku ajukan permintaan itu, orang tua itu berkata menimpali, itu adalah perintah yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, "Undzur ilaiha fa innahu ahra ay yudima bainakuma." Lihatlah wanita itu karena itu lebih layak untuk mendapatkan adanya keselarasan di antara kalian berdua. Yang terbaik dalam segalanya adalah mencari jalan yang paling ringkas. Mulai sekarang segala urusannya sudah beres. Itu lebih baik daripada menjadi masalah di kemudian hari. Urusan tidak berhenti di situ saja. Bahkan telah tiba bulan yang penuh dengan pekerjaan. Berbagai langkah-langkah berikut datang susul menyusul. Bulan persiapan perkakas rumah tangga disusul berbagai persiapan lain. Tetapi aku tidak tahu di mana letak pasar. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Namun untuk meringkas waktuku, aku sengaja membeli keperluan dari tempat-tempat yang dekat saja, meskipun harganya lebih tinggi. Waktu bagiku lebih berharga daripada pengeluaran harta yang lebih banyak. Setiap kali aku lelah mencari keperluan, aku teringat bahwa wanita yang mengenal agama dengan baik itu akan memberi ketenangan kepada suami. Maka aku tetap gembira dan rasa lelahku pun berkurang. Pada suatu hari, aku pulang berkendaraan membawa sesuatu. Senyum menghias bibirku. Namun senyum itu sebentar saja hilang dikala aku menyalakan radio. Apa yang ku dengar? Banyak kaum muslimin yang terluka di mana-mana. Berita penyiksaan dan pembunuhan yang membuat miris hati, yang dengan segera menghilangkan senyuman dan menghentikan denyut jantung. Di antara mereka disembelih layaknya seekor binatang. Semoga Allah memberikan rahmat atas masa yang telah berlalu. Aku mengecam diriku sendiri. Bagaimana engkau masih bisa tersenyum sementara engkau melihat dan mendengar berita semacam itu? Aku arahkan pandanganku menuju Islam di satu negeri. Ku dapati ia laksana burung tak bersayap lagi. Senyumanku dengan cepat menghilang sebagaimana ia datang dengan cepat, dan memang selayaknya demikian. Aku berpikir dan merenung tentang kenyataan ini. Aku adalah seorang dai. Sebagian besar waktuku di luar pekerjaan formalku kuhabiskan demi dakwah, dan gunakan sedikit waktu yang tersisa untuk membaca. Terkadang aku membutuhkan waktu yang lebih lama lagi di waktu siang untuk menyelesaikan pekerjaanku. Sebuah pertanyaan mencuat. Bagaimana aku mengkompromikan antara yang ini dan itu? Namun aku teringat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi umat ini, pengajar mereka sekaligus juga komandan mereka. Meskipun berat tugas kerasulan yang ia pikul, tetapi beliau tetap dapat memberikan segala sesuatu kepada orang yang berhak memilikinya. Beliau adalah nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus komandan. Beliau adalah pembina dan instruktur. Beliau juga seorang hakim dan pemutus perkara. Amalan-amalan yang tidak ada habisnya. Meski demikian, beliau adalah sebaik-baik seorang suami dan sebaik-baik seorang ayah. Dalam melayani istrinya, beliau bercanda dengan istri-istri beliau sehingga menimbulkan kegembiraan dalam hati mereka, menceritakan kepada mereka kisah-kisah dan juga mendengarkan kisah-kisah mereka. Bahkan beliau pernah berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sekali Aisyah menang dan sekali yang lain Rasulullah menang. Aku merasa kecil sendiri. Aku teringat orang yang meremehkan hak-hak istrinya lalu beralasan bahwa waktunya amat sempit dan banyak kesibukan. Aku juga teringat orang yang apabila masuk rumah seolah-olah ia singa menerkam atau pedang yang terhunus. Keluarganya tidak merasa tenang sampai ia meninggalkan rumahnya. Berbagai pikiran melintas di kepalaku, begitu cepatnya menjadi buyar kembali. Sebuah ceramah ringan dan beberapa perlombaan ilmiah untuk anak-anak kecil diteruskan dengan pukulan rebana dan nasyid oleh anak-anak perempuan kecil bagi kaum wanita, lalu pembagian hadiah kepada setiap yang ikut menggembirakan acara tersebut berupa buku dan kaset. Sungguh ia wanita yang baik sekali, berakhlak, beradab dan pandai membawa diri. Anda hanya bisa mendengar suaranya yang berisik atau tasbih dikala tidak ada yang dikerjakan. Bila aku mengajukan persoalan, ia lebih mengutamakan yang kusenangi dan kusukai. Setiap kali aku menanyakan satu urusan kepadanya, ia selalu berkata, bagaimana sunnahnya dalam hal ini? Tidak pernah terlintas dalam benakku bahwa wanita yang demikian tenang dan kalam ini bisa bersikap berbeda. Suatu hari, saraf-sarafku terasa lemah dan pikiranku kacau. Aku ingin mendengar pendapatnya, karena ia adalah istriku, juga ibu dari anak-anakku. Suara yang tenang, itu adalah obrolan kami. Setelah memberi mukadimah yang panjang, aku melanjutkan. Bukankah engkau tahu bahwa medan dakwah itu adalah jalan yang panjang, sulit dan terpagari oleh hal-hal yang tidak kita suka? Bisa jadi aku banyak mengambil waktumu, dan teledor dalam memberi hakmu. Bahkan mungkin ia tidak membiarkanku meneruskan ucapanku. Baikan gunung yang tegar, kuat dan kokoh, ia berkata, adapun waktuku bila untuk kepentingan dakwah telah kuberikan padamu, apakah engkau berpendapat bahwa ada dakwah tanpa hal-hal yang tidak mengenakan dan tanpa kesulitan? Di mana yang kau baca selama ini dari buku-buku sejarah dan biografi para ulama? Siapa yang memberi kita makan dan pakaian? Apakah engkau? Setiap binatang melata di muka bumi ini pasti rezekinya sudah ada di sisi Allah. Baikkan anak panah mengenai sasaran. Aku baikkan anak kecil yang mendengar lantunan prosa sastra. Aku memperhatikan kilatan kedua matanya, sementara ia mendoakanku agar mendapat taufik. Ketika ia mengucapkan kalimat terakhir, aku mengucapkan kepadanya dengan keras, engkau adalah wanita yang sebanding dengan 1000 wanita. Sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah profil wanita soleh yang mengutamakan Allah dan Rasulnya, yang menghormati suaminya dan memuliakan suaminya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
1: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM,
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu.
2: Supaya dibantu.
1: Ustaz, gimana kabar Ustaz?
2: Baik, cuma anak saya sakit.
1: Supaya apa?
2: Supaya orang pada bantu, anaknya sakit.
1: Ustaz, gimana Ustaz kabarnya?
2: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
3: La haula wala quwata illa billah.
2: Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia.
1: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan dan mu'tabaran dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
4: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemis ini. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tak boleh dalam Islam ini. Ya.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Takutlah kepada Allah
6: pada saat Anda sedang sendiri.
5: Takutlah kepada Allah
6: pada saat tidak ada yang melihat.
7: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
5: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
6: berhentilah.
5: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
7: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
8: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
7: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
8: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
7: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
8: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
8: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
9: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
8: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
9: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
7: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
9: Hidup di dunia hanya sebentar.
7: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
9: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
8: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
7: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
8: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
9: Hai jiwa yang keluar.
8: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
7: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Sangat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, para hadirin hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Berbicara tentang pintu surga, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pintu surga itu jumlahnya ada 8. Yakin? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan hamba Allah. Ini yang pertama, barang siapa yang bersaksi dua kalimat syahadat, wa anna Isa Abdullahi wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Yang kedua, kata Nabi SAW, barang siapa yang bersaksi bahwa Isa adalah merupakan hamba Allah dan putra dari hamba Allah juga, berarti meyakini bahwa Nabi Isa adalah manusia, anaknya hamba Allah, bukan anaknya Allah. Dan ruh Nabi Isa berasal dari Allah Azza wa Jal. Ini yang kedua. Wa annal jannata haqqan. Dan dia bersaksi bahwa surga itu hak. Hak itu artinya benar dan ada. Hak itu artinya benar dan ada. Yang keempat, wa anna an-nara haqqun, dan bahwasanya neraka juga hak. Maksudnya ada dan benar, maksudnya benar adanya. Barang siapa yang melakukan empat hal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa. Maka Allah akan memasukkan dia ke salah satu di antara 8 pintu surga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ustaz. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa pintu surga itu ada berapa?
2: 8.
1: 8, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Nah, Ustaz disebutkan tadi 8 pintu surga. Apakah ada nama-namanya, Ustaz, untuk 8 pintu surga itu?
1: 8 pintu surga itu kata para ulama kita ada nama-namanya. Nah. Hanya saja di antara nama-nama itu ada yang dalilnya jelas gamblang menyebutkan pintu, namanya pintu surga anu A B C. Ada nama-nama yang merupakan hasil kesimpulan dari para ulama manakala mereka membaca dalil. Di antara nama-nama yang gamblang jelas disebutkan dalam hadis Nabi SAW, di antaranya ada 4. Ada berapa? Ada 4. Ada yang tahu? Ada 4 pintu ya, yang jelas-jelas disebutkan oleh Nabi SAW namanya. Yang pertama pintu sholat. Pintu apa? Sholat. Yang kedua pintu jihad. Pintu jihad. Yang ketiga pintu sedekah. Yang keempat pintu royan. Royan ini untuk orang yang rajin
2: puasa.
1: Ini yang jelas-jelas disebutkan. Saya bacakan hadisnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Faman kana min ahli salati du'ya min babis salah." Barang siapa yang rajin salat, maka dia akan dipanggil lewat pintu sholat. Ini kan Nabi SAW menamakan sendiri bahwa pintu itu adalah pintu sholat. Kemudian wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad, barang siapa yang rajin jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Ini udah berapa?
2: Dua.
1: Yang ketiga, wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babis sadaqah, barang siapa yang rajin sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan barang siapa yang rajin puasa akan dipanggil dari pintu royan. Jadi semuanya namanya sesuai dengan amalan. Kenapa giliran puasa kok namanya bukan pintu
2: puasa?
1: Puasa. Loh, antum sering dengar kata royan, artinya apa royan? Royan itu kebalikannya haus. Royan itu kebalikannya haus. Apa kebalikannya haus? Enggak haus. Ya enggak? Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin membalas, mengganjar orang-orang yang rajin puasa ketika di dunianya. Kan di dunia dia kan haus. Karena apa?
2: Puasa.
1: Masa di akhirat suruh haus lagi? Masuk lewat pintu namanya pintu puasa. Di akhirat enggak ada puasa. Ya. Makanya diganjar dengan sesuatu yang kebalikannya. Dia diberi pintu namanya royan. Jadi nanti di surga udah enggak ada puasa lagi. Di sana tinggal menikmati jamuan yang ada. Itu beberapa nama, dan masih ada beberapa nama-nama yang lainnya yang berkaitan dengan pintu-pintu surga. Ya.
2: Baik, Ustaz. Kita mungkin lebih menyesuaikan ke tema, Ustaz.
1: Ya.
2: Untuk pintu yang tadi disebutkan, Ustaz, pintu royan, pintu jihad dan sholat. Dan ini kita judulnya pintu surga di rumah. Apa maksud dari pintu surga di rumah, Ustaz?
1: Ya, tentunya nggak ada ya nama pintu surga, pintu rumah tuh nggak ada. Jadi delapan itu nggak ada namanya pintu rumah itu nggak ada. Cuman maksud saya ngasih judul seperti ini adalah pintu surga
2: di, rumah.
1: Di rumahmu. Maksudnya adalah ternyata di dalam rumah kita itu ada amalan yang kalau kita usahakan senantiasa kita jaga, itu akan mengantarkan kita kemana? Ke surga. Dan subhanallah, pintu yang ada di rumah ini yang mengantarkan kita ke surga malah sering kita abaikan. Ini kan ajib. Ya. Ada orang mencari surga jauh-jauh kemana-mana padahal di rumahnya ada. Apa itu? Mari kita dengarkan kisah seorang ulama yang bernama Iyas bin Muawiyah. Siapa namanya?
2: Yes.
1: Iyas bin Muawiyah. Pada suatu hari Iyas bin Muawiyah kehilangan ibunya, meninggal dunia ibunya. Dan wajar yang namanya orang meninggal, keluarganya pasti akan merasa sedih. Akan tetapi Iyas ini nangisnya ini mungkin kalau orang menganggap kurang wajar, ya terlalu lama nangisnya. Akhirnya ditanya salah seorang temannya, "Ma yubkika? Apa yang bikin kamu menangis begitu lama?" Kata Iyas, "Kana li babani maftuhani minal jannah fa ughliqa ahaduhuma." Kata Iyas, "Kemarin saya masih punya dua pintu surga di rumahku. Hari ini satu pintu udah ditutup." Maksudnya apa? Orang tua. Jadi maksud dari pintu surga di rumahmu adalah berbakti kepada orang tua. Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Banyak di antara kita masih lengkap itu pintu dua. Tapi juga tidak sedikit di antara kita yang pintunya tinggal satu. Dan ada di antara kita yang pintunya sudah gak ada dua-duanya. Ustaz, itu ada hadisnya gak itu? Ustaz, itu kan perkataan salaf, perkataan ulama. Ada hadisnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adh' dzalikal bab aw fa'ihfadhhu. Kalau kamu mau, sia-siakanlah itu pintu, atau kalau kamu mau, jagalah pintu tersebut. Wallahu alam, apakah kita termasuk orang yang menyia-nyiakan pintu itu, atau justru kita berusaha memanfaatkan pintu itu sebaik-baiknya? Saya yakin masing-masing dari kita semuanya pengen masuk surga, iya enggak? Semuanya pengen. Akan tetapi kadang-kadang jalan yang kita cari jauh-jauh ke sana-sana, padahal di rumah kita ada pintu surga. Amat disayangkan, tidak sedikit di antara kaum muslimin ketika disuruh ngapa-ngapain sama orang tuanya, dia merasa berat. Suruh bawain belanjaan, suruh nganter ke pasar, terutama yang masih muda-muda ini, kadang-kadang disuruh nganter ke pasar bawa kresek, malu gitu kan. Akhirnya dengan terpaksa pergi ke pasar bawa ransel. Sayur dimasukin kemana? Mending masih mau ke pasar daripada gak mau. Ya. Kalau misalnya dia sadar bahwasannya ini adalah pintu ke surga, jadi saya mijetin orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Saya nyuciin bajunya orang tua, nyuciin piringnya orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Gak tahu antum ini masih dicuciin gak sama orang tua? Yang udah nikah ya? Enggak, yang belum nikah masih dicuciin gak? Masih? Keterlaluan. Terlalu. Kalau misalnya sudah segede, ya sudah kuliah, masih dicuciin sama orang tuanya, terlalu. Ya. Kenapa? Justru kita yang seharusnya mencuciin bajunya orang tua. Gak usah tinggal masukin ke mesin. Justru tinggal masukin ke mesin cuci, ngapain nyuruh orang tua? Sudah tahu tinggal masukin ke mesin cuci, kenapa gak ente sendiri yang cuci? Ngapain nyuruh orang tua? Kalau misalnya kita menghadirkan perasaan bahwa ini jalan kita ke surga, akan terasa ringan. Ana nyuciin orang tua, baju orang tua, ini untuk mengantarkan saya ke surga. Makanya para ulama dahulu, diantaranya Imam Muhammad Ibn Munkadir, seorang ulama besar, dia pernah cerita, pada suatu malam, semalam suntuk saya mijetin ibu saya. Sedangkan saudara saya yang bernama Umar, Umar bin siapa? Umar bin Munkadir, jelas. Kan tadi saya sebut Muhammad bin Munkadir, saudaranya namanya Umar. Umar bin Munkadir. Masa kayak gitu butuh mikir? Ya enggak? Kan gampang banget pertanyaan, makanya enggak pakai hadiah pertanyaan. Diceritakan kata Muhammad bin Munkadir, ya, pernah semalam suntuk saya mijeti ibu saya. Semalam suntuk. Sedangkan saudara saya, siapa tadi namanya?
2: Umar.
1: Sholat malam semalam suntuk. Yang satunya mijetin ibunya semalam suntuk, yang satunya sholat malam semalam. Apa kata Muhammad? Saya enggak minder sama amalannya si Umar. Dan saya juga enggak merasa bahwa amalan yang saya lakukan itu lebih rendah dibandingkan amalannya si Umar. Itulah fikihnya, pemahaman para ulama kita yang sangat dalam, bahwa ini akan mengantarkan ke surga. Bukan cuma sholat malam aja yang mengantarkan kita ke surga. Nabi SAW pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Apa kata Nabi SAW? Taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Si Umar ini mengambil takwanya, si Muhammad ini ngambil akhlak yang baiknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wallahu a'lam.
2: Baik, Ustaz, tadi disebutkan banyak dalil-dalil dari para ulama, Ustaz. Mungkin bisa disebutkan ayat-ayat untuk birru walidain atau berbakti kepada orang tua ini, Ustaz?
1: Iya. Ayat di dalam Al-Qur'an tentang birrul walidain itu banyak sekali. Ya. Hanya saja kita hari ini mungkin akan mengambil satu atau dua ayat saja yang sering kita dengar. Akan tetapi amat disayangkan banyak di antara kita ini baca tapi
2: lewat.
1: Sekedar baca. Kalaupun paham-paham terjemahannya, tidak mendalam, sehingga akibatnya juga kurang mempraktekkan. Ayat yang akan kita baca hari ini adalah Allah sebutkan dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ayat berapa? 23 sampai 24. Al-Isra ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan ayatnya dari awal sampai akhir. Setelah itu kita akan potong-potong, kita akan jelaskan.

0: seandainya salah satu atau kedua orang tua kalian telah lanjut usia dan mereka berada di bawah pengawasanmu, engkau rawat, fala taqul lahuma uff, janganlah engkau mengucapkan ah, wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya, wa qul lahuma qawlan karima, dan berbicaralah kepada beliau berdua dengan kata-kata yang sopan. Kemudian ayat yang 24, Allah mengatakan, wakhfidh lahuma janahadzulli minar rahman, rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua kalian karena kasih sayang kalian. Kemudian kata Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan ucapkanlah rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Kita akan baca satu persatu ayat ini. Ayat ini berisikan dua hak yang sangat besar. Yang pertama adalah haknya Allah. Itu difirmankan di dalam wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. Dan ini yang biasa diistilahkan dengan tauhid. Ini hak asasinya Allah. Selama ini orang hanya bicara masalah ham, hak asasi manusia. Akan tetapi lupa tentang hak asasinya Allah. H-A-A. Bukan ham ya, H-A-A. Hak asasi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yang paling utama adalah tauhid. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hak yang paling agung, Allah azza wa jalla menyebutkan hak yang kedua, yang ini merupakan hak yang sangat besar. Wabil walidaini ihsana, yang artinya hendaklah engkau berbuat baik kepada orang tuamu. Di sini Allah menggunakan kata ihsan, berbuat baik. Segala macam bentuk, entah itu ucapan, entah itu perbuatan, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Entah itu bentuknya ucapan atau bentuknya perbuatan, entah itu yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya finansial. Yang fisik itu contohnya kayak bantu orang tua berkebun, ya, bantu orang tua berkebun, bantu orang tua nyuci, bantu orang tua ngepel, bantu orang tua nyapu, ya, bersih-bersih lah, intinya bersih-bersih rumah. Siapa yang hari ini bersihin rumah? Mungkin yang belum nikah. Mana yang belum nikah? Yang belum nikah mana?
1: Banyak.
0: Siapa yang hari ini nyapu?
1: Kalau akhwat mungkin banyak Ustaz ya.
0: Enggak, karena tanyanya ikhwan. Akhwat enggak mungkin suruh, masa suruh ngeliatin tangannya. Nah, siapa yang hari ini nyapu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berapa jumlah yang hadir di sini? Berapa persen berarti ini yang nyapu? Nyapu. Biasanya yang nyapu siapa? Ibu kan ya?
1: Pembantu iya. Sekarang. Kemungkinan.
0: Pembantu. Malah pembantu. Masya Allah. Jadi kita berbuat baik sama orang tua sifatnya fisik. Termasuk ketika orang tua punya hobi. Yang hobi itu adalah sesuatu yang sifatnya mubah. Boleh. Contohnya kayak ada sebagian orang tua sukanya hobinya masak. Ustaz masa laki-laki bantu masak? Kok enggak level banget sih? Enggak apa-apa. Minimal antum bawain apa kek. Yeah. Kalau misalnya sukanya marut-marut, antum yang tukang parutnya. Sukanya goreng-goreng kerupuk, antum yang
1: makanin.
0: Makannya. Biasanya kayak gitu tuh penyakitnya itu.
1: Iya, Ustaz.
0: Sini capek-capek goreng, sudah satu ini tuh
1: habis.
0: Habis ini mana? Bantu yang sesuanya fisik. Orang tua suka berkebun, ya, nanam tanaman, bantu. Ini yang sifatnya fisik.

0: juga yang sifatnya finansial. Ada yang sifatnya finansial, bantu orang tua berobat, bantu biaya berobat untuk orang tua, bantu untuk makan orang tua, bantu untuk kesehatan orang tua. Ya. Makanya pada zaman ulama dahulu diceritakan ada seorang namanya Muhammad ibnu Sirin. Ya. Diceritakan bahwa pada masa beliau yang namanya korma itu harganya mahal sekali. Sampai-sampai ya, saat itu harga korma itu sampai 1000 dirham. Dirham itu kalau misalnya 50 ribu aja, berarti 1000 kali 50 ribu berapa tuh? Berapa? 50 ribu kali 1000? 50 juta, bayangkan. Beli korma harganya 50 juta. Korma apa itu Ustaz? Pokoknya korma. Ya. Emang saat itu harganya sedang mahal. Akan tetapi Muhammad bin Sirin, dia dengar ibunya pengen korma. Nak, ibu pengen korma. Dibeliin sama Muhammad bin Sirin. 50 juta dia keluarin untuk beliin orang tuanya. Apa kata teman-temannya? Ente ya Allah, ngapain beli korma semahal itu? Kan bisa besok-besok nunggu kalau lagi
1: turun.
0: Murah harganya. Kata Muhammad bin Sirin, apapun yang diminta oleh orang tua saya, selama saya mampu untuk saya penuhi, saya akan penuhi. Jangankan 1000 dirham, mungkin kalau misalnya ada yang sampai 10.000 dirham pun akan saya keluarkan. Apapun yang diminta oleh orang tua saya, kalau saya mampu, saya akan penuhi. Ini loh contoh. Akan tetapi kita dapatkan di zaman kita ini, ada sebagian anak keterlaluan dengan orang tuanya. Saya pernah ditanya di suatu pengajian, Ustaz, saya punya kakak atau punya adik nagih utang sama orang tuanya sampai orang tuanya sakit. Anak bilang, anak kalau gak ada yang nanya, gak percaya ada manusia hidup kayak gitu di dunia ini. Jadi dia cerita tentang saudaranya, yang saudaranya itu orang tuanya punya utang sama saudaranya, ditagih terus sampai orang tuanya sakit kepikiran belum melunasin utang sama anaknya sendiri. Allahu Akbar. Kayaknya orang ini belum dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan hasan di ghairihi oleh Al-Arnaut. Diceritakan dari Amr ibnu Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukhasimu abahu. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Rasul SAW melaporkan bapaknya. Seorang anak datang kepada Nabi ngelaporin bapaknya. Faqala ya Rasulullah inna hadha qad ijtaha mali. Wahai Rasul, bapakku ini sudah bikin saya bangkrut. Astagfirullah. Bapakku ini sudah menghabiskan hartaku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anta wa maluka li abika. Ketahuilah bahwa kamu dan hartamu semuanya milik bapak kamu. Bukan hanya hartamu, apa? Ente, ente itu, tubuh ente itu milik bapak ente. Masa hitung-hitungan sama orang tua? Ini kan keterlaluan. Orang tua, alhamdulillah, besok anak mau minta mobil nih. Ya enggak, yang lihat-lihat. Ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Jadi jangan mentang-mentang, maaf nih ya, orang tua, maaf nih, anak juga udah jadi orang tua. Jangan mentang-mentang, ya. Akan tetapi ketika itu kaitannya dengan kebutuhan yang sifatnya primer untuk makan, untuk berobat, maka enggak usah hitung-hitung. Selama kita masih mampu, maka kita keluarkan dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan ganjaran yang jauh lebih besar. Ini adalah firman Allah yang berbunyi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kelanjutannya kata Allah, firman Allah, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, andaikan salah satu atau kedua orang tuamu sampai lanjut usia dan keduanya atau salah satunya berada di dalam pengasuhanmu. Kenapa sih? Kenapa dipilih lanjut usia coba? Kenapa Allah menyebutkan lanjut usia? Kenapa kira-kira? Sudah apa? Lemah. Terus? Sudah?
1: Cerewet. Cerewet.
0: Rewel. Ada yang lain? Seperti anak-anak. Betul. Sakit-sakitan. Terus apalagi nih yang bau-bau tua apa nih? Pensiun. Uzur, pikun. Apalagi? Sengaja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tua, ya, lanjut usia ini adalah untuk menjelaskan ketika orang tua kita sudah tua. Orang tua sudah tua. Emang dia dari dulu memang udah tua. Ketika orang tua kita sudah lanjut usia, maka kebutuhan dia kepada anaknya lebih besar dibandingkan ketika orang tua kita ini masih muda. Kenapa? Karena saat itu tadi sudah antum sebutkan, sudah uzur, sudah semakin lemah, sudah semakin, maaf, mungkin ada yang sebagian pikun, ya, kakinya sudah mulai sakit-sakitan, ya, macam-macam itu kan, osteoporosis, bahasa gampangnya olinya udah kurang gitu aja, ya, itu lebih gampang, olinya udah berkurang, jadi sudah kurang ini lagi, ya, jadi gak enak, itu perlu dituntun, ya. Dia jalannya udah sulit, perlu kita tuntun, mungkin penglihatannya sudah mulai rabun, mungkin pendengarannya sudah mulai berkurang. Dia membutuhkan tangan kita untuk menuntun dia, orang tua kita. Tangan yang sudah keriput itulah yang dahulu selalu menuntun kita untuk latihan jalan. Sekarang tangan itu butuh untuk kita tuntun. Tubuh yang sudah ringkih karena sudah lanjut usia itu, yang dahulu senantiasa menggendong kita, sekarang orang tua kita bukan digendong, didorong pakai kursi roda. Dia yang selalu membawa kita kemana-mana ketika kita masih di perut ibu. Gak pernah ibu kita kepikiran naruh kita barang semenit, gak ada. Ke pasar dibawa, kemana lagi? Tidur dibawa, tidur akhirnya cuma bisa melumah, terlentang atau miring. Gak mungkin mau tungkerup, gak bisa. Bayangkan, gak pernah kepikir. Coba antum pikirkan, bawa ransel. Antum dulu beratnya berapa kilo? Nah, yang 3 kilo misalnya. Bawa ransel 3 kilo selama 9 bulan. Gimana rasanya? Tidur dibawa, ke kamar mandi dibawa, sholat dibawa. Pernah gak ada ibu-ibu ke kamar mandi? Sebentar dong, anak taruh dulu. Ada. Tubuh itulah yang membutuhkan bantuan kita. Makanya para ulama kita dahulu luar biasa kalau masalah berbakti kepada orang tua. Diceritakan di dalam sebuah kitab Al-Birr was-Silah karya Imam Ibnu Jauzi, ada seorang datang kepada Ubaidullah Ibnu Umair. Kata dia, kata orang tersebut, hamaltu ummi ala raqabati min Khurasan hatta qadaitu bihal manasik. Wahai Ubaidullah, saya ini gendong ibu saya mulai dari Khurasan. Khurasan itu mana ya? Ya daerah Persia sana lah, kira-kira di sekitar Iran gitulah, daerah-daerah sana, Afghanistan gitu. Saya gendong ibu saya dari Khurasan sampai selesai haji. Berapa kilo kira-kira? Coba anak tanya sama antum, siapa yang pernah gendong ibunya? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jam kuat? Berapa jam kuat gendong ibu? Sejam. Sejam sudah apa? Encoknya kamu. Ini dari Khurasan sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai balik lagi. Bertanya kepada Ubaidullah. Kata orang tersebut, hal aturani jazaituha. Apakah dengan apa yang saya lakukan ini, menurut kamu saya sudah membalas jasa orang tua saya? Ribuan kilometer saya jalan kaki gendong tubuh ibu saya. Apakah dengan seperti ini saya sudah bisa membalas jasa orang tuaku kepada diriku? Apa kata beliau? La. Apa artinya la?
2: Tidak.
0: Tidak. La wala talqatan wahidah. Kamu itu belum bisa membalas walaupun hanya sekedar membalas kontraksi ibumu satu kali. Jadi kalau orang mau melahirkan kan ada kontraksinya itu, ada dorongan-dorongan, ada mengejannya. Jadi ibu kamu mengejan sekali itu enggak bisa dibalas dengan kamu gendong ibu kamu ribuan kilometer. Itu baru ngejannya, belum melahirkannya, belum menyusuinya, belum mendidiknya. Ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kemudian Allah mengatakan fala taqul lahumā uff. Janganlah kamu katakan uff. Uff ini mungkin di dalam bahasa kita apa? Ah, atau mungkin juga cek. Ya. Yeah. Bisa semua kan? Ya. Yeah. Mungkin itu, ya. Yeah. Kata sebagian ulama, "Law 'alimallahu syai'an minal 'uquqi adna min uffin laharramahu." Laharramahu. Kata seorang ulama, andaikan ada tingkat kedurhakaan yang lebih kecil dari uff, niscaya Allah akan sebutkan. Jadi yang paling kecil aja enggak boleh. Apalagi apalagi yang lebih besar. Ketika kita menghadapi orang tua kita sudah mulai pikun, ya, sudah mulai lanjut usia, biasanya orang tua itu lebih sensitif. Ini yang membutuhkan ekstra kesabaran. Apa-apa kayaknya salah. Datang bawa oleh-oleh, katanya ngapain bawa oleh-oleh? Kan sudah banyak makanan di rumah. Salah. Besok enggak bawa oleh-oleh, dikatakan tega-teganya jauh-jauh enggak bawa oleh-oleh. Yang benar gimana? Sensitif orang tua kita. Ketika sudah mulai lanjut usia dia sensitif. Kita perlu kesabaran. Sebagaimana dahulu orang tua kita itu sabar untuk ngelatih kita berbakti, ngelatih kita jalan, ngelatih kita baca. Nanya, gak tahu kita berapa kali coba nanya sama orang tua kita. Tanya satu barang. Anak sekarang itu kadang-kadang sama anak-anak, yang terutama yang terakhir ini, kadang-kadang yang namanya nanya itu barang satu ditanya bolak-balik. Misalnya nih, dia tanya misalnya, ini apa Bi? Gelas. Besoknya nanya lagi, ini apa nih? Gelas. Besoknya nanya lagi, gelas. Kadang-kadang mau jengkel juga, terus anak pikir-pikir, kayaknya nyontoh anak tuh dulu. Coba lihat bagaimana sabarnya orang tua. Dan seingat anak, belum pernah orang tua dulu bentak gara-gara kebanyakan nanya. Entah berapa belas kali kita nanya satu barang, itu baru satu barang loh, di rumah itu ada berapa barang? Puluhan, ratusan barang. Berarti berapa kali orang tua kita menghadapi pertanyaan kita? Belum ketika kita mainan air, ya. Air yang ada di bak dikuras sampai habis. Belum lagi kita mainan pasir, belum lagi kita mecahin gelas. Lihat kesabaran orang tua. Nah sekarang kita hanya sekedar dikatain masalah oleh-oleh sudah jengkel. Bapak maunya apa sih dibawain oleh-oleh kayak gini, enggak dibawain kayak gini, maunya apa sih? Subhanallah. Ya, la taqul lahumā uff. Cek aja enggak boleh sama orang tua. Ya. Makanya perhatikan baik-baik. Ya. Kadang-kadang kita menghadapi orang tua sakit, misalnya orang tua sakit, kita tawarin, "Ayo, Pak, kita berobat." Enggak usahlah. Besoknya tawon lagi, ayo pak berobat, gak usah. Ketika sudah parah baru, nak tolong dong bawain berobat. Perasaannya gimana coba? Di dalam hati kita ngomong apa? Marah. Kemarin gak mau, sekarang minta. Cuman kalau bisa itu jangan diucapkan. Jangan diucapkan. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Yang dibutuhkan sama orang tua kita sekarang adalah belayan tangan kita, kasih sayang kita. Saya pernah diceritakan, ada seorang khatib, ada seorang khatib Jumat, saya hadir di sebuah khutbah di suatu masjid, ya dekat Purbalingga gitu. Dia cerita, khatibnya cerita, saya barusan menjenguk orang tua. Bukan orang tua dia, menjenguk tetangga, bapak dan ibu. Yang dua-duanya sama-sama stroke. Yang dua-duanya sama-sama stroke. Ketika saya jenguk, bapak dan ibu itu sama-sama menangis. Sama-sama menangis. Terus kata khatib itu, saya tanya, kenapa menangis? Saya ini menyesal. Duh, menyesal apa? Saya pernah mendoakan anak saya, cuman doa saya salah. Emang doa bapak apa? Dahulu ketika saya masih muda, saya doakan seluruh anak kita jadi orang. Jadi orang. Emang sekarang bukan orang. Maksudnya jadi orang yang sukses gitu, secara dunia. Dan sekarang seluruh anak saya lupa jumlahnya 5 apa 6, semuanya sukses. Satu di Kalimantan, satu di Sumatera, satu di mana, semuanya gajinya gede-gede. Dan semuanya berlomba-lomba untuk mengirimkan uang buat saya. Rumah sakit paling mahal siap. Suster. Okay. Suster yang mau cari yang kayak apa, bisa dibayar. Makanan yang enak, bisa. Semuanya berlomba-lomba untuk ngirim duit, tapi bukan itu yang saya minta. Yang saya minta, yang dibutuhkan oleh orang tua adalah bagaimana kita menyayangi orang tua kita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanharhuma." Dan janganlah engkau membentak kedua orang tuamu. "Wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan ucapkanlah perkataan yang sopan. Ya. Membentak gak boleh. Yang jelas membentak itu kan karena kita marah. Ada seorang ulama dahulu, dia gak bentak, dia cuman kelewat mengangkat volume suaranya. Jadi dia mungkin karena orang tuanya agak jauh, akhirnya dia teriak mungkin. Gak maksud untuk membentak, tapi dia langsung ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Langsung dia itu menebus dosanya itu dengan memerdekakan dua budak. Ya, kalau sekarang satu budak misalnya ya, misal satu budak harganya 100 juta, berarti langsung sedekah 200 juta. Karena dia khawatir termasuk orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Itu padahal gak sengaja, apalagi anak-anak yang sengaja membentak orang tuanya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan berbicaralah dengan orang tuamu menggunakan bahasa yang sopan. Menggunakan bahasa yang santun. Kalau orang Jawa mengenal adanya bahasa kromo. Kemudian di atasnya ada kromo inggil. Enggak tahu kalau di Betawi ada enggak tuh kromo tuh. Di Sumatera ada enggak kromo? Enggak ya. Tapi kalau di Betawi kan gak mungkin manggil bapaknya lu gue kan gak mungkin kan ya. Gak mungkin, pasti kan ada bahasanya yang sopan. Jadi usahakan ketika kita berbicara dengan orang tua, kita berbicara dengan bahasa yang bagus. Ya, sesuatu yang menenangkan hati orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita butuh sama kita, sekedar dia cerita nostalgia. Ya. Bercerita tentang masa-masa kecil kita. Ceritanya ya itu-itu aja. Dulu kamu pernah kayak gini, pernah kayak gini. Itu selalu diulang-ulang. Jangan sampai keluar dari kata-kata kita. Emang gak ada yang lain apa bu? Dengerin aja, dengerin. Mereka itu didengerin sudah seneng. Mereka itu butuh waktu-waktu untuk bercengkerama dengan kita. Duduk di samping kita, ngobrol. Itu mereka seneng. Saya pernah mendengarkan sebuah ceramah di sebuah kaset tentang berbakti kepada orang tua. Kata dia, ada seorang ibu atau bapak punya anak banyak. Ya, punya anak banyak. Dan rata-rata secara ekonomi semuanya jadi, kecuali satu orang yang penghasilannya pas-pasan atau bahkan cenderung kurang. Dan alhamdulillah semua anaknya ini berbakti kepada orang tuanya. Semuanya berbakti kepada orang tuanya, berusaha untuk memberikan apa yang mereka berikan kepada orang tuanya. Mobil disiapkan, rumah disiapkan, pembantu siapkan, makanan, semuanya pengobatan. It's okay semuanya. Dan mereka juga rajin untuk datang, mendatangi orang tuanya. Cuman anehnya, di antara sekian anak, yang paling dicintai, yang paling tidak mampu. Padahal dia paling jarang untuk ngasih, karena memang untuk kehidupan sendirinya saja sudah
2: susah.
0: Tapi yang paling disayang, ada apa-apa, curhatnya sama anak yang kurang mampu itu. Ketika ditanya, kenapa? Itu kan saudara-saudara dia setiap hari ngirim ini, setiap bulan gak pernah telat. Kenapa ente yang ente suka yang itu? Anak saya yang satu itu paling sabar kalau suruh ngobrol sama saya. Jadi kalau ngobrol sama orang tua, kalau orang tua belum selesai dia gak mau berdiri. Dia tunggu terus cerita. Dia dengerin orang tuanya cerita. Ya kayak gitu tuh, ceritanya cerita jadul gitu. Cerita zaman dulu gitu kan, diulang-ulang terus. Tapi terus dia Masya Allah respon. Dan dia, anak ini selalu update. Bukan update status ya. Dia selalu update berita tentang keluarga. Ya, orang tua itu suka, oh gimana si Fulan, oh Fulan udah nikah. Oh gimana si Fulan, oh Fulan udah punya anak. Anaknya apa, laki-laki perempuan, gimana anaknya sudah di mana. Itu update, semuanya di update. Setiap ketemu sama orang tua, oh si Fulan sudah lahir, eh si Fulan meninggal dunia. Sehingga orang tua itu seneng sekali. Bandingkan dengan sebagian dari kita. Kapan coba kita meluangkan waktu untuk ngobrol sama orang tua kita? Banyak di antara kita ngobrol sama orang tua sudah jarang, masih pula disambi Facebookan atau BBan atau apalah WAan atau apalah, terserah. Coba, pernah enggak antum ngobrol sama orang tua sambil pegang HP? Sering. Bukan pernah, sering. Coba anak tanya sama antum, berani enggak antum ngobrol sama presiden sambil BBan? Berani enggak? Gak berani. Masuk istana langsung, bukan di silent, langsung
2: dimatiin.
0: Kenapa sama orang tua berani? Kenapa kita tidak berusaha untuk duduk di hadapan orang tua kita, dengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua kita? Dan yang lebih parah lagi, ada sebagian dari kita jauh dari orang tuanya karena faktor pekerjaan dan yang lain-lainnya. Sudah jauh, gak pernah nelfon sama orang tuanya. SMS gak pernah nelfon, apalagi ngirim surat. Wah, gak zaman lagi ngirim surat. Padahal, ya, kita punya uang untuk telepon, kita punya uang untuk SMS, kita punya uang untuk ngirim surat. Akan tetapi banyak di antara kita yang malas. Bahkan pernah ada seorang anak yang durhaka, diceritakan, ditegur sama orang tuanya, kamu kok ya gak pernah datang ke sini sih nak? Ya minimal kamu gantiin jasa air susu saya aja lah. Jadi saya kan sudah menyusui kamu selama 2 tahun, itu saja deh tolong kamu bales. Apa kata anaknya? Mau saya kirim susu berapa kontainer bu? Kata dia. Na'udzubillahimindzalik. Jadi untuk bayar susu 2 tahun itu mau saya kirim susu berapa kontainer bu? Na'udzubillahimindzalik. Ini orang-orang yang hatinya sudah keras. Semoga kita dihindarkan dari golongan yang seperti itu. Amin. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini ayat yang berikutnya, ayat berapa tadi? 23 ya.
3: 24. Ya, sekarang
0: 23, sekarang 24. Ayat yang 24 Allah mengatakan waghfid lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah. Ini juga menarik sekali. Waghfid lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah. Firman Allah Subhanahu wa taala, rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua. Ini etika yang sering kita lupakan. Rendahkanlah diri kalian dari orang tua. Alias kalau sudah berhadapan dengan orang tua, posisikan kita lebih rendah dibandingkan mereka. Mungkin di antara kita banyak yang sudah sukses. Ada yang jadi bos di perusahaan. Mungkin juga ada yang jadi jenderal. Ya. Mungkin juga ada di antara kita yang sudah jadi tokoh agama, kiai besar. Ya. Yang punya pengikut begitu banyak. Ada juga mungkin di antara kita yang jadi dosen, profesor, doktor, yang dihormati oleh seluruh sivitas akademi tempat dia ngajar. Kalau sudah masuk rumah ketemu sama orang tua, embel-embel itu semuanya copot. Kita ini kalau sudah berada di hadapan orang tua, kita rendah. Makanya ada seorang ulama, saya lupa namanya, ulama besar di zaman salaf. Dia punya ibu yang maaf agak kurang sehat. Agak kurang sehat akalnya. Suatu hari ulama itu lagi ngisi pengajian. Kayak gini misalnya ngisi pengajian. Tahu-tahu dari jendela dibuka, ibunya manggil-manggil. Eh, Le. Orang Jawa Le. Apa kata dia? Labbaik ya ummah. Saya siap untuk memenuhi panggilanku wahai ibunda. Langsung dia tutup itu apa?
3: Majelis.
0: Majelisnya, bukunya dia tutup. Dengan tergopoh-gopoh dia mendatangi ibunya. Ada apa bu? Itu ayam-ayam di rumah belum dikasih makan katanya. Bayangkan. Dipanggil dari jendela. Kirain ada masalah penting kan, adeknya kecemplung sumur itu kan mungkin kan panggil-panggil. Suruh ngasih makan apa?
2: Ayam.
0: Suruh ngasih makan ayam. Oh iya, siap. Langsung dia gandeng ibunya, rumah kasih makan ayam. Setelah itu dia balik. Balik ke situ, buka kitab lagi. Dia tanya sama, tahu gak kenapa saya tutup kitab ini? Karena ada yang tanya mungkin kan, ini lagi pengajian kok masa ditutup? Cuma suruh ngasih makan
3: ayam.
0: Ayam aja. Kata ulama tersebut, saya berbakti kepada orang tua saya hukumnya fardu ain. Fardu ain. Sedangkan saya ngajar kalian ini hukumnya fardu kifayah. Jadi saya harus mendahulukan yang fardu ain daripada yang fardu kifayah. Lihat. Begitulah para ulama kita mencontohkan merendahkan diri depan orang tua. Enggak ada embel-embel ulama, enggak ada embel-embel kiai kalau sudah di hadapan orang tua kita. Enggak ada embel-embel pejabat, enggak ada embel-embel jenderal. Jenderal itu sudah lepas itu semua kalau sudah di hadapan orang tua. Walaupun orang tua kita itu mungkin hanya tamatan SD. Sedangkan kita sudah S. S apa? Esteler. Ya. Itu udah gak ada itu. Kalau sudah di hadapan orang tua kita harus rendah. Kenapa kita harus merendah? Karena jasa mereka yang sangat besar kepada kita. Coba bandingkan. Yeah. Bandingkan ketika kita berhadapan dengan atasan kita. Ketika kita berhadapan dengan bos. Ketika kita berhadapan dengan pejabat. Kenapa kita bisa duduk begitu sopan? Sedangkan di hadapan orang tua kita, kita tidak bisa duduk dengan sopan. Kalau orang Jawa itu kan masalah-masalah etika kan saya perhatikan. Saya kira juga bukan hanya orang Jawa saja. Yang namanya duduk sambil ngangkat kaki, apa istilahnya? Jegang. Tahu jegang enggak antum? Masa saya praktek di sini. Jegang itu ngangkat
3: kaki.
0: Angkat kaki. Berani enggak antum sama bos, ya? Lagi bicara masalah kenaikan gaji, antum lagi pengen gajinya naik, antum ngobrolnya sambil apa? Jegang. Berani gak? Gak berani. Takutnya. Kenapa sama orang tua kita berani? Emang jasanya orang tua dibandingkan jasa bos itu lebih besar jasanya bos dibandingkan orang tua kita? Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian adanya kedua orang tua kita, gak mungkin kita ada di muka bumi, gak mungkin. Cukup itu sebagai bentuk jasa orang tua kita kepada kita. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, karena dorongan kasih sayang. Di sini kita diingatkan tentang niat. Inti niatnya apa? Merendahkan diri di hadapan orang tua ente, niatnya apa? Ada sebagian orang, masya Allah, kalau ada maunya baru sama orang tua, ya nunduk sama orang tua. Ada maunya, ya pengen tanah yang sono dijual, gitu kan? Ada maunya dia. Kalau sudah kejual, udah lupa itu. Atau kalau anak kecil nunduk-nunduk sama orang tua karena takut enggak dikasih uang jajan, sangu. Enggak, minar rahmah, karena kasih sayang, ikhlas, tulus. Sehingga yang terasa pun akan beda. Jadi orang merendah karena tulus, ikhlas, sama orang merendah karena punya maksud duniawi, beda efeknya. Kayak tangisan air mata buaya sama tangisan yang tulus beda. Ya. Ini wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Yang terakhir, waqur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana keduanya merawat kami ketika masih kecil. Ini akan kita undur nanti masalah doa.
3: Yeah. Tapi Ustaz, tadi menarik Ustaz, ketika ulama dipanggil oleh ibunya itu langsung menyaut. Ada juga kisah yang dipanggil sedang sholat sunnah juga, itu kita juga wajib untuk membatalkan sholat juga Ustaz ya?
0: Iya, yeah, betul. Jadi kalau sholat sunnah, antum lagi sholat sunnah, sholat duha dipanggil-panggil, boleh antum membatalkan. Yang enggak boleh itu kalau sholatnya sholat
3: wajib. Baik ya, Ustaz, betul. Untuk menambahkan kita lebih bersemangat untuk beri walidain Ustaz, ada untuk tambahan untuk apa dalil-dalil dari Rasulullah SAW Ustaz?
0: Oh iya, kalau tadi kita baca ayat Quran surat apa tadi?
3: Al-Isra
0: ayat 23-24. Kalau hadis Nabi SAW lebih banyak lagi. Ada yang sifatnya ucapan Nabi SAW, ada yang sifatnya perbuatan dari Nabi SAW, ada yang sifatnya persetujuan dari Nabi SAW. Jadi tiga-tiganya itu ada tentang birrul walidain. Di antara hadis yang sering kita dengar, sama sering kita dengar, cuman sayangnya gitu, kita kurang memahami sehingga prakteknya pun jadi kurang. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Pada suatu hari ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk saya sikapi dengan sikap yang baik? Siapakah yang paling berhak untuk saya sikapi dengan cara yang baik? Maka Nabi SAW menjawab, ummuka. Apa artinya? Ibumu. Sahabat itu bertanya, terus siapa? Nabi melanjutkan, ummuka, ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Sampai berapa kali?
3: 3 kali.
0: Thumma man, yang keempatnya ditanya, terus siapa lagi? Baru Nabi SAW mengatakan, abuka. Apa abuka?
3: Bapakmu.
0: Ini hadis mungkin sejak SD kita sudah dengar. Iya enggak? Akan tetapi enggak tahu kita sudah praktek atau belum. Saya mendapatkan faedah ini dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala ketika ngisi di Roja. Saat itu saya lagi naik kendaraan, ada acara di Jakarta, berapa tahun yang lalu saya lupa. Saya begitu dengar itu, saya seumur-umur ini kayak baru paham ini hadis. Jadi saya seperti antum pernah dengar hadis ini sejak SD. Jadi ana baru paham hadis ini, sedikit paham hadis ini baru sekitar 2, 3, 4 tahun yang lalu. Kata beliau, ya, Kata Syekh, apa maksud dari man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Apa maksud dari pertanyaan sahabat ini, siapakah wahai Nabi orang yang paling berhak untuk disikapi dengan cara yang baik? Perhatikan kata-kata siapakah yang paling berhak. Ini yang beliau tekankan di situ. Sekarang saya tanya, apakah hadis ini menunjukkan bahwa orang lain selain orang tua itu tidak berhak untuk kita sikapi dengan baik? Apakah hadis ini menunjukkan seperti itu?
3: Tidak.
0: Jawabannya tidak. Bos kita berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati, ustadz berhak untuk kita hormati, dosen, guru berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati. Ya, orang-orang partner bisnis berhak untuk kita hormati. Akan tetapi yang ditanya di sini siapa yang paling, itu yang ditanya. Coba sekarang kita bandingkan. Kita bandingkan sikap kita di rumah di hadapan orang tua kita dengan sikap kita di masjid sama ustadz kita. Kalau antum mau nyapa ustadz, ya itu kan assalamualaikum ustadz. Sampai kadang-kadang suaranya enggak
3: kedengaran.
0: Saking hormatnya sama orang tua. Pernah enggak antum kayak gitu sama ibu? Assalamualaikum bu. Ya. Atau sama dosen, ya, karena pengen remedi ya. Ya, nilainya apa kalau enggak naik apa? Eh? C. G. D. Nilainya karena jatuh akhirnya minta kenaikan. Lihat bagaimana datang bawa oleh-oleh, bawa gula, bawa kopi, bawa apalagi itu. Bawa teh macam-macam itu dibawa ke situ. Ya. Sama orang tua coba kita gimana? Atau sama atasan kita, atau sama atasan kita. Jadi di sini bukan lagi kita dilarang untuk berbuat baik kepada selain orang tua, bukan. Akan tetapi siapa yang paling berhak? Orang tua. Kalau misalnya Anda bisa bertutur kata sopan dengan partner bisnis Anda, bisa lembut ngomongnya, bisa tertata, bisa diatur. Saya yakin orang-orang yang suka melakukan MOU ya dengan rekan bisnis ya, yang suka bikin MOU sama rekan bisnis kan, itu kan diatur itu. Kalau mau ngomong itu kan di konsep, bahkan kalau perlu nyewa seorang konseptor. Coba kita kalau ngomong sama orang tua di konsep enggak? Banyak di antara kita asal
3: jeplak.
0: Asal jeplak. Sak metune, kata orang Jawa sak metune. Sekeluarnya saja. Kenapa kita enggak berpikir? Subhanallah. Nabi SAW ditanya siapa yang paling berhak. Jadi yang paling berhak untuk kita sikapi dengan lembut, dengan sopan adalah orang tua kita. Ibu kita, ibu kita, ibu kita, baru bapak kita. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi prakteknya subhanallah kita dapatkan jauh. Makanya saking para ulama kita memahami hadis ini dengan baik, ada seorang ulama namanya Zainal Abidin rahimahullah. Ulama ini berbakti sekali sama orang tuanya. Akan tetapi gak pernah makan bareng satu nampan sama orang tuanya. Padahal kan biasanya kan kalau orang-orang Arab itu sukanya makan bareng-bareng satu nampan. Nabi SAW juga mengajarkan seperti itu. Jadi makan bareng gitu kan. Akan tetapi si Zainal Abidin ini gak pernah makan bareng sama orang tuanya dengan cara seperti itu. Padahal dia orang yang terkenal berbakti sama orang tuanya. Ditanya dia, ente kenapa sih gak pernah makan sama orang tua ente? Bareng-bareng gitu, satu nampan gitu. Kata dia, aku takut durhaka. Masa makan bareng durhaka? Iya, saya takut ketika makan bareng di situ ada lauk. Orang tua saya sudah pengen ngambil itu, kemudian saya dahului ngambil lauk itu. Mendahului keinginan siapa? Orang tua. Saya takut kalau kayak gitu durhaka sama bapak, sama ibu saya. Nah kita kadang-kadang orang tua beli makanan banyak habis semuanya. Seharusnya kalau kita punya apa kayak ya, punya misalnya beli bebek misalnya. Bebek bagian yang paling enak apanya? Brutu. Apa? B, apa tuh B? Gak tahu nih, paha atau sayap, gak tahu lah ya. Itu kalau bisa kita beli sesuatu, itu kita sisakan yang paling spesial. Ya. Bukan orang tua disuruh makan sisa dari kita. Ini praktek dari betul-betul bagaimana ulama kita berbuat baik sama orang tua. Ini contoh, namanya Zainal Abidin. Ada ulama yang lain namanya Ibnul Hasan At-Tamimi. Ibnul Hasan At-Tamimi rumahnya itu masih tanah gitu loh, masih tanah. Suatu hari di rumahnya itu dia nemu kalajengking. Nemu apa? Kalajengking. Akhirnya dikejar itu kalajengking, mau dipukul. Begitu sudah mau kena pukul kalajengking, di situ ada lubang. Buruan itu kalajengking masuk dulu ke lubang. Waduh, masuk ke lubang. Jangan-jangan kalajengking ini dendam nanti. Akhirnya dia khawatir, jangan-jangan nanti kalajengking ini keluar lagi. Apa yang dia lakukan? Dia masukkan tangannya kemana? Ke lubang. Dia cari itu kalajengking sampai digigit sama kalajengking. Yang penting dia sudah bisa pegang, dia bunuh itu kalajengking. Ditanya sama orang, ini kenapa segitunya memasukkan tangan ke lubang untuk nyari kalajengking sampai kamu digigit, kan bahaya. Iya, kalau saya enggak kayak gitu nanti kalajengkingnya keluar gigit ibu saya gimana? Mendingan tangan saya yang digigit daripada ibu saya yang digigit. Itu loh contoh bagaimana para ulama kita itu sangat berbakti kepada orang tua kita. Kadang-kadang ada di antara kita menggandeng ibunya saja merasa malu. Karena mungkin dianya ini gagah, ya, tubuhnya atletis, ibunya kerempeng, pendek, ya, bungkuk, malu, boy. Bu, jangan deket-deket deh, agak belakang sono, ya, digandeng, ya, sama orang tua. Kalau misalnya ada panas gitu kita bawain payungnya, jangan sampai kita payungan sendiri ibu kita kehujanan kayak gini. Naik kendaraan, dipapah, suruh naik. Ketika turun, berusaha untuk kita maksimalkan berbakti kita kepada orang tua kita. Kalau anda na'udzubillahi min dzalik, celaka. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kata Nabi SAW, raghima anf, thumma raghima anf, thumma raghima anf. Celaka, celaka, celaka. Berapa kali Nabi SAW?
3: Tiga kali.
0: Celaka, celaka, celaka. Qila man ya Rasulullah. Wahai Rasul, siapa itu orang? Kasian banget didoain celaka tiga kali. Kata Nabi SAW, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilayhima falam yadkhulil jannah. Celaka, celaka, celaka orang yang menjumpai salah satu atau kedua orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, kemudian peluang itu tidak bisa memasukkan dia ke surga. Sampai dikasih kesempatan ketemu sama orang tua sampai lanjut usia, kok enggak bisa ini dimanfaatkan untuk masuk surga? Nabi SAW mengatakan celaka, celaka, celaka. Maka habis ini pulang, yang masih punya orang tua, ya, yang masih punya orang tua yang sudah lanjut usia dan selama ini kita sia-siakan, peluk orang tua kita, minta maaf. Mulai detik ini kita akan berbuat baik sama orang tua kita. Kalau enggak celaka. Nabi SAW mengatakan celaka, enggak menyebutkan celaka di dunia atau akhirat. Berarti di dunia dan di akhirat. Bisa jadi kegagalan usaha kita, kegagalan bisnis kita adalah karena kita enggak berbakti sama orang tua kita. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya hukukul walidain, durhaka kepada orang tua adalah merupakan salah satu dosa terbesar. Dan sekuat apapun kita berbakti sama orang tua kita, tidak akan bisa menyamai perbuatan baik orang tua kita sama kita. Mungkin antum akan katakan, alhamdulillah ustadz, orang tua anak sekarang sudah lanjut usia, sakit-sakitan, cuma tidur di kasur saja, alhamdulillah setiap hari anak gantiin popok, anak mandiin, hebat. Alhamdulillah. Akan tetapi berbeda kondisinya ketika orang tua kita ganti popok kita sama sekarang kita ganti popok orang tua kita, beda. Apa bedanya? Kalau orang tua kita dahulu ganti popok kita, dia berdoa, ya Allah, moga-moga anak ini sehat, cepat gede, semoga walafiat, semoga panjang umur. Ini ketika orang tua kita ganti popok kita. Kalau sekarang anak mengganti popok orang tuanya, apakah seperti itu doanya? Mudah-mudahan panjang umur, supaya anak bisa ganti popok tiap hari, gitu. Kenapa enggak mati-mati, gitu kan? Beda, ya. Jadi jangan dipikir kita sudah ganti popok sekali sudah bisa menandingi jasa orang tua kita. Oh, enggak. Ya. Orang tua kita dahulu ketika ganti popok kita, dia iringi dengan kasih sayang, dengan doa, gimana supaya anak saya ini besar, sehat, panjang umur, berkah. Kalau kita sebagian ganti popok orang tua dengan harapan dalam hatinya, kenapa sih lama banget? Ya. Na'udzubillahi min dzalik.
3: Ya. Nah, Ustaz. Ini mungkin apa saudara-saudara kita ini yang sudah terbiasa atau lagi bersemangat beragama, bermajelis ta'lim, Ustaz, ingin dengan sisi lain, Ustaz, untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin ada cara yang tepat dalam mendakwahi orang tuanya supaya dia merasa mempunyai sisi lain dalam berbakti, Ustaz.
0: Iya, jadi kita dari tadi kita berbicara tentang bakti orang tua, bantu finansial, fisik. Tapi kita belum membahas tentang bakti kepada orang tua dengan cara menularkan ilmu yang sudah kita ketahui kepada siapa? Orang tua. Ini tadi belum kita bahas, ini penting. Saya yakin gak ada di antara kita yang pengen supaya pisah sama orang tua nanti di akhirat. Kita pengennya sama orang tua bareng-bareng terus. Gak ada di antara kita yang punya cita-cita di akhirat pisah, satunya di surga, satunya di neraka, gak ada. Saya gak bisa bayangkan, ya, di dunia makan bareng satu meja, bercengkrama bareng, piknik bareng, tahu-tahu nanti di akhirat satunya di neraka, satunya di surga. Na'udzubillah min dzalik. Kita pengennya bareng-bareng terus. Kita pengen supaya di surga nanti bareng. Gimana caranya, Ustaz? Supaya nanti kita bisa beserta dengan orang tua kita surga. Caranya ada dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 21. Surat apa? At-Tur. Surat At-Tur ayat 21. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin." Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anaknya, keturunannya juga beriman. Jadi orang tuanya beriman, anaknya juga beriman. Apa ganjarannya? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan gabungkan antara anak dengan bapaknya, dengan ibunya. Digabungkan di mana? Di surga. Jadi kalau kita pengin bareng sama orang tua kita di surga, sama-sama berusaha menjadi insan yang beriman. Anaknya sholat, orang tuanya juga sholat. Anaknya ngaji, orang tuanya juga ngaji. Anaknya berakidah benar, orang tuanya juga berakidah benar. Nah, inilah tugas. Entah itu tugasnya orang tua atau tugasnya anak, tergantung siapa yang dapat hidayah duluan. Kalau yang dapat hidayah duluan anak, maka dia berusaha bagaimana supaya orang tuanya juga mendapatkan hidayah. Sebaliknya, kalau misalnya orang tuanya yang dapat hidayah duluan, kita berusaha untuk anak kita pun mendapatkan hidayah. Kalau kita sudah bisa sukses untuk mendakwahi keluarga kita, anak, bapak, ibu, ya, kakek, nenek, masya Allah, semuanya dapat hidayah, inilah orang-orang yang sukses. Makanya definisi sukses menurut Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka inilah orang yang sukses. Sukses itu bukan diukur dari mobil kita yang mewah, rumah kita yang megah,
4: tanah kita yang luas.
1: Bukan.
4: Kalau kita bisa masuk surga, satu keluarga masuk surga, sukses.
0: Akan tetapi untuk kesana kan tidak mudah. Untuk kesana tidak mudah. Butuh perjuangan. Ketika kita sebagai anak misalnya dapat hidayah dulu, gimana kita mengajak orang tua kita?
4: Harus banyak etika yang kita perhatikan.
0: Antara lain ketika kita ngajak orang tua kita, jangan sampai omongan kita itu terkesan untuk menggurui. Terkesan untuk menggurui. Ayo Pak, ngaji yuk Pak, biar pinter. Kemudian ketika nyetel radio, nih, dengerin, biar tahu.
4: Emang antum ini lagi ngajari anak TK apa? Etika, etika. Ini salah satu hal yang amat disayangkan, mulai pudar. Bahkan mungkin mulai hilang dari sebagian orang-orang yang sudah ngaji, tapi etikanya mana? Sama orang tua jangan menggurui, kita mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, kalau misalnya tel radio misalnya ya, ini memanfaatkan media. Jadi selain kita tidak menggurui, berusaha untuk memanfaatkan media. Ya, kalau memang kita belum bisa ngomong sama orang tua kita langsung, kita setel radio dan gak usah kita katakan, ini dengerin gak usah. Kita setel aja ya radio tersebut, seakan-akan kita dengerin, ya cuman suaranya agak dibesarin dikit. Siapa tahu nanti ada satu dua yang masuk ke telinga orang tua kita. Ya. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan nikmat teknologi yang ada di hadapan kita. Ada radio, ada televisi dakwah, ada majalah. Jadi antum taruh buku di atas meja, ya. Biarin nanti orang tua yang buka sendiri. Ustaz kan udah taruh sampai berdebu enggak dibaca-baca, enggak apa-apa. Besok taruh lagi dua, ya. Wah, itu nanti dipindahin. Minimal ketika mindahin orang tua ngelihat. Ketika mindahin kan ngelihat. Ya. Enggak apa-apa enggak dibaca, dia lihat dulu judulnya daripada enggak lihat sama sekali. Nah, lihat dia ngeliatin, dia lihat, enggak baca, taruh. Nanti besok taruh lagi di situ. Sampai akhirnya orang tua akan mendapatkan hidayah. Jadi masalah tidak menggurui, manfaatkan media, terus juga tonjolkan sisi perilaku kita. Jadi semakin ngaji, semakin baik perilakunya. Itu yang harus kita tonjolkan. Sehingga orang tua kita akan berkata kepada anak kita, Masya Allah nak, kamu setelah ngaji, kok kamu tambah baik ya nak ya? Kamu ngaji di mana sih nak? Bapak pengen ikut ya? Itu kan Masya Allah. Jadi jangan sampai orang tua kita menilai kita dari perilaku jelek kita, kemudian orang tua kita mengatakan, kamu ngaji di mana sih? Semakin lama semakin ngaji, kamu tambah apa? Songong ya? Apa songong artinya? Hah? Kamu kok tambah gak jelas kayak gitu, disuruh nyuci baju gak mau, disuruh nyapu gak mau. Iya, kita kan harus tolabul ilm, Bu. Masya Allah. Padahal tolabul ilmnya nanti jam 10, ibadat zuhur, jam 7 suruh nyapu, kita kan mau tolabul ilm, gak ada hubungannya. Jaga sembung, naik ojek, gak nyambung, Jack. Ya. Mau ngaji jam 1 kok, masa jam 7 suruh nyapu gak mau, gak ada hubungannya. Ya. Jadi setelah ngaji kita harus menunjukkan perilaku yang baik. Dengan harapan ketika perilaku yang baik itu kita tonjolkan. Dan niatnya betul-betul karena Allah dan berbakti kepada orang tua. Insya Allah pintu-pintu akan terbuka. Dan ketahuilah banyaknya orang tua kita yang mungkin sampai saat ini kita ajak belum mau. Bisa jadi karena cara kita yang gak benar. Bukan karena orang tua kita yang keras kepala, bukan. Maka lebih baik kita introspeksi diri. Ya, ini adalah masalah dakwah kepada orang tua.
3: Nah, Ustaz, itu dakwah kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, perilaku kita saat orang tua masih hidup, Ustaz. Ya. Lalu misalkan orang tua kita kadarullah sudah wafat, Ustaz. Bagaimana cara berbakti kita, Ustaz?
0: Nah, ini kalau orang tua sudah wafat, ini berarti pintunya sudah enggak. Dua-duanya udah enggak ada, ini gimana ini, Ustaz? Masih bisa. Masih ada peluang untuk berbakti kepada orang tua. Tidak ada kata terlambat. Nabi SAW pernah ditanya, oleh salah seorang sahabat Nabi SAW. Ya Rasulullah, gimana caranya saya berbakti kepada orang tua setelah orang tua saya meninggal? Setelah orang tua saya meninggal, bagaimana saya berbakti? Kata Nabi SAW, apakah bisa? Kata Nabi, na'am, bisa. Bagaimana caranya? As-salatu alaihimah. Yang pertama dengan nyolati ketika beliau sudah

0: orang tua. Ustaz, kadang-kadang saya mimpi, Ustaz, ketika tidur itu mimpi ketemu orang tua. Itu maknanya apa? Anda bilang, Anda bukan ahli takwil mimpi. Tapi mungkin bisa jadi itu peringatan dari Allah, ente jarang doain orang tua. Saya kadang-kadang kayak gitu. Iya, lama ini enggak doain orang tua, lama enggak ziarah kubur. Banyak di antara kita ziarah kubur setahun sekali. Ya, sering-sering ziarah kubur. Terutama yang kaum pria, yang kaum wanita jangan terlalu sering. Menurut sebagian ulama, sering-sering ziarah kubur, datang kubur, doakan orang tua kita di situ. Ya. Kalaupun tidak sempat, doakan di jalan. Makanya tadi alhamdulillah itu ada yang tunjuk jari, yang doakan, nelfon. Nah, hari ini siapa yang doain orang tua? Hari ini siapa yang doain orang tua? Tuh kasih hadiah tuh.
1: Ada, Ustaz.
0: Jadi satu tuh, satu.
1: Yang mana, Ustaz? Banyak nih, Ustaz.
0: Coba angkat, Bang Atan. Saya pilih dulu. Nah,
1: itu sumringah banget, Bapak. Silakan, Ustaz.
0: Kayaknya yang sepuh aja tuh.
1: Yang sepuh, Masya Allah. Barakallahu fiina wa fiikum. Yang sepuhnya banyak, Ustaz. Yang mana, Ustaz?
0: Yang pakai kacamata. Yang pakai kacamata.
1: Bapak, silakan, Bapak. Ini ada buku dari Ustaz Yazid, guru kita. Biru Walidain dan uang 100.000.
0: Masya Allah. Masya Allah.
1: Mungkin bisa diberikan hadiah untuk orang tua Bapak. Insya Allah ta'ala. Mungkin bisa di, mohon maaf, dibantu Bapaknya, kasihan.
0: Masya Allah, Masya Allah.
1: Barakallahu.
0: Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Ini yang kedua. Jadi yang pertama nyolatin, yang kedua apa? Mendoakan. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima. Yang ketiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memenuhi janji mereka. Memenuhi janji. Jadi kadang-kadang orang tua kita semasa hidup janji. Misalnya janji mau ngurusin masjid misalnya ya. Orang tua kita janji mau ngurusin masjid. Atau orang tua kita janji mau ngapain. Kita berusaha untuk memenuhi janji itu. Atau dia pernah janji mau beliin apa ya sama orang lain. Itu berusaha untuk kita lakukan. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, wa ikramu shodiqihima. Yang keempat adalah memuliakan teman-teman orang tua kita. Memuliakan teman-teman orang tua kita. Dan ini para sahabat luar biasa. Saya lupa kalau nggak salah Ibnu Umar. Kalau nggak salah Ibnu Umar. Ibnu Umar suatu saat dia sedang naik onta atau naik keledai, saya lupa. Lewat, di sampingnya ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu kalau sekarang mungkin orang gunung, deso. Jadi orang desa, orang pesisir, orang kampung gitu kan. Tahu-tahu Ibnu Umar ini langsung turun. Kemudian dia persilakan, silakan pak, silakan naik. Habis itu kemudian dia kan gak pakai sorban itu, orang Arab Badui. Langsung sorbannya dicopot. Langsung ditaruh di atas kepalanya biar enggak kepanasan. Diantar. Mau kemana pak? Mau ke sana. Diantar sama Ibnu Umar. Ibnu Umar lagi bareng sama temannya. Kata temannya, Ibnu Umar, orang Arab Badui itu enggak usah digituin. Dikasih dikit aja udah marem dia. Ya dikasih dikit aja katakanlah diboncengin atau dikasih duit dikit udah marem dia. Enggak. Saya tahu. Ini adalah teman bapak saya dahulu. Ini temannya Umar. Makanya saya berusaha untuk menghormati dengan baik. Anak saya ini. Teman bapak saya ini. Makanya perhatikan baik-baik. Ya, kita menghormati siapa? Teman. Menghormati teman-teman orang tua kita. Teman kerja. Ya, teman sekolah. Makanya kadang-kadang saya ini suka diingatkan sama ibu saya, ya. Coba kamu pergi ke sana. Ya, pergi ke luar kota, coba temui di sana ada teman bapak. Bismillah. Kalau ada kesempatan saya sekali pergi ngunjungin ada 4, misalnya 4 orang satu kota datangi. Saya ke sini, saya dulu adalah anaknya Pak Anu. Saya kesini semata-mata hanya ingin menyambung hubungan karena dulu bapak adalah teman. Senang dia cerita, bapak kamu dulu gini. Itu termasuk bakti kepada orang tua. Minimal ketika teman orang tua kita.

0: Kita datangi, minimal dia akan cerita, masya Allah, semoga Allah merahmati bapak kamu, bapak kamu tuh doa kan, jadinya kan, jadi kan doa kan. Kalau kita nggak datangi, mungkin dia lupa nggak doain. Ketika kita datangi, dia ingat sama bapak kita, akhirnya dia doain. Ya. Ini yang keberapa? Yang keempat, yang kelima kata Nabi SAW, wasilatul rahimi allati la tusalu illa bihima. Yang keempat. Yang kelima, menyambung silaturahim yang tidak bisa terjalin, atau maaf, yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Dalam arti saudara-saudara, kalau tadi kan teman, sekarang saudara-saudara, Pak D, terus Budi, Pak Le, terus Bule, sampai ini hadis riwayat Ahmad, nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Az-Zahabi. Saking pentingnya, ya, saking pentingnya menyambung silaturahim ini, sampai Nabi SAW pernah mengatakan al khalatu bimanzilatil ummi. Bibi itu, ya, bibi saudara ibu itu kedudukannya seperti ibu. Apa? Bibi, ya, saudaranya ibu kedudukannya kayak ibu. Jadi sekarang kita punya ibu, dia punya kakak, punya adik. Itu setelah ibu kita meninggal, apalagi setelah meninggal, itu sebelumnya juga termasuk, itu kayak ibu kita. Maka Anda kalau ibu udah meninggal masih punya adik, bude atau bule, bibi, itu manfaatkan baik-baik. Itu kayak ibu, itu gantinya ibu. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi ada berapa tadi? Ada lima. Yang pertama, mensolatkan. Yang kedua, mendoakan. Memenuhi janji. Memuliakan teman. Menyambung silaturahim. Ini beberapa yang kaitannya dengan berbakti kepada orang tua setelah meninggal.
1: Sudah, Seth. Mungkin untuk apa kita melanjutkan memperdalam materi ini, Zat, boleh kita buka tanya jawab, Zat, ya.
0: Silakan.
1: Baik, bagi Anda yang ingin bertanya jawab, untuk Ikhwan kami ulangi, untuk Ikhwan dikhususkan bertanya langsung kepada Ustadz agar lebih interaktif. Jadi yang memakai tulisan kita utamakan yang akhwat, Pak. Mohon maaf, ya. Jadi kalau mau bertanya bagi Ikhwan bertanya langsung, dan akan disediakan mic-nya agar lebih interaktif kepada pemateri kita.
2: Ya.
1: Ya, silakan Afani.
2: Ah, ya. Masya Allah. Wah, sudah pada nunjuk semua nih, Dak. Kayaknya abis asar lanjut lagi nih, Ustaz. Pertanyaan dari Ahwat saja sudah, Masya Allah. Yang rata-rata tadi sih sudah dijelaskan, ya. Tapi ada satu pertanyaan yang mengusik Ana, Ustaz, ya. Ustaz, kelihatan nggak, Ustaz?
0: Kok antum yang nanya?
2: Ya, boleh dong, kan Anda juga nggak dikasih hadiah. Ya. Ada yang mengusik, ada suatu distorsi sosial sekarang di kaum muslimin, ya, sebagian kecil itu, bahwa padahal pintu surganya itu di rumahnya gitu, Ustaz. Tapi malah mencari surga itu sampai keluar negeri gitu, Ustaz. Padahal itu belum tentu benar juga. Menurut antum bagaimana, Ustaz?
0: Nah, ini juga perlu dicermati nih. Nah, fenomena sebagian saudara-saudara kita yang jauh-jauh untuk keluar negeri padahal masih punya orang tua. Ada sebuah hadis yang menarik untuk kita perhatikan. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk berangkat jihad. Berangkat apa?
3: Jihad
0: adalah salah satu puncak keimanan yang tertinggi, yang dikatakan oleh Nabi SAW dzarwatu sanamil iman, puncak keimanan yang tertinggi. Jadi sahabat ini datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berangkat jihad. Sebelum diizinkan sama Nabi SAW, beliau bertanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang tersebut mengatakan, na'am, iya wahai Rasul. Begitu Nabi SAW mengetahui bahwa orang tua pemuda ini masih hidup, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, fa fihima fajahid, berjihadlah dengan merawat kedua orang tuamu. Jadi subhanallah, Nabi SAW mengarahkan kepada jihad yang lebih utama. Enggak mungkin Nabi SAW mengarahkan sesuatu melainkan sesuatu itu lebih utama, pasti. Jadi enggak mungkin Nabi SAW mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang kurang utama, enggak. Pasti ini lebih utama. Jadi jihad untuk berbakti kepada orang tua ini lebih didahulukan. Makanya saya merasa kasihan, miris kepada sebagian orang tua yang ditinggalkan sama anaknya sampai nangis-nangis, ya. Sampai nangis-nangis ditinggalkan ke sana kemari. Orang tuanya enggak mengizinkan. Kecuali kata para ulama, seandainya jihad itu sifatnya fardu ain dan itu berdasarkan instruksi seruan dari pemerintah kaum muslimin, itu lain masalah. Akan tapi sekarang apakah sudah fardu ain? Pertanyaannya kemudian apakah diinstruksikan oleh pemerintah kaum muslimin atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya jangan sampai kita jauh-jauh mencari pintu surga padahal ada di rumah sendiri. Wallahu a'lam.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Taufik.
0: Silakan Bapak Taufik.
3: Orang tua saya di Jawa. Saya hidup di Jakarta. Saya sudah pernah coba untuk beliau di rumah saya. Tapi beliau lebih nyaman di Jawa. Ikut kakak saya di Jawa. Nah, dan saat ikut saya, beliau lebih nyaman di Jawa karena anak perempuan. Kakak saya perempuan, kalau saya kan laki-laki.
0: Iya Pak, tahu.
1: Gak perlu dijelaskan Ustaz. Ya, silakan lanjut Pak.
3: Biar jelas.
1: Lalu pertanyaannya?
3: Lalu bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua dengan cara tersebut?
0: Iya.
3: Karena orang tua saya di Jawa. Dan hari ini ibu saya sedang sakit.
0: Oh iya.
3: Mohon didoakan oleh Ustaz. Syukron jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Pertama, saya ingin luruskan. Tadi katanya tinggal di Jawa orang tua, sedangkan Anda tinggal di Jakarta. Jakarta kan Jawa. Ya. Ini salah kaprah ini. Kamu orang Jawa, emang Betawi di mana kalau bukan di Jawa? Jadi gini ya, yang namanya orang tua itu kan nyaman-nyamanan. Jadi mana yang nyaman buat dia gitu loh. Makanya gak bisa dipaksa orang tua harus kesini, harus kesini. Apalagi misalnya tinggal ibu. Dia kan tinggal di rumah itu banyak kenangan, banyak nostalgia ya. Sehingga kalau dia tinggalkan, dia akan selalu kepikiran rumahnya. Maka disinilah anak berusaha untuk mengalah. Kalau tidak sampai taraf berpindah, ya, kalau tidak bisa sampai taraf berpindah meninggalkan pekerjaan yang di sini berpindah mencari pekerjaan di sana, kalau tidak sampai taraf ini, maka Anda harus meluangkan waktu untuk sering-sering datang ke sana, ke tempatnya orang tua. Jangan cuma mengandalkan ketika musim lebaran saja. Ya, kadang-kadang sebagian orang kalau berkunjung kepada orang tuanya bukan ketika lebaran, seakan-akan kayak keliru. Ini bukan saatnya pulang, kok pulang? Gak ada, harus lebaran tuh gak ada. Apalagi dalam kondisi sakit seperti ini. Dalam kondisi sakit seperti ini, Anda harus berusaha untuk mengunjungi orang tua. Apalagi maaf, bapak adalah putra anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu kewajibannya lebih besar dibandingkan anak perempuan. Apalagi sudah menikah anak perempuannya. Maka dalam kondisi seperti ini, Anda harus meluangkan waktu untuk mengunjungi orang tua secara berkala. Dan gak usah mengkhawatirkan masalah biaya. Apapun yang kita lakukan untuk bakti kepada orang tua kita, tidak akan pernah angus biayanya. Pasti akan mendatangkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Makanya kunjungi secara berkala, kalau enggak bisa pindah, kunjungi secara berkala. Sambil mengunjungi kalau enggak bisa sebulan sekali, ya telepon. Telepon harus jalan terus. Atau surat. Ya, sekarang ini dengan adanya HP, ya, surat itu kayak, coba antum masih nulis surat enggak?
2: Enggak.
0: Enggak kan? Padahal subhanallah, nulis surat itu kan butuh waktu enggak lama. Paling kita duduk setengah jam kita tulis, alhamdulillah baik keadaan, semoga ibu juga demikian. Orang tua kita kan rata-rata sudah lanjut. Ya. Mereka itu masih akrab dengan yang namanya surat. Senang mereka dapat tulisan tangan anaknya, apalagi ada paketnya, ada jajannya apa dikit, oleh-oleh. Ya, maka ini mungkin solusi yang bisa saya berikan untuk menghadapi masalah panjenengan, masalah Anda dan juga masalah yang lainnya. Semoga dengan adanya kajian ini kita bisa terpacu untuk terus berbakti kepada orang tua kita. Amin. Dan bukan berarti yang ngomong sudah maksimal. Jadi ketika saya menyampaikan ini, saya juga lagi ngeces. Saya juga lagi berusaha untuk menasehati diri pribadi dan semoga kita semuanya, amin, termasuk orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tua kita sehingga kita bisa meraih surga Allah, amin, azza wa jal. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, enggak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli enggak rumahnya? Di sini orang mau beli enggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz. Kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah. Kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri, sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya, Bapak Ibu mau beli rumahnya enggak? Enggak mau Ustaz. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya terberatkan teman-teman sekalian, tidak ada ruh gentayangan. Enggak ada. Dusta. Orang yang bunuh diri tadi dosa. Berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Enggak ada lagi gentayangan datang ke rumah ganggu-ganggu orang, keluar-keluarin suara, enggak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarganya, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya? Ada suara ini di atap saya. Ada begini dan begitu. Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya. Dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan, syaitan makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan syaitan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana ada, kita lihat betul, itu permainan syaitan. Tapi kalau kita tidak takut, a'udzubillahi minasyaitan, jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan syaitan.
1: Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat, karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak. Sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia, karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang misalnya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
3: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

ذا العرش مكين مطاع ثم أمين وما

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah,

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: يُخَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim."

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu, merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: تقدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansura. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insya Allah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertaubat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertaubat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih pembahasan tentang surat Hud, tepatnya pada ayat yang ke-9 dari surat yang mulia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 maaf, sampai ayat yang ke-9.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Qala Allah tabaraka wa ta'ala, walain azaqnal insana minna rahmah, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, thumma naza'naha minhu, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, innahu la ya'usu kafur, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas dengan keberadaan wawu ataf atau wawu penghubung yang ada di awal ayat. Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik dalam menyikapi informasi dan berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukannya beriman, tetapi mereka memperolok-olok apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan di dalam ayat yang mulia ini, di ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan manusia lainnya, bagaimana sikap mereka di dalam menyikapi rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di mana kebanyakan manusia itu ya'us kafur, berputus asa dan kufur, ya, tidak pandai berterima kasih terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa la in a'tayna al-insana minna ni'matan min sihhatin aw amnin wa ghairihima thumma salabnaha minhu innahu lasyadidul ya'si min rahmatillahi jahudu bin ni'ami allati an'amallahu biha alaihi.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah, wala in a'tayna al-insana minna ni'matan min sihhatin wa amnin wa ghairihima, dan jikalau kami berikan kepada manusia kenikmatan dari kami, baik itu kesehatan, keamanan dan selainnya, summa salabnaha minhu, kemudian kami cabut nikmat itu darinya, innahu lasyadidul ya'si min rahmatillah, sungguh ia itu sangat berputus asa dari rahmat Allah, jahudun bin ni'amillati an'amallahu biha alaih, menolak dan dia kufur terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lihat di awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in azaqnal insan, dan jikalau kami berikan kepada manusia, idza azaqnal insana minna rahmah, kami berikan kenikmatan dari kami kepada mereka. Yang dimaksud dengan al-insan atau manusia di dalam ayat yang mulia ini, menurut pendapat yang rajih di antara beberapa pendapat para mufassirun, adalah bersifat umum meliputi muslim dan non-muslim. Dengan dalil nanti ada pengecualian di ayat berikutnya, illa alladzina sabaru wa amilu sholihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Berarti sebelum datangnya pengecualian itu, seluruh manusia masuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Bahkan Al-Fakhrur Razi di dalam tafsir beliau menguatkan hal ini dengan menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, kata beliau, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini adalah manusia secara umum, termasuk diantaranya muslim dan selain muslim. Yang pertama, adanya pengecualian di ayat setelahnya atau dua ayat setelahnya, illal ladzina sabaru wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa ayat yang mulia ini persis senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat. Kemudian dalil yang ketiga, beliau menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan dari Ibnu Jurayj di dalam tafsir ayat yang mulia ini, ya. Beliau mengatakan, ya ibna Adam, idza nazalat bika ni'matun minallahi fa anta kafur. Wahai anak cucu Adam, apabila telah diturunkan kepadamu nikmat dari Allah, maka engkau itu kufur nikmat. Fa idza nuzi'at minka fayausun qanut. Ya, apabila dicabut nikmat tersebut darimu, maka engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini jenis manusia bersifat umum. Karena alif lam ini kata para ulama tafsir namanya alif lam istigraqiyah. Alif lam yang mengisyaratkan meliputi seluruh jenis. Wala in adzaqnal insana minna, dan jikalau kami berikan kepada manusia itu rahmat dari kami. Rahmat yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi. Ya, yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi sebagaimana kita lihat tadi di dalam tafsir Al-Muyassar, rahmat di sini ditafsirkan kesehatan, keamanan dan semisal keduanya. Ini menunjukkan bahwa rahmat di sini adalah rahmat duniawi, ya, bukan rahmat ukhrawi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walain azaqna al-insana minna rahmah thumma naza'naha, kemudian kami cabut nikmat itu, thumma naza'naha minhu, kami cabut nikmat tersebut darinya. Ini menunjukkan bahwa manusia betapa sangat bergantung, hatinya sangat terpaut dengan kenikmatan itu sehingga harus dicabut oleh Allah. Kata-kata naza' itu adalah mengisyaratkan bukan hanya menariknya, bukan hanya mengambilnya, tetapi naza' itu adalah mencabut dengan kuat, gitu ya. Mencabutnya dengan kuat. Tsumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Sesungguhnya di sini ada alif, ada lam, lam juga adalah lam taukid. Sungguh manusia itu ya'us. Ya, beda ya'is. Kalau ya'is adalah putus asa. Tapi ya'us itu sangat berputus asa. Kemudian kafur bukan kafir lagi. Kalau kafir dia ingkar, tapi kalau kafur betapa dia sangat ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari ayat yang mulia ini sangat jelas bahwa kebanyakan manusia secara umum apabila mereka mendapatkan nikmat itu tidak pandai berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man a'ta ata'an faqadira ayajziya bihi falyajzi bihi. Barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalas pemberian itu, jikalau pemberian itu datang dari sesama, maka hendaklah dia melakukan pembalasan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah. Jadi kalau dong memberi hadiah kepada kita, kita balas. Ya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Jabir, barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalasnya, maka balaslah pemberian itu. Wa man lam yaqdir falyuhsinis sana. Barang siapa yang tidak mampu untuk memberikan balasan berupa hadiah atau pemberian lagi kepada orang yang memberi, maka hendaklah dia memujinya dengan baik. Dan yang paling utama kita mengatakan jazakumullahu khairan. Rasulullah SAW beliau mengatakan barang siapa yang diberikan sebuah hadiah lalu kemudian dia mengatakan jazakallahu khairan faqad balagha fis sana, maka sungguh dia telah memberikan puncak pemberian, puncak pujian ya. Kemudian fa illam yaf'al, nah jikalau dia tidak melakukan itu, jikalau dia tidak memberikan balasan hadiah atau pemberian dan dia pun tidak mengucapkan ucapan terima kasih, fa in lam yaf'al, maka apabila dia tidak melakukan hal itu faqad kafaron ni'mah, maka sungguh dia telah kufur nikmat. Dan bagian daripada syukur kita

0: menolak nikmat tersebut. Dan syukur nikmat tentunya bisa dilakukan dengan hati kita, dengan lisan dan anggota badan kita. Sementara kufur nikmat maknanya juga adalah memalingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memanfaatkan nikmat untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga maknanya kufur nikmat. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan wasu'ila ba'dhus sulaha 'anish syukri lillah. Telah ditanyakan kepada orang-orang soleh, bagaimanakah syukur kita kepada Allah? Faqal, maka ia menjawab, alla tattaqiya bi ni'amihi 'ala ma'asi. Arti daripada syukur nikmat itu adalah tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah untuk melakukan kemaksiatan. Ya, ini artinya syukur nikmat. Dan balasan kufur nikmat adalah dengan dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat, maka Allah akan cabut nikmat itu dari kita. Sebagaimana syukur nikmat balasannya adalah bahwa Allah akan menambahkan nikmat tersebut darinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Beliau mengatakan la in syakartum ni'mati 'alaikum la azidannakum minha. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku atas kalian, maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku tersebut kepada kalian. Wala in kafartum ay kafartumun ni'am wa satartumuha. Artinya kufur nikmat, jikalau kalian kufur terhadap kenikmatanku dan kalian menutupinya. Ya, karena nikmat itu apabila kita dapatkan, siyogianya kita ucapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita ceritakan sebagai bentuk syukur. Wa jahadtumuha, dan jikalau kalian mengingkarinya, inna adzabi lasyadid. Ya, sesungguhnya azabku sangatlah keras. Wa dzalika bisalbiha anhum wa iqabihi iyahum ala kufriha. Yaitu dengan cara mencabutnya dan ya menghilangkannya dari orang tersebut karena ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian satu ayat dari surat Hud ayat yang ke-9. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Iya, disilahkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khusus itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pilkada, ada istilah-istilah serangan fajar atau bagi-bagi sarung atau bagi envelope, itu kira-kira bagaimana hukumnya, baik yang menerima maupun yang memberi? Atau misalnya bagaimana kalau ada pengusaha membantu memberikan dana kepada salah satu calon, mungkin dengan harapan nanti kalau dia menang akan mendapatkan proyek-proyek dan sebagainya. Kira-kira bagaimana hukum itu Pak Ustaz? Ya, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'an, mandi junub disebutkan oleh para ulama memiliki dua sifat, atau ada dua tata cara mandi junub. Cara yang pertama adalah sifatul ijza, atau sifat tata cara mandi junub yang hanya sekedar sah, yaitu dengan cukup kita

0: berniat untuk mandi junub menghilangkan hadas akbar ya dan hadas asghar, lalu kemudian setelah itu kita membasahi seluruh tubuh kita, maka itu sudah sah. Yang penting niat mandi junub, basahi seluruh tubuh itu sudah sah. Kemudian yang kedua adalah sifatul kamal atau sifat yang sempurna dalam pelaksanaan mandi junub. Setelah kita berniat untuk menghilangkan hadas akbar dan hadas asghar, lalu kemudian kita ya membasuh kedua telapak tangan kita, lalu kemudian membersihkan kemaluan, kemudian setelah itu ya menyela-nyela rambut kita dengan jari jemari kita yang telah kita basahi, ya kemudian maaf sebelumnya adalah berwudu sebagaimana wudu kita untuk sholat, kemudian membasahi rambut kepala kita dengan jari-jari yang telah kita basahi, lalu kemudian setelah itu kita mengguyur kepala kita 3 kali dengan menggunakan air, lalu kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kanan, kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kiri, lalu kemudian membasahi seluruh tubuh, dan terakhir adalah membasuh kedua kaki kita. Apabila ini yang dilakukan, maka ini sesuai dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dinamakan oleh para ulama dengan sifatul kamal. Apabila sifat yang kedua ini dilakukan, maka kita tidak perlu berwudu kembali apabila kita hendak melaksanakan sholat. Namun apabila sifat yang pertama yang dilakukan yaitu sifatul ijza, maka kita masih perlu untuk berwudu kembali ketika kita hendak melakukan sholat. Wallahu taala alam. Adapun berkenaan dengan serangan fajar yang dilakukan oleh sebagian faslon untuk pilkada, maka tentu ini tidak dilakukan kecuali hanya akan mendatangkan ya laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melaknat, telah mengutuk ar-rasyi wal murtasyi, orang yang menyogok dan yang disogok. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau telah bersabda ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang menyogok dan yang disogok ada dalam neraka. Jadi umat ini akan semakin terpuruk kalau seandainya praktik politik uang ini masih kita dapatkan. Ya, dan alhamdulillah nampaknya sampai fajar pagi ini belum ada yang dapat ya. Belum. Katanya tadi Pak Presiden sudah nunggu-nunggu. Sebelum fajar tidak ada juga. Berarti alhamdulillah tidak ada. Ya. Ya, mudah-mudahan juga memang tidak ada pada yang lainnya. Ya. Tetapi yang jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ar-rasyi wal murtasyi finnar. Adapun kemudian bantuan dari pengusaha misalnya untuk pasangan calon untuk membantu mereka melakukan apa dalam pengeluaran biaya operasional dan lain sebagainya, maka ini tergantung kepada niatnya. Wallahu taala alam. Ya, kalau seandainya niatnya itu adalah memang untuk memberikan bantuan secara murni dengan tanpa ada niat nanti kalau dia terpilih untuk mendapatkan proyek dan lain sebagainya, maka dia adalah bagian daripada ta'awun. Kalau seandainya memang niatnya untuk ibadah, misalnya ya, misalnya ada seorang calon yang bagus agamanya, ya amanah, yang memiliki kemudian yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang baik, maka kemudian didukung, disokong. Ya, karena lawan yang lain misalnya dia adalah ya seperti yang terjadi di Jakarta lah misalnya, kita bantu ya seorang calon pasangan muslim yang memiliki potensi, karena lawannya adalah non muslim, lawannya kafir. Maka kita ingin menegakkan surat Al-Maidah, tapi terkadang mungkin yang muslim ini tidak punya cukup modal, maka dibantu oleh kaum muslimin yang lain. maka itu kembali kepada niatnya. Apakah apabila niatnya tadi adalah untuk semata-mata membantu karena dipastikan membutuhkan biaya operasional, maka sah. Ya, maka itu adalah merupakan bentuk bantuan. Tetapi kalau niatnya agar mendapatkan balasan duniawi, maka tentu ini adalah bagian juga daripada bentuk sogokan dan bagian daripada infak yang diberikan dengan tanpa keikhlasan. Wallahu ta'ala.
1: Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Jika lo masih ada dari hadirin, kami persilahkan di sebelah sini. Ya, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya mau tanyakan Ustaz, ada kasus si contoh ini. Si Fulan ini adalah seorang guru. Kemudian karena ada tawaran di negara lain, katakanlah negara seperti Inggris, Jepang, dan Rusia misalnya. Kemudian tawaran di sana karena gajinya lebih besar, maka dia meninggalkan tugasnya di sini sebagai seorang guru di Indonesia. Kemudian dia ikut seleksi dan lolos. Kemudian dia berangkat untuk mengajar di luar negeri sana. Bagaimana hukumnya itu, Sas? Yang dalam hal ini, yang notabene bahwa kita pergi mengajar itu di negara-negara orang yang non muslim gitu. Kemudian yang kedua, ada kasus juga bahwa ada saya punya anggota keluarga mengajar di salah satu pesantren di Kendari ini, salah satu sekolah gitu. Kemudian suatu saat sekolah itu memprogramkan untuk studi banding guru-gurunya. Studi bandingnya itu di negara-negara yang non muslim seperti di Hong Kong, di Thailand sana. Kemudian saya melarang anggota keluarga saya itu untuk ikut serta karena dari segi manfaat tidak ada sama sekali, apalagi untuk kemaslahatan. Malah negara-negara itu saya cap seperti Thailand dan Hong Kong itu tidak ada sekali sisi baiknya di negara itu. Jadi bagaimana tindakan saya itu, Ustaz, melarang keluarga saya itu untuk ikut sementara itu katanya kita menghalang-halangi dalam menjalankan tugas. Demikian, Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ketika beliau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Beliau berbicara tentang hukum melakukan perjalanan ke negeri kafir. Beliau memberikan beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang melakukan perjalanan ke negeri kafir itu, kata beliau, syarat yang pertama itu harus punya iman dan takwa. Harus punya kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik. Karena di sana, di negara kafir itu, semua kemaksiatan akan terbuka. Semua peluang untuk melakukan kemaksiatan juga terbuka. Kapan seseorang tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah dia terjerumus ke dalamnya. Ya, oleh sebab itu syarat yang pertama dia harus memiliki keimanan dan ketakwaan dengan kualitas yang baik. Kalau keimanannya masih ya abal-abal juga, pergi ke negara kafir, melihat perzinahan, melihat khamr di mana-mana, makanan yang halal juga sulit untuk didapatkan, sudahlah, dia selalu pasti langsung akan mengatakan, ah ini kan darurat, ah ini kan tidak ada yang tahu, ya kan? Terjerumuslah dia ke dalamnya. Oleh sebab itu syarat pertama punya iman. Syarat yang kedua kata beliau harus punya ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini kata beliau adalah ilmu agama. Harus memiliki dasar ilmu agama yang baik. Karena apabila dia pergi ke negara-negara kafir itu, ya, mungkin dia pergi ke negara komunis yang anti Tuhan, ke negara ateis, dia pasti akan menghadapi beberapa syubhat tentang agamanya. Nah, kalau seandainya dia pergi ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir, dia tidak memiliki dasar akidah yang cukup, sangat dimungkinkan dia kemudian akan, ya, akan terkena syubhat orang-orang kafir tersebut. Oleh sebab itu syarat yang kedua punya dasar ilmu agama yang baik, minimal dia bisa mempertahankan akidahnya. Kemudian syarat yang ketiga kata beliau, seyogianya dia pergi ke negara-negara tersebut karena adanya sebuah kepentingan yang tidak bisa dilakukan di negara muslim. Ya. Atau minimal ada kepentingannya, apakah di sana misalnya untuk mempelajari suatu ilmu yang ilmu tersebut tidak bisa diperoleh di negara muslim, atau tujuannya untuk berbisnis dan berniaga, yang jelas harus ada keperluan. Adapun jikalau tujuannya hanya sekedar melancong, tujuannya hanya untuk wisata saja, ya, untuk piknik, maka para ulama mengharamkan. Haram hukumnya untuk berwisata ke negeri-negeri kafir. Ya, emang di negeri-negeri kaum muslimin, ya, tidak ada lagi keindahan tempat kita untuk berrefreshing, untuk berwisata. Pergi sana ke Wakatobi kayak, ya, atau pergi ke Raja Ampat. Ya, mengapa kemudian kita mesti pergi ke negara-negara kafir itu? Oleh sebab itu dua syarat atau tiga syarat yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ini adalah menjadi acuan utama kita. Ya, seorang muslim boleh bekerja di negara non-muslim, apalagi misalnya dia mengajar dan ketika mengajar itu dia berkesempatan untuk berdakwah. Boleh, tetapi dua syarat pertama tadi harus terpenuhi, syarat iman dan ilmu. Ya. Demikian juga dengan melakukan studi banding. Yogyanya studi banding biasanya ada dilakukan ke tempat yang lebih baik daripada kita. Sebaiknya memang tidak dilakukan kepada terhadap negara-negara kafir. Ya, kecuali jikalau kita ingin melihat dari sudut pandang lain. Tetapi yang jelas, ya, dua syarat utama itu yang seringkalinya diabaikan oleh sebagian orang. Wallahu ta'ala alam.
1: Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Ya, masih dari hadirin kami persilahkan. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari penjelasan ayat ke-9 tadi mengenai nikmat, banyak kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai tasyakur nikmat. Seperti tatkala masyarakat sesudah panen, lalu dia undang tetangga-tetangga untuk baca doa. Demikian juga pindah rumah, lalu khataman Al-Quran, tamat sekolah. Bahkan saya pernah diundang, tasyakur nikmat, sesudah itu kita baca surat Al-Waqiah dan doa. Doa bersama. Dan fenomena lain juga menunjukkan seperti di, saya pernah membaca di Perancis atau di mana, tasyakur nikmat mereka itu dengan panen tomat saling lempar tomat, ya, bahkan ada juga saling lempar telur dan lain-lain. Ya, kadang-kadang juga saya sering lihat di beberapa negara ini tasyakur, bentuk-bentuk tasyakur nikmat. Ya, adakah standar tasyakur nikmat yang sesuai syariah yang memang, ya, seperti tadi membaca surat Al-Waqiah tatkala syukuran khataman sekolah dan lain-lain, ya, adakah standar untuk supaya masyarakat jangan ya terlalu berlebih-lebihan dalam tasyakur nikmat, itu yang pertama. Yang kedua, tafsir yang lalu di dalam ayat ke-8, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Kalau saya boleh menafsirkan, 6 hari itu menurut perhitungan berdasarkan Al-Quran itu artinya 6.000 tahun. Ya, 6.000 tahun. Kenapa? Karena di dalam surat As-Sajdah di ayat ke-5 atau ke-6 dikatakan, sesungguhnya Dia Allah mengatur urusan langit dan bumi, dan naik kembali itu dalam kadar perhitungan, dalam kadarnya dalam 1 hari. Dalam perhitungan manusia menurat surat As-Sajdah itu As-Sajdah adalah 1.000 tahun. Jadi kalau menurut saya tafsirkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, kalau 6 hari berarti 6.000 tahun. Iya, 6.000 tahun Allah menciptakan masa penciptaan langit dan bumi, kalau berdasarkan surat Al-Sajdah tadi, nah itu 6.000 tahun. Apakah tafsir ini tidak salah? Ya, menurut tafsir yang saya tafsirkan. Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, bersyukur atas nikmat adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah engkau kufur terhadap nikmat. Hanya saja sebagian masyarakat salah kafrah di dalam mengartikan syukur. Seperti tadi misalnya, syukur karena panen tomat yang melimpah ruah, akhirnya kemudian syukurnya dengan cara perang tomat, saring lempar tomat. Ini tentu adalah bukan syukur, justru kufur, kufur terhadap nikmat. Ya, dan syukur, pengertian syukur itu sendiri adalah al-mujazatu alal ihsan, membalas kebaikan dengan kebaikan. Wassana'ul jamil ala man yuqaddimul khair wal ihsan, memberikan pujian kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Dan syukur ya adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat besar, sebagaimana Allah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Ya, dan syukur ini adalah telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim di dalam surat An-Nahl, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an ummi." Nabi Ibrahim itu pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Nuh di dalam surat Al-Isra, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura." Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat pandai bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak atau sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian hanya beribadah kepadanya. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu seorang mukmin senantiasa bersyukur kepada Allah. Namun tadi standarnya seperti apa? Bagaimana kita mewujudkan syukur kita kepada Allah? Mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan syukur sesuai dengan rukun-rukunnya. Rukun-rukun syukur itu kata para ulama adalah syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, "Asyukru yakunu bil qalbi khudu'an wastikana." Syukur itu dilakukan dengan hati sehingga kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil lisan, dan dengan lisan, sana'an wa'tirafan. Syukur dengan lisan yaitu dengan memuji Allah dan mengakui bahwa nikmat yang diperoleh itu datangnya dari Allah. Wa bil jawarih, dan dengan anggota badan, ta'atan wan qiyadan, dan bersyukur kepada Allah dengan anggota badan dengan cara mentaatinya dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Perinciannya adalah syukur dengan hati artinya kita merasa bahwasannya nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga kita mengakui akan hal itu, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mun'im yang telah memberikan nikmat kepada kita. Semua kenikmatan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ya, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Ya. Dan mengakui nikmat ini adalah bukan pada tingkatan sunnah, tapi hukumnya wajib. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk menisbatkan seluruh nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian demikian pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Apa syukur dengan hati tadi adalah mengakui nikmat, syukur dengan lisan adalah mengakuinya dengan lisan. Setelah kemudian dia mengakuinya dengan hati, lalu kemudian dia menyibukkan dirinya dengan lisannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis artinya harus diucapkan. Karena sebagian orang ketika dia mendapatkan nikmat justru dia tutupi. Jangan ada tetangga yang tahu. Ya, nanti kemudian dia minta bagian. Maka kemudian dia tutup-tutupi. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ibnu Katsir mengatakan, kama kunta ailan faqiran fa agnakallahu fa haddits bi ni'matillahi alaik. Jikalau kemudian engkau mengalami kemiskinan lalu Allah memberikan rezeki kepadamu, maka sebutkan ini datangnya dari Allah gitu. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innallaha la yardha 'anil 'abdi ayakulal akalata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah meridhai seorang hamba apabila dia makan sesuatu langsung dia memuji Allah. Kurang tuh orang yang melakukan hal itu baru apa banyaknya teori saja. Kita ajarkan sama anak-anak kita, giliran kita yang makan kita lupa. Ya, kalau anaknya baru makan bismillah bismillah, giliran kita yang makan lupa mengucapkan bismillah. Anak kalau sudah makan bilang ucapkan alhamdulillah nak, gilirannya kita lupa. Padahal yang wajib kita, kalau anak kan belum wajib. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang sesungguhnya Allah ridho kepada seorang hamba apabila dia habis makan dia mengucapkan alhamdulillah, aw yashrabu syarbatan fayahmadu 'alaiha, atau dia minum kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi salah satu sebab untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan jawarih atau bersyukur dengan anggota badan adalah dengan memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menggunakannya untuk menjauhkan diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan sholat tahajud di waktu malam sampai membengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, apakah Anda melakukannya sampai seperti ini? Padahal Anda telah diampuni dosa-dosa Anda baik yang telah lampau atau yang akan datang. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura?" Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai untuk bersyukur? Jadi itu standar syukur. Tidak mesti syukuran itu dengan melakukan pesta, mengundang orang makan, itu juga baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba, "I'malu ala Dawuda syukra." Ya. Jadi lakukanlah syukur. Bersyukur boleh dengan bersedekah, ya, dengan memberikan makan kepada orang lain. Ini juga bagian daripada syukur, karena ini memberikan makan kepada orang lain adalah bagian dari ketaatan, ya. Sehingga dengan demikian ini adalah dikembalikan juga kepada uruf, ya. Dikembalikan kepada uruf, wallahu taala alam.
1: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan SMS kita beralih dari 08229377 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ustaz, pertanyaan di luar materi. Ustaz, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau
0: afwan, ada satu pertanyaan yang kedua tadi yang belum terjawab, yaitu tentang hari, ya. Hari penciptaan langit dan bumi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua penyebutan waktu tentang kadar hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surat Al-Ma'arij, "Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana." Pada suatu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Dan di dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun." Pada suatu hari yang kadarnya 1000 tahun dari waktu yang kalian hitung. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kadar hari di sisi Allah itu ada dua macam. Ada ayat-ayat yang membahas tentang hari kiamat dan berbagai macam kedahsyatan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ya, maka di sini adalah manakala kita lihat, inilah yang dimaksud hari yang setara dengan 50.000 tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Ma'arij tadi. Demikian juga hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Tidak ada pemilik emas dan perak. "La yu'addi minha haqqaha." Lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya. "Illa idza kana yaumul qiyamah." Kecuali pada hari kiamat kelak, emas dan perak yang dimilikinya itu akan dibentuk menjadi lempengan-lempengan yang dipanaskan di atas api neraka. Kemudian setelah itu dia disetrika, ya, akan dipanggang di atas lempengan-lempengan emas dan perak tersebut, ya, punggungnya, rusuknya, wajahnya dan seterusnya. "Kullama barudat u'idat lahu." Setiap kali lempengan tersebut mendingin, maka kembali akan dipanaskan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana." Pada suatu hari yang kadarnya itu sama dengan 50.000 tahun. Jadi ini yang berkenaan dengan hari kiamat. Yang kedua adalah ayat-ayat yang tidak membahas tentang peristiwa hari kiamat, tetapi ayat-ayat yang membahas tentang panjangnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dibandingkan dengan hari-hari dunia, yaitu hari-hari penciptaan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hari-hari penciptaan itu adalah sama dengan ya 1000 tahun, sebagaimana di dalam surat Al-Hajj misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Demikian juga di dalam surat Al-Sajdah tadi di ayat yang 5. Ini menunjukkan bahwasannya apabila membahas tentang masalah penciptaan, maka memang 1:1000. Ya, dan hal ini juga yang dikuatkan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan ya disebutkan bahwa beliau mengatakan fama yaumun kana miqdaruhu 50,000 sanah faqala rajul rahimakallah inna ma sa'altuka litukhbiruna qala Ibnu Abbas yaumani dzakarahum Allahu azza wa jal fi kitabihi wallahu ta'ala alam. Kata Ibnu Abbas ada 2 hari. Kalau yang berkenaan dengan hari kiamat adalah 50,000 tahun, berkenaan dengan penciptaan itu adalah 1000 tahun. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kembali ke pertanyaan terakhir tadi dari SMS Nat, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau rebonding bagi wanita meluruskan rambut dengan alasan untuk suami, dan mohon doa ucapan terima kasih yang Ustaz ajarkan, yang diajarkan di dalam Islam, bagaimana sebenarnya ucapan tersebut? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Merebonding rambut atau mengkeriting rambut hukumnya diperbolehkan dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ya, karena apabila biayanya mahal maka itu termasuk ke dalam kategori tabdzir. Ya, misalnya merebonding rambut harus 1 juta, 2 juta ini 500 ribu ini mahal. Tidak boleh. Ya, bagian dari tabdzir. Jadi syarat pertama kata para ulama tidak boleh berlebihan. Syarat yang kedua, tidak menyerupai rambut wanita-wanita kafir atau wanita-wanita yang fasik. Ya, karena apabila itu modelnya menyerupai rambut-rambut wanita kafir atau fasik, mengikuti misalnya pala selebritis dan lain sebagainya, ini fasik, maka tidak diperbolehkan. Jikalau kedua syarat itu terpenuhi maka hukumnya boleh, baik bagi wanita yang berjilbab atau wanita yang tidak berjilbab. Ya, karena ada fatwa mengatakan boleh bagi yang berjilbab, boleh yang tidak boleh bagi yang tidak berjilbab. Ya, semuanya diperbolehkan. Hanya saja karena membuka rambut, membuka aurat, ya tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah membuka auratnya. Kalau ngerebondingnya tetap hukumnya sama. Ya. Kemudian ucapan yang diajarkan oleh Islam dari ucapan terima kasih adalah segala bentuk ungkapan terima kasih. Ya. Baik itu berupa pantun, berupa puisi, atau hanya sekedar mengucapkan terima kasih, syukron. Ya, atau yang lebih baik tapi kata Rasulullah adalah mengucapkan jazakallahu khairan. Ya. Yang paling utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Ya, apabila kita cukup mengucapkan syukron atau terima kasih, thank you, itu juga sudah melakukan kewajiban. Ya, tetapi dia belum utama. Yang utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ya sebenarnya jazakumullahu khairan boleh untuk laki-laki, boleh perempuan. Ya, Tapi ini banyak akhwat atau ummahat yang sering kirim SMS sama saya, jazakillah khairon ya Ustaz. Ini saya bilang saya dianggap perempuan ini. Ya, itu yang paling sering kesalahan terjadi pada akhwat. Jadi yang mengatakan jazakillah khairon ini khusus untuk akhwat. Ya, kalau jazakumullahu khairon boleh laki-laki boleh perempuan. Tapi kalau kepada perempuan jazakillahu khairon betul. Tapi kalau jazakillahu khairon untuk laki-laki ini enggak boleh, bisa tersinggung orang. Memang antum anggap saya akhwat. Ya, itu seringkali ummahat terkadang mungkin salah ketik atau apa, bilang jazakillah khair ustaz katanya. Ya, ini kurang pas. Yang benar jazakumullahu khairan. Allahu a'lam.
1: Apakah ucapan itu memang harus sempurna diucapkan Ustaz ataukah diperbolehkan hanya sebatas jazakillah atau jazakallah?
0: Tidak tepat. Ya. Dia tidak sempurna. Karena apabila kita mengatakan jazakallah ya, jazakallah khairan aw syarran ini. Bisa semoga Allah membalasnya. Membalasnya dengan kebaikan atau keburukan. Jadi tidak sempurna walaupun kita husnudzon di sana ada yang dihapuskan, tapi yang sempurna adalah jazakallahu khairan sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ya, karena bisa saja kita mengucapkan terima kasih dengan sinis kepada seorang, jazakallah khair ya, apa jazakallah ya, maksud dalam hati jazakallahu syarron. Nah itu kan bisa juga ya, semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Oleh sebab itu yang benar adalah jazakallahu khairan, itu sempurna, semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Karena balasan itu ada dua, ada dengan kebaikan dengan keburukan. Ya, sehingga tidak cukup kita mengatakan ya jazakallahu jazakallah ya gitu ya, enggak cukup. Tapi jazakallahu khairan. Atau ada yang salah lagi dari segi bahasa Arabnya, syukron jidan ya gitu. Nah, itu apa namanya Indonesia yang diarabkan. Ya. Sama syukron jidan, afwan jidan, itu secara bahasa Arabnya salah. Ya, memang Arab tapi sunnah Indonesia. Ya, maaf sekali, syukron apa afwan jidan. Syukron jidan, terima kasih sekali. Yang benar kita katakan syukron jazilan atau syukron katsiran, malah benar. Ya, bukan syukron jidan. Ya. Jadi syukron jazilan, terima kasih banyak. Ya. Kalau apa namanya terima apa maaf sekali kita katakan ya afwan cukup, atau misalnya asif atau ma'al asafi syadid, ini juga adalah diperbolehkan. Tapi afwan jidan ini adalah bukan orang Arab yang mengucapkannya walaupun berbahasa Arab. Ya. Taib barakallahu fikum.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان رسول صلى الله عليه وسلم برسبدا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak beriman kata Rasul SAW. Seorang yang dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada kemaksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabat, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
6: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang muslimin dan membunuh dirinya sendiri.
8: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
1: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya dengan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang larang gak? Siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ta'ala. Saudara-saudariku kaum muslimin

0: yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad 'alimtum ma qala Allah 'azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif. Dulu orang mengatakan pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu fama dhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

أخي أختي رحمك الله، terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan.

tiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban birik. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana, lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tetapi pahalanya juga hanya yang itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tetapi ketika orang membentangkan keuntungan, yang dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia. Kiranya dia berdagang berleha-leha. Kiranya dia bekerja berleha-leha. Dia sangka orang berpuluh, dia pula, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi dia hanya sangka, dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tetapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berlutih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dekat?

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hasad itu adalah sifat yang tercela. Bahkan kata sebagian ulama termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja, na'udzubillah. Padahal dosa besar itu, kata para ulama, gak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam, padahal yang diciptakan duluan siapa? Iblis. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan? Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu lebih, levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api. Itu kira-kira lah ya. Kastanya lebih nopo? Tinggi. Karena dorongan nopo? Hasad. Itu dosa yang pertama kali teng pundi? Langit. Yang kedua nopo? Di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jal, ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Iri dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri, Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung. Tubuh atau jasad jenazah saudaranya ini mau diapain? Bingung dia. Karena dia gak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus dua ekor burung sing tukaran, sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu toh caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang nyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
4: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
4: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
3: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muaz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali sholat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih. Tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat, hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: قدواتنا نبويه عن ابي عمرو وقيل ابي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك قال قل امنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
7: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh

0: Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tahur shatr al-iman." والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
0: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ustaz menjawab.
5: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
6: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
7: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
8: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
9: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
10: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa.

0: bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang ngutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
1: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH plus saya dan beberapa anggota keluarga. Apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
2: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
3: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akulli alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
4: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
5: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh, sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal.
1: Nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.
3: Ya, ikhwatul iman, sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan ini telah kita selesai melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan seperti biasa juga, setelah kita melaksanakan ibadah sholat subuh, kita akan kembali mendengarkan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallah Ta'ala. Untuk itu, bagi sahabat Mu'ad yang memiliki pertanyaan, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya via WhatsApp di 0852 555 943. Dan pertanyaan insyaallah akan diajukan kalau waktu mencukupi. Untuk itu mari kita bersama-sama mendengarkan uraian materi yang akan disampaikan. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
4: Agar lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai kajian kita. Dan kepada Ustaz kami persilahkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa nusalli wa nusallim alal mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'uhayikum bitahiyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimati ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik, faminka wahdaka la syarika lak, falakal hamdu wa lakal syukur. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, sebagaimana biasa sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat 24 sampai ayat 26 dari surat yang ke-32 ini.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waja'al

0: قال الله تبارك وتعالى أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون. Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Yamshuna fi masakinihim, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala yasma'un, maka apakah mereka tidak mendengarkan? Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, manakala kita lihat korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya yang telah kita kaji kemarin, maka akan tampak begitu sangat jelas bagi kita sekalian bahwa di ayat yang ke-25 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seluruh perselisihan akan diputuskan pada hari kiamat kelak. Mungkin ada orang yang bertanya, kalau seandainya kepastian dan keputusan yang benar itu baru diketahui di akhirat kelak, bagaimana kita kemudian bisa memutuskannya semasa di dunia? Oleh sebab itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-26 ini bahwa sebenarnya bukti kebenaran itu bukan hanya ada di akhirat. Semasa kita masih di dunia pun sudah banyak bukti yang sudah bisa kita lihat. Hanya asalnya bagaimana cara kita memandang terhadap bukti-bukti itu. Karena kalau seandainya kita mau memandang bukti-bukti kebenaran itu dengan pandangan iman, semasa di dunia pun sudah cukup bukti. Tidak perlu untuk menunggu putusan Allah pada hari kiamat kelak sebagaimana disebutkan dalam ayat yang ke-25, inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fi ikhtalifun. Bukti-bukti kebenaran itu ada di hadapan kita sekalian, yaitu apa? Bukti sejarah, bukti kehancuran umat-umat terdahulu. Maka orang-orang kafir Quraisy yang hidup pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan mereka mau melihat bukti-bukti sejarah yang ada di sekitar mereka itu dengan pandangan iman, bukan hanya sekedar memandang bahwa kisah-kisah orang-orang terdahulu itu hanya sebuah legenda dan cerita yang beredar saja, tetapi memandangnya dengan pandangan iman, maka mereka niscaya tidak akan mendustakan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di dalam tafsir Al-Muyassar para mufassirun rahimahumullah taala mengatakan awalam yatabayyan lihaula'il mukadzibina lirrusul, apakah tidak cukup jelas bagi mereka orang-orang yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu? Kam ahlakna min qablihi minal umami sabiqah yamshuna fi masakinihim, betapa banyak telah kami binasakan sebelum mereka dari umat-umat terdahulu yang mereka sendiri berjalan di hunian-hunian mereka itu. Fayushahidunaha iyanan kaqawmi hudin wa salihin walut, sehingga mereka menyaksikan secara langsung bagaimana akibat dari kaum Nabi Hud, Nabi Saleh dan Nabi Lut. Inna fi dzalika laayatin wa 'idhatin yustadallu biha an sidqir rusuli allati ja'atuhum, sesungguhnya pada bukti-bukti sejarah itu terdapat tanda-tanda dan pelajaran yang dapat dijadikan sebagai bukti untuk kebenaran apa yang dibawa oleh para rasul. Wabutlani ala mahum, wabutlani mahum alaihi minasyirk, dan kebatilan apa yang dianut oleh orang-orang musyrik itu dari kesyirikan. Afala yasma'u haula'il mukadzibuna birrusuli mawa'izallahi wa hujajahu fayantafi'una biha? Apakah orang-orang yang mendustakan para rasul itu tidak mendengarkan nasihat-nasihat dan hujah-hujah dari Allah sehingga mereka mengambil manfaat darinya? Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali ke awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yahdilahum, tidakkah mereka atau tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, awalam yahdilahum, ya, apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka, ini bukti-bukti sejarah yang begitu banyak yang tentu peninggalannya masih sangat tampak jelas pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai sekarang pun bukti-bukti dan peninggalan sejarah mereka masih dapat kita saksikan. Awalam yahdi, apakah tidak cukup memberikan petunjuk, memberikan informasi? Ya, di sini digunakan kata-kata awalam yahdi, artinya apakah cukup, apakah tidak cukup untuk membimbing mereka kepada kebenaran? Seakan Allah Subhanahu wa taala bertanya, bukankah sejarah itu sendiri sudah cukup menjadi petunjuk bagi mereka untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena orang yang berakal akan belajar dari pengalaman orang lain. Ia tidak harus mengalami azab terlebih dahulu baru beriman, gitu ya. Jadi orang yang mengambil pelajaran, orang yang cerdas itu orang yang mengambil pelajaran dari orang lain, bukan dia harus mengalami sendiri dari setiap apa yang dapat menjadi pelajaran baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yahdilahum, apakah tidak cukup menjadi petunjuk bagi mereka, kam ahlakna min qablihim minal qurun, betapa banyak generasi yang telah kami binasakan. Kata-kata kam ini artinya berapa, artinya betapa banyak, menunjukkan jumlah yang sangat banyak, bukan hanya 1, 2, dan 3 tetapi sangat banyak, minal qurun. Oleh sebab itu di sini disebutkan dalam bentuk jamak, qurun jamak dari qarn yang artinya abad atau generasi, dari berbagai macam generasi umat-umat yang hidup pada masa-masa terdahulu, di antaranya kaum Nabi Hud, kaum Nabi Nuh sebelumnya, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, kaum Madian, Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka semua berbeda-beda zaman dan hidup di berbagai macam tempat, tapi tidak jauh dari Jazirah Arab. Ya, mereka semua memiliki kesamaan. Apa kesamaan yang mereka miliki? Kesamaan yang mereka miliki adalah sifat mereka atau sikap mereka ketika mereka mendustakan para nabi dan rasul, ketika mereka menolak kebenaran, ketika mereka menyombongkan diri dan menolak ayat-ayat Allah. Karena sebab itu kemudian Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Tib awalam yahdilahum kam ahlakna minal qurun yamshuna fi masakinihim. Apakah tidak cukup petunjuk bagi orang-orang kafir Quraisy itu? Bukti-bukti sejarah yang menunjukkan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan dakwah para nabi dan rasul. Kam ahlakna, betapa banyak yang telah kami binasakan. Ini subhanallah, antum perhatikan kalimat ini, kam ahlakna, betapa banyak telah kami binasakan. Berarti kehancuran yang menimpa umat-umat terdahulu, ya, yang menimpa kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Lut, Fir'aun dan seterusnya, itu bukan hanya sekedar bencana alam loh. Bukan hanya sekedar bencana alam atau kehancuran biasa. Itu ada sebabnya. Oleh sebab itu seorang mukmin ketika melihat berbagai macam peristiwa bencana alam, tidak hanya memandang bahwa ini adalah merupakan fenomena alam gitu. Karena bisa jadi di balik itu ada pelajaran yang sangat penting. Dan karena kebinasaan itu datang dari Allah gitu. Kam ahlakna, betapa banyak kami hancurkan. Ya, oleh sebab itu Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa azab yang menimpa umat terdahulu itu tidaklah terjadi kecuali karena sebab. Apa sebabnya? Penolakan terhadap dakwah para nabi dan rasul. Siksa itu tidak datang kecuali setelah datangnya para nabi dan rasul, setelah datangnya peringatan, namun mereka tetap mendustakan. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab suatu kaum sehingga kami utus kepada mereka seorang rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, "Awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim." Di mana bukti-bukti sejarah itu mereka saksikan langsung, mereka berjalan di bekas tempat tinggal mereka. Ini pun sangat menarik. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan yang telah mereka dengarkan ceritanya gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan cerita, orang-orang kafir Quraisy itu bukan hanya sekedar mendengarkan cerita dari nenek moyangnya, enggak, mereka menyaksikan langsung. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Abrohah misalnya, yang paling dekat dihancurkan oleh Allah Azza wa Jal di Mekah sendiri, di Wadi Muhasir. Oleh sebab itu Wadi Muhasir kan letaknya adalah di antara Muzdalifah dengan Mina gitu. Oleh sebab itu kalau kita melaksanakan ibadah haji, pas kita berjalan kaki dari Muzdalifah menuju Mina, pas di perbatasan itu kita disyariatkan untuk mempercepat langkah di situ. Para ulama mengatakan karena disitulah tempat turunnya azab. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirim Tairon Ababil yang melempar tentara bergajah dengan batu-batu dari sijil. Demikian juga apa yang Allah Subhanahu wa taala telah timpakan kepada kaum Samud misalnya, yang ada di Madain Saleh, yang ada di Al-Ula. Ya, atau juga yang kaum Ad yang ada di Rum'ul Khali, semua ada di jazirah Arab. Di sini disebutkan yamshuna fi masakinihim, mereka berjalan di bekas tempat tinggal mereka. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kawasan kaum Samud. Ya, di sekitar kawasan Madain Saleh. Saat itu masih terlihat gunung-gunung yang mereka pahat untuk tempat tinggal mereka, sebagian dari bejana-bejana mereka. Sebagian sahabat kemudian mengambil beberapa bejana peninggalan mereka, lalu kemudian ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, agar mereka meninggalkan peninggalan-peninggalan itu dan mereka mempercepat langkah mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak boleh kalian melewati ke tempat seperti ini kecuali kalian dalam keadaan menangis." Ya, karena dikhawatirkan turunnya azab seperti yang diturunkan kepada kaum-kaum sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, yamshuna fi masakinihim, mereka berjalan di bekas tempat tinggal mereka. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan cerita. Jadi orang-orang Quraisy itu betul-betul menyaksikan, karena orang Quraisy kan selalu melakukan perjalanan musim panas dan musim dingin, sebagaimana disebutkan dalam surat Quraisy, li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i wassaif. Pas musim panas mereka pergi ke negeri Syam untuk berdagang, pas musim dingin mereka pergi ke negeri Yaman. Kedua tempat ini adalah, apabila mereka pergi kedua tempat ini, selalu melewati tempat-tempat kaum terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Samud yang terletak di Hijr, kaum Nabi Lut yang ada di negeri Syam, tempat-tempat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat bagaimana kosongnya rumah-rumah mereka, gunung-gunung yang dipahat, bekas-bekas peradaban. Tetapi kok itu tidak menjadi pelajaran bagi orang-orang Quraisy? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 25, sesungguhnya Allah akan memutuskan perkara yang diperselisihkan pada hari kiamat kelak. Mungkin orang akan mengatakan, "Wih, kalau harus menunggu hari kiamat kelak sehingga kita baru mengetahui mana yang hak, mana yang batil, bagaimana?" Maka Allah Subhanahu wa taala jawab di ayat 26 ini. Tidak perlu menunggu pembuktian hari kiamat kelak. Di dunia pun sesungguhnya bukti-bukti itu sudah banyak. Hanya yang menjadi permasalahan itu adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hajj, Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub alladhi fis sudur. Ya, sesungguhnya yang buta itu bukan mata, tetapi yang buta itu adalah hati yang ada dalam dada. Jadi ketika kita membaca sejarah, nah di sini panduannya itu bagaimana kita membaca sejarah. Kita membaca sejarah itu bukan hanya membacanya sebagai sebuah legenda atau cerita rakyat. Ya, kalau cerita rakyat ya mungkin masih bohong gitu ya. Bukan hanya sekedar membaca dari segi historis gitu. Enggak, kita harus melihatnya dengan pandangan iman. Ya, ini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, sehingga pandangan iman inilah yang akan memberikan pelajaran kepada kita ketika kita membaca sejarah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayat." Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda. Ya, maksudnya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu maha benar, yang menunjukkan bahwa dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar, yang menunjukkan hari pembalasan itu benar adanya, karena sejarah telah membuktikan itu gitu. Ya, siapa yang menolak dakwah para nabi dan rasul maka akan binasa cepat atau lambat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat, afala yasmaun, tidakkah mereka mau mendengar? Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman ayasmaun, apakah mereka mendengar. Allah tidak berfirman seperti itu, tapi afala yasmaun, tidakkah mereka mau mendengar? Ya, kalau mendengar mereka mendengar, mereka sudah mendengarkan kisah tentang nabi Nuh, nabi Hud, nabi Saleh, mereka dengar semua. Tetapi masalahnya mereka tidak mengambil pelajaran dari kisah-kisah sejarah atau bukti-bukti sejarah yang mereka saksikan. Ya, oleh sebab itu para ulama rahimahumullah taala mengatakan mendengar dan melihat saja tidak cukup. Ya, mendengar dan melihat saja tidak cukup. Ketika kita membaca sejarah atau melihat bukti-bukti sejarah, kita harus mendengar dan melihatnya dengan atas dasar wahyu gitu. Ya. Mendengar bukan hanya sekedar mendengar dari sejarawan, tetapi mendengar penjelasan dari para rasul, mendengarkan nasihat. Karena kalau hanya melihat dan mendengar saja itu kita benar bisa mendapatkan data. Ya, tetapi ya membaca hanya sekedar data apabila tidak dilandasi dengan keyakinan kita terhadap wahyu, maka tidak akan memberikan makna. Karena wahyu itulah yang akan memberikan makna. Ya, tanpa wahyu sejarah akan menjadi sekedar cerita saja. Ya, tetapi dengan wahyu sejarah itu bisa menjadi pelajaran. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah membinasakan umat terdahulu. Allah yang membinasakan mereka. Kam ahlakna, betapa banyak kami telah membinasakan. Jadi ini bukan hanya sekedar legenda. Enggak cerita, enggak sama dengan cerita Majapahit atau apa namanya legenda-legenda yang ada di negeri kita. Ya, cerita Halu Olio dan lain sebagainya. Konon itu adalah Sultan Murhum dan konon itu adalah ini. Legenda. Ya. Yang tentunya kadar kebenarannya tidak seperti ketika kita membaca sejarah yang berdasarkan apa? Wahyu. Yang pasti kebenarannya. Bukan hanya sekedar cerita rakyat, bukan hanya sekedar legenda, tetapi dia adalah fakta sejarah yang pasti kebenarannya. Tetapi harus kita lihat dengan pandangan wahyu, sehingga kemudian memberikan pelajaran bagi kita sekalian, dan sehingga kita tahu bahwa sunnatullah itu tidak akan berubah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan umat-umat terdahulu ketika mereka mendustakan dakwah para nabi dan rasul, maka demikian pula apabila kita mendustakan dakwah para nabi dan rasul, maka ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu pun akan sama. Kita pasti akan menanggung akibat dari perbuatan kita sesuai dengan hikmah dan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini mengajarkan seorang muslim agar dia gemar untuk mengambil ibroh dan pelajaran dari sejarah. Yani bukan hanya sekedar mengetahui dari segi historisnya saja, tetapi ya kita harus mengambil ibroh dan pelajaran. Jadi ketika kita belajar sejarah, bukan kita hanya mengetahui data tahun berapa ini terjadi, ya di mana lokasinya, siapa nama rajanya, tetapi ketika kita membaca kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semestinya kita bertanya, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mengkisahkan ini kepada kita? Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan ini di dalam Al-Quran atau disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sunnahnya? Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berbicara, tidak berkata-kata kecuali sesuai dengan wahyu yang diberikan kepadanya. Pasti kisah-kisah itu memiliki tujuan. Ya, ada pelajaran penting, ada ibroh. Bukan hanya sekedar hiburan, bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur, tetapi di sana ada ibroh, ada pelajaran yang harus kita cermati. Oleh sebab itu para ulama hikmah mengatakan, as-sa'id man ta'adha bi ghairihi. Orang yang beruntung itu adalah orang yang mau mengambil pelajaran dari orang lain. Ya. Oleh sebab itu ketika kita membaca sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan umat-umat terdahulu karena mereka mendustakan dakwah para nabi dan rasul, berarti tujuan diceritakannya kisah-kisah itu kepada kita agar kita ya tidak melakukan apa yang telah mereka lakukan. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwatal iman, demikianlah kita kembali telah mendengarkan kajian yang disampaikan oleh guru kita, tafsir dari surah As-Sajdah di ayat yang ke-26. Tentunya semoga pelajaran-pelajaran yang telah kita dengarkan tentunya dapat kita amalkan, dan tidak lupa kita ucapkan jazakumullahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang, dan kita akhiri kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
5: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya, betul.
6: DJ Sport Kendari. tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Itu he, The Jog Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
1: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tuh mobil saya masuk di situ.
2: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas. 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada. Demikian tadi kajian semua yang telah kita dengarkan bersama ya. Dan semoga setiap ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita tadi menjadi penambah keimanan kita serta menggerakkan hati kita kembali untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwata liman, setelah kita menuntut ilmu, mari kita melanjutkan pagi kita yang penuh berkah ini dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Rasulullah senantiasa menjaga amalan zikir di waktu pagi, dan semoga dengan zikir yang akan kita dengarkan bersama ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan serta kemudahan dalam setiap urusan kita di sepanjang hari ini. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
5: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: وله الحمد يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: Natabrak maki. kita pale Parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Parahmang.
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasak na kuliah.
3: Kami tu Di sana kone di bypass. Di fan variasi.
1: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia
5: Islam. Baiklah sahabat Muat, di manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan Haji Kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
4: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmatnya di kesempatan hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah sahabat umat, senang sekali rasanya ya kembali di pagi yang cerah ini bersama saya Raden Muhammad, tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94.3 FM edisi hari Kamis ya, tepatnya di penanggalan 21 Safar 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan 6 Agustus 2026 Masehi. Dan insya Allah sahabat teman, saya di sini akan menemani hingga 6 jam ke depan dan tentunya dalam beberapa program-program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan info tadi mana sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya di Kamis pagi ini kembali menyapa kota kita yang tercinta Kendari dengan suasana dan cuaca yang cerah. Dan semoga sinar matahari pagi di kesempatan ini sahabat muat menjadi penyemangat ya untuk bagaimana kita memulai aktivitas kita, baik yang sedang bersiap untuk berangkat kerja ya kan, atau mungkin ke sekolah dan lain sebagainya seperti itu. Dan kalau kita melihat perkiraan dari BMKG juga ya sobat-sobat, itu menunjukkan bahwa cuaca cerah hingga berawan untuk wilayah Kendari pada pagi hari ini, sehingga menjadi waktu yang tepat nih ya kan, yang nyaman untuk bagaimana kita memulai hari. Dan bagi sobat-sobat sekalian yang sedang berada dalam perjalanan ya, semoga selalu diberikan keselamatan. Jangan lupa juga nih sobat-sobat untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI bagi sobat-sobat yang menggunakan sepeda motor, dan mengenakan sabuk pengaman ya bagi sahabat Muat yang mengendarai mobil lalu kemudian patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jangan memaksakan menyalip ya sahabat Muat kalau ruang menyalipnya itu tidak aman, dan yang tidak kalah penting nih, hindari gunakan ponsel ketika berkendara sahabat Muat. Kalau misalkan terasa mengantuk, lebih baik menepi sejenak ya kan, dan beristirahat, karena yang perlu kita ingat adalah keluarga tercinta itu sudah menunggu kita tiba dengan selamat. Dan yang kota liman sahabat Muat dimanapun Anda berada, tentunya setiap pagi seperti saat ini tuh selalu membawa kesempatan baru ya kan, untuk bagaimana kita hidup lebih sehat lagi. Tidak harus dimulai dengan langkah yang besar kok. Kita bisa bangun lebih awal ya kan, lalu kemudian menghirup udara segar, lalu kemudian minum air yang air putih yang cukup, lalu kemudian sarapan bergizi, lalu bergerak aktif ya sekitar beberapa menit sajalah. Itu semuanya merupakan investasi kecil yang manfaatnya bisa kita rasakan dalam jangka panjang sahabat Muat. Dan kalau kita berbicara tentang kesehatan ya sahabat Muat, pernah tidak kita berpikir bahwa di sekitar rumah itu ternyata banyak sekali tumbuhan yang bukan hanya mempercantik halaman kita ya kan, tapi juga menyimpan manfaat bagi tubuh kita. Nah mungkin ada yang biasa ya dijadikan bumbu dapur, ada yang tumbuh liar di pekarangan, bahkan ada juga yang mungkin setiap hari kita lihat tanpa kita tahu khasiatnya seperti apa. Dan menariknya lagi sahabat Muat, beberapa tanaman herbal itu telah lama ya dimanfaatkan sebagai pendamping pola hidup sehat kita. Tentu saja bukan sebagai pengganti obat dari dokter ya sobat Muat, tapi sebagai bagian dari upaya bagaimana menjaga kesehatan kita kalau dikonsumsi dengan tepat dan juga dibarengi dengan pola makan yang baik tentunya. Nah insya Allah pagi ini sobat Muat, kita akan bersama-sama nih mengenal beberapa tanaman herbal yang dipercaya dapat membantu menjaga kadar kolesterol tetap terkendali, sehingga kesehatan jantung pun lebih terjaga ya kan. Dan insya Allah pembahasannya juga ringan, mudah dipahami, dan siapa tahu ya kan setelah mendengarkannya ada tanaman yang ternyata sudah tumbuh nih di pekarangan rumah sahabat masken, sekalian semuanya tanpa disadari. Dan kita akan membahasnya bersama dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
8: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
7: Ya kota liman sahabat Muaz dimanapun Anda berada, tentu menjaga kesehatan ini tidak harus selalu dimulai dari hal yang mahal ya sahabat Muaz. Justru ya banyak ikhtiar sederhana yang bisa kita lakukan dari rumah kita, termasuk bagaimana ini kita memanfaatkan berbagai tanaman herbal yang telah lama dikenal oleh masyarakat kita. Tentu saja ya sahabat Muaz, penggunaannya itu tetap harus disertai oleh pola makan sehat, lalu kemudian olahraga yang cukup, dan kalau misalkan ya memiliki penyakit tertentu maka tetap berkonsultasi dengan tenaga kesehatan atau dokter, itu yang merupakan lebih utama. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini sahabat Muaz, kita akan membahas mengenai 11 herbal untuk kolesterol yang bantu jaga kesehatan jantung kita. Karena siapa tahu ya kan, beberapa diantaranya itu sudah tersedia nih di dapur atau bahkan tumbuh di halaman rumah sahabat Muaz sekalian. Dan kita akan langsung membahasnya sahabat Muaz dalam program acara Spirit Pagi berikut ini.
8: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Ya yukta liman sahabat Muaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kadar kolesterol darah ya perlu untuk selalu dikontrol agar kesehatan tubuh kita juga selalu terjaga. Nah, kalau misalkan kadar kolesterol nih dalam tubuh kita terlalu tinggi, tentu hal ini bisa berisiko ya kan? Bisa berisiko merusak pembuluh darah kita dan juga mengganggu aliran darah ke organ-organ penting seperti jantung dan juga otak tentunya. Dan inilah sahabat Muaz yang membuat kolesterol tinggi itu berisiko menimbulkan penyakit seperti misalkan penyakit jantung dan juga stroke, ya kan? Tapi sahabat Muaz, ada kabar baiknya nih. Kadar kolesterol itu bisa dikontrol dengan berbagai cara alami, mulai dari bagaimana menjalani pola makan sehat, ya kan? Bagaimana kita rutin berolahraga, hingga bagaimana kita memanfaatkan tanaman-tanaman herbal. Nah, herbal untuk kolesterol sahabat Muaz itu dapat menjadi alternatif untuk menurunkan kolesterol yang cukup ampuh. Nah, ikut Aliman, kalau misalkan seseorang nih ya terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak jenuh, maka jumlah kolesterol di dalam darah itu bisa meningkat hingga melebihi batas normal. Nah, contohnya nih, makanan-makanan itu ada sosis, ya kan? Ada jeroan, atau mungkin makanan cepat saji, seperti itu. Nah, kadar kolesterol yang terlalu tinggi juga ini bisa terjadi karena faktor keturunan ya sobat mas, kita perlu tahu nih. Nah, herbal sendiri untuk kolesterol itu dapat menjadi pilihan alami ya sobat mas, karena memang umumnya itu mengandung antioksidan dan juga zat lain yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, sehingga hal ini bisa mencegah dan juga membantu mengurangi kolesterol tinggi. Nah, kota Liman, sahabat teman, dimanapun Anda berada, kebanyakan herbal ya untuk kolesterol ini mudah kok didapatkan dan harganya pun itu bisa dibilang cukup murah, ya kan? Jadi tidak ada salahnya untuk kita bagaimana mencoba mengonsumsinya untuk membantu mengontrol kadar kolesterol kita. Namun ya sahabat muat, namun herbal ini itu hanya bersifat sebagai terapi alternatif ya, dan tidak bisa dijadikan sebagai pengobatan utama. Nah, tentunya ada beberapa ya berbagai herbal untuk kolesterol yang bisa kita coba, ya kan, beserta bagaimana cara kerjanya. Yang pertama itu ada jahe ya sobat-sobat. Nah, jahe ini tentu merupakan salah satu tumbuhan herbal yang kaya akan manfaat karena memang bisa diolah jadi jamu, ya kan, lalu kemudian bisa diolah jadi teh atau air jahe hingga bumbu masakan, ya kan. Nah, khasiat rempah ini pun sobat-sobat ya perlu kita tahu bahwa tidak perlu untuk diragukan lagi, karena tidak hanya bisa menghangatkan tubuh kita dan juga bagaimana meredakan batuk serta mual, jahe juga sobat-sobat ternyata ya itu bisa menurunkan kolesterol jahat dan juga meningkatkan kadar kolesterol baik di dalam darah kita, masya Allah. Lalu kemudian untuk tanaman selanjutnya yang kedua ada kunyit sahabat muat. Nah, kunyit ini itu salah satu rempah yang sering digunakan dalam masakan kita di Indonesia sendiri, termasuk kita semua ya kan di rumah. Nah, selain itu juga sahabat muat, kunyit juga ini kerap digunakan sebagai apa ya namanya, obat tradisional dan juga jamu. Nah, ternyata sahabat muat, rempah ini juga yaitu kunyit itu termasuk herbal untuk kolesterol, karena ya di dalamnya ya perlu kita ketahui itu terdapat kandungan yang namanya kurkumin yang bagus untuk menurunkan kadar trigliserida dan juga kadar kolesterol jahat, yakni kolesterol yang bisa menimbulkan plak atau sumbatan di pembuluh darah kita, seperti itu. Lalu tanaman selanjutnya ada bawang putih ya sahabat muat, dan tentu kebanyakan masakan lokal kita ya biasanya menggunakan bawang putih sebagai bumbu utama karena memang enak. Nah, dalam bawang putih ini terdapat senyawa bernama alisin ya, yang ternyata bisa mengurangi kadar kolesterol jahat dalam darah kita, karena zat ya sahabat-sahabat yang terdapat dalam bawang putih, bawang merah dan juga bawang bombay ini bisa mengoptimalkan metabolisme lemak dalam tubuh kita. Nah, dengan begitu ya sahabat-sahabat, kadar kolesterol dalam darah pun itu bisa berkurang. Namun ya sahabat-sahabat, efek herbal untuk kolesterol yang satu ini itu akan lebih optimal lagi kalau dibarengi dengan pola makan sehat dan olahraga yang rutin tentunya. Lalu kita masuk di tumbuhan yang selanjutnya, yang keempat ya, ada lengkuas. Lengkuas ini tidak hanya memiliki aroma yang khas ya sahabat muat, tapi lengkuas juga ini bisa digunakan sebagai obat tradisional untuk menurunkan kolesterol, masya Allah. Karena menurut beberapa riset juga ya sahabat muat, tumbuhan yang juga disebut sebagai laja atau laos ini yaitu lengkuas, itu mengandung banyak antioksidan sahabat muat, seperti flavonoid dan juga zat aktif yang bisa menurunkan kadar kolesterol, masya Allah. Lalu kemudian selanjutnya ada temulawak ya. Temulawak rempah ini yang mirip dengan kunyit ya sobat teman, jadi bisa dibedakan ada kunyit dan juga temulawak itu mirip-mirip. Dan temulawak ini ya itu bermanfaat juga untuk menurunkan kolesterol, dan tidak heran ya sobat teman hal ini karena memang temulawak dan kunyit itu memang masih berkerabat dan juga sama-sama mengandung banyak antioksidan seperti kurkumin. Jadi mereka ini seperti saudaraan ya sobat-sobat. Dan penelitian juga menunjukkan ya bahwa ekstrak temulawak itu terlihat dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan juga trigliserida, serta bagaimana meningkatkan kadar kolesterol baik. Dan selain itu ya sobat-sobat, temulawak juga ini dapat membantu meredakan peradangan dan meningkatkan imunitas tubuh kita, masya Allah. Jadi memang kunyit dan temulawak ini sama-sama memiliki manfaat yang luar biasa ya sobat-sobat bagi tubuh kita. Dan kita masuk di tumbuhan selanjutnya yang keenam, ada kayu manis ya. Kayu manis ini sobat-sobat perlu kita tahu adalah rempah yang punya banyak sekali manfaat, termasuk untuk menurunkan kolesterol juga. Karena ada penelitian menyebutkan ya bahwa mengonsumsi suplemen kayu manis itu bisa menurunkan kadar kolesterol pada orang yang mengalami gangguan metabolik. Bahkan ya sobat muat, kayu manis juga ini bisa menurunkan kadar gula darah. Masya Allah, selain bisa menurunkan kolesterol, ternyata kayu manis juga ini bisa menurunkan kadar gula darah. Masya Allah. Dan di Fatalima dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di tanaman yang ketujuh, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana ya sobat muat, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
8: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
9: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
10: Amin, ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
9: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
10: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
11: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
12: Assalamualaikum, kaifa haluk deng? Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
13: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik jidinda.
12: Kalau pekerjaannya kita, lancar ji?
13: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ki harga nah. Terus yang paling penting amanah ki.
12: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
13: Astagfirullah, cepatnya paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus dinda? Kasih tahu mak.
12: Gampang jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala jini barang.
14: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
8: Radio Muad Bin Jabal. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Ya, ya, foto liman, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah sahabat teman dimanapun Anda berada, tadi di awal kita telah membahas ya mengenai beberapa tanaman herbal yang tentunya bermanfaat untuk bagaimana bisa menjaga atau membantu menjaga kesehatan jantung kita. Dan yang pertama tadi ada jahe ya, lalu kemudian ada kunyit, bawang putih, lengkuas, temulawak, dan kayu manis. Dan kita akan langsung saja melanjutkan pembahasan kita sahabat muat di tanaman herbal yang ketujuh, yaitu ada biji rami. Nah, Hikota Liman, perlu kita ketahui bersama ya bahwa biji rami ini itu kerap digunakan sebagai bahan tambahan ya, bahan tambahan dalam pembuatan roti atau kue maupun diolah menjadi minyak. Nah, biji ini juga sobat muat itu termasuk herbal ya untuk kolesterol karena memang mengandung asam lemak omega 3 yang tentunya bisa menurunkan kadar kolesterol tinggi. Lalu kemudian selain itu sobat muat, biji rami ini juga tinggi ya akan serat, dan secara tidak langsung asupan serat ini bisa mengurangi kadar kolesterol jahat dalam darah kita. Lalu kemudian ikhwat aliman dimanapun Anda berada, di tanaman herbal yang kedelapan adalah kelabat. Nah, kelabat atau bahasa kerennya itu fenugreek, ini merupakan salah satu penyedap masakan ya yang juga sering dipakai sebagai bahan utama dalam pembuatan kari sahabat semua. Dan ternyata ya bumbu ini itu juga bermanfaat untuk menurunkan kolesterol kita sahabat semua, karena kandungan dalam kelabat ini bisa meningkatkan jumlah reseptor dari kolesterol jahat. Nah tentu dengan reseptor kolesterol jahat yang banyak, maka makin sedikit kadar kolesterol dalam darah kita. Lalu kita masuk di tanaman selanjutnya yang kesembilan, ada ruku-ruku ya sahabat muat. Nah ruku-ruku ini perlu kita ketahui adalah tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk negara kita Indonesia, yang memang kerap ya dipercaya berkhasiat bagi tubuh kita. Karena biasanya ya daun dari tumbuhan ini tuh dijadikan teh sahabat muat. Dan ada juga penelitian ya yang mengungkapkan bahwa tumbuhan ini tuh mengandung minyak eugenol sahabat muat, yang bisa memperbaiki metabolisme tubuh kita ya kan, termasuk bagaimana meredakan kolesterol tinggi. Namun perlu kita garis bawahi juga sahabat muat bahwa penelitian ini tuh dilakukan pada hewan ya, sehingga memang masih belum diketahui dampaknya pada manusia. Lalu kita masuk di manfaat selanjutnya yang tanaman selanjutnya maksudnya yang ke-10, ada bunga krisan. Ya dimana bunga krisan ini kerap dikonsumsi sebagai salah satu teh herbal yang banyak dikonsumsi di Asia Timur ya sahabat muat, seperti Cina, lalu kemudian Jepang dan juga Korea. Ini memang karena teh bunga krisan itu memiliki rasa dan juga aroma yang khas memang. Jadi bagaimana teh ini sangat favorit di negara-negara di Cina, Jepang dan juga Korea. Dan tidak hanya itu sahabat muat, bunga krisan juga ini ternyata ya bisa memberikan banyak sekali manfaat bagi kesehatan tubuh kita, dan salah satunya adalah mengurangi kadar kolesterol. Ya hal ini karena memang sahabat muat, bunga krisan itu mengandung banyak zat yang bersifat antioksidan seperti flavonoid. Lalu kita masuk di tanaman herbal yang terakhir adalah rosella, sahabat teman. Nah, ya, bunga rosella ini juga termasuk salah satu bunga yang kerap dikonsumsi ya sebagai teh herbal. Teh yang berwarna merah cerah ini, sahabat teman, itu memiliki rasa dan juga aroma yang khas. Namun ya, di balik rasanya yang sedikit kecut ya sobat tuat, rosella ini ternyata bisa memberikan banyak sekali manfaat, mulai dari bagaimana mencegah penyakit jantung hingga menurunkan kadar kolesterol. Tentunya berbagai herbal untuk kolesterol yang telah kita sebutkan tadi sobat teman itu bisa dikonsumsi kok sebagai minuman sehat, khususnya bagi sobat teman yang ingin mencegah kolesterol tinggi. Tapi sobat teman, pentingnya untuk kita ketahui bersama bahwa efektivitas dan juga keamanannya sebagai obat untuk kolesterol itu masih belum dipastikan, sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut lagi. Nah, yang pertama, dimanapun Anda berada, tentu banyak nih ya orang yang beranggapan bahwa obat herbal itu lebih aman dan efektif daripada obat medis. Mungkin ada sebagainya berpikir seperti itu. Namun, anggapan ini tidak selalu benar ya sobat-sobat. Penting nih untuk kita ketahui bahwa meskipun berasal dari tumbuhan alami, obat-obatan herbal termasuk herbal untuk kolesterol juga itu bisa menimbulkan efek samping. Apalagi ya sobat-sobat, kalau obat herbal ini dikonsumsi secara berlebihan ya. Penting nih ya sobat-sobat. Dan selain itu, herbal untuk kolesterol juga ini berisiko ya untuk menimbulkan efek samping kalau dikonsumsi berbarengan dengan obat medis sahabat-sahabat, termasuk obat-obatan untuk menurunkan kolesterol. Ini karena beberapa jenis herbal itu bisa saja menimbulkan efek interaksi obat sahabat-sahabat. Nah, mengonsumsi herbal untuk kolesterol juga tidak bisa dipaksakan ya sahabat-sahabat. Penting nih untuk kita ketahui, kalau misalkan nih sahabat-sahabat mengonsumsi salah satu herbal yang telah kita bahas tadi dan merasakan efek samping tertentu, misalnya kembung atau muntah, ya kan? Maka sebaiknya dihindari sobat-sobat untuk mengkonsumsi herbal tersebut, seperti itu. Dari Kota Liman, sobat-sobat dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita pagi ini sobat-sobat mengenai beberapa tanaman herbal ya yang dapat membantu menjaga kadar kolesterol dan kesehatan jantung kita. Dan yang perlu kita ingat bersama bahwa herbal ini bukanlah pengganti obat yang diresepkan oleh dokter ya, kembali Raden ingatkan. Dan herbal ini menjadi pelengkap gaya hidup sehat yang dibarengi dengan pola makan bergizi yang seimbang, rutin berolahraga ya kan, dan menjaga berat badan ideal serta bagaimana melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dan yang pertanyaan, semoga informasi yang telah kita bahas bersama pagi ini dapat menambah wawasan kita tentunya dan menginspirasi kita semua untuk semakin peduli nih terhadap kesehatan kita, dimulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana ya yang bisa dilakukan setiap harinya. Dan yang pertanyaan, demikianlah pembahasan kita, semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
15: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
16: Gimana rasa nasi kebulinya?
17: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
16: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
17: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
18: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
19: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
18: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
20: Astagfirullah.
21: Kenapa bro?
20: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
21: Mana-mana?
20: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
21: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
20: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
22: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muad Bin Jabal Kendari, Radio Muad 94,3 FM dan Muad TV.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ihwatal iman, sahabat Muad dimanapun Anda berada, di pukul 6:56 ya waktu Indonesia Tengah saat ini. Semoga di tengah kesibukan menjalani hari kita semua, kita senantiasa melimpahkan kesehatan, kemudahan dan juga keberkahan untuk setiap aktivitas kita semua. Dan ihwatal iman, tentunya di pagi ini juga ya Raden mau mengingatkan nih kepada diri kita, diri Raden sendiri dan juga kepada sahabat-sahabat sekalian, untuk jangan sampai hati kita jauh dari Al-Quran. Karena bagaimanapun ya sahabat muat, Al-Quran ini bukan hanya untuk kita baca, tetapi juga menjadi petunjuk yang tentunya menenangkan hati kita dan membimbing setiap langkah kehidupan kita semuanya. Dan insya Allah sesaat lagi sahabat muat, kita akan kembali bersama-sama mendengarkan sebuah sajian yang akan mengajak kita semua semakin dekat dengan kalam Allah Subhanahu wa taala di program Quran for Hafiz.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
7: Ya, yuk taliman dimanapun Anda berada, insya Allah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari Surah Al-Ankabut, dilanjutkan di Surah Ar-Rum yang keduanya akan dibawakan oleh Syekh Yasir Al-Dazari Hafizahullah Ta'ala. Dan semoga dari ayat-ayat yang akan kita dengarkan ini bisa menambah semangat kita untuk terus belajar, menghafal, memahami dan juga bagaimana mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-harinya. Dan untuk itu selamat mendengarkan
0: Quran for Hafiz.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قرآن فور حفيظ.
1: Hei Bu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Hei, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai Ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
6: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
5: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
6: Mukminina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
5: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Anha beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi
5: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
6: Amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radd.
5: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
7: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
6: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM. Quote Islam.
8: Ikhwatal iman, sahabat Mu'adh yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita merasa sedih ketika melihat orang lain mendapatkan sebuah kenikmatan? Atau mungkin hati kita terasa sempit ketika melihat saudara kita berhasil, sementara kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan? Ikhwatal iman, perasaan seperti itu harus segera kita waspadai. Karena dalam agama kita Islam, sifat tersebut dikenal dengan hasad. Hasad adalah perasaan tidak senang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, bahkan berharap agar nikmat itu hilang dari dirinya. Padahal sahabat Mu'adh, setiap nikmat yang Allah berikan kepada hambanya adalah bagian dari ketetapan dan kebijaksanaannya. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui siapa yang diberi kelapangan rezeki, kesehatan, ilmu maupun kedudukan. Tugas kita bukan membandingkan diri dengan orang lain, melainkan terus memperbaiki diri dan bersyukur atas apa yang telah Allah SWT titipkan kepada kita. Allah SWT telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu iri terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Ikhwatal iman, ayat ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki bagian rezeki dan kelebihan yang berbeda-beda. Ada yang diberi harta, diberi ilmu, kesehatan, ada pula yang diberi keluarga yang baik. Semua itu adalah ujian sekaligus amanah dari Allah SWT. Sahabat muat, hasad adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Bukan hanya merusak hubungan yang sesama manusia, tetapi juga mengganggu ketenangan diri sendiri. Karena orang yang dipenuhi hasad akan sulit merasakan kebahagiaan. Ia lebih sibuk melihat nikmat orang lain daripada mensyukuri nikmat yang ada pada dirinya. Rasulullah bersabda yang artinya, jauhilah hasad, karena hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah, betapa besar bahayanya hasad. Amal soleh yang telah kita kumpulkan bisa berkurang karena penyakit hati yang terus dipelihara. Coba kita renungkan bersama sahabat muat. Ketika ada teman yang sukses dalam pekerjaannya, apakah kita ikut mendoakan atau justru merasa tidak senang? Ketika ada tetangga yang diberi rezeki lebih, apakah kita ikut bersyukur atau malah mencari-cari kekurangannya? Ketika ada saudara yang mendapatkan kebahagiaan, apakah kita ikut berbahagia atau diam-diam berharap kebahagiaan itu hilang? Ikhwatal iman, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu menjadi cermin bagi hati kita. Sahabat muat, jika kita ingin hidup tenang, maka kita belajar ikut bergembira atas kebahagiaan orang lain. Karena nikmat yang Allah berikan kepada mereka tidak akan mengurangi sedikit pun rezeki yang Allah SWT tetapkan untuk kita semua. Kita perlu ingat bahwa rezeki setiap orang sudah diatur oleh Allah. Tidak akan tertukar, tidak akan terlambat, dan tidak akan diambil oleh orang lain. Apa yang menjadi bagian kita pasti sampai kepada kita pada waktu yang Allah SWT kehendaki. Daripada kita sibuk iri kepada orang lain, lebih baik kita sibuk memperbaiki diri kita. Daripada menghitung nikmat orang lain, lebih baik menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu obat terbaik untuk menghilangkan hasad adalah memperbanyak rasa syukur. Ketika kita bersyukur, hati kita tentu menjadi lapang. Kita lebih mudah melihat bahwa ternyata nikmat Allah kepada kita begitu banyak. Obat berikutnya adalah mendoakan kebaikan bagi saudara kita. Ketika melihat orang lain berhasil, kita ucapkan barakallahu fik atau semoga Allah memberkahimu. Doa yang tulus tentu akan melembutkan hati dan menghapus rasa iri sedikit demi sedikit. Kemudian ikhwatal iman, kita perbanyak mengingat bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Jabatan akan berakhir, harta akan ditinggalkan, kecantikan akan memudar, dan popularitas akan berlalu. Yang akan menemani kita di akhirat hanyalah iman dan amal soleh. Karena itu ikhwatal iman, jangan biarkan hati kita dipenuhi rasa dengki kepada sesama kita. Kita menjadi pribadi yang senang melihat orang lain memperoleh kebaikan. Jika mereka bahagia, kita ikut berbahagia. Jika mereka berhasil, maka kita ikut mendoakan. Dan jika mereka mendapat musibah, jangan pernah merasa senang, tetapi bantulah semampu kita. Dan ikhwatal iman, semoga Allah membersihkan hati kita dari hasad, iri, dengki, dan segala penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah menggantinya dengan hati yang penuh syukur, kasih sayang, dan keikhlasan, sehingga kita menjadi hamba yang dicintainya. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwatal iman, inilah yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
9: Labbaik Allahumma labbaik.
10: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah. Syarikalak
11: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
8: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, merencanakan sebuah acara ya, itu tentu membutuhkan tempat yang tepat ya. Apalagi memang kalau misalkan nih sahabat Mu'adz ingin ya pelayanan yang profesional, fasilitas yang lengkap, dan juga suasana yang nyaman dengan konsep syariah. Semua itu tentu bisa sahabat Mu'adz temukan di satu tempat. Nah, kalau misalkan sahabat Mu'adz ini lagi cari hotel nih ya kan, yang dapat melayani wedding dengan konsep syari, atau mungkin impian sahabat Mu'adz adalah bagaimana mewujudkan pernikahan dengan konsep syari. Nah, pastikan ya sahabat Mu'adz, pilihan hanya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena di sini sahabat Mu'adz itu tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat Mu'adz sekalian. Ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari Rp25 juta. Lalu paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya Rp60 juta. Paket Kamilia untuk 700 tamu undangan seharga Rp79 juta. Dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya Rp110 juta, Masya Allah. Dan setiap paket sahabat Mu'adz itu dirancang untuk memberikan kemudahan bagi sahabat Mu'adz dalam mewujudkan acara impian dengan pelayanan terbaik dan suasana yang nyaman bagi seluruh tamu undangan. Dan tidak hanya wedding syariah sahabat Mu'adz, karena di sini tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga sahabat Mu'adz. Dan untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan, Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari ini juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities yang representatif sahabat Mu'adz. Siap mendukung rapat, seminar, gathering, hingga berbagai kegiatan perusahaan. Dan lengkapi kenyamanan sahabat Mu'adz ya dengan fasilitas unggulan berupa kolam renang berkonsep syariah pertama di Kota Kendari, dengan area pria dan wanita yang terpisah ya tentunya. Dan kini juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan wanita, sehingga berolahraga pun terasa lebih nyaman ya sahabat Mu'adz. Jadi apapun acara yang sahabat Mu'adz rencanakan ya, mulai dari wedding, akikahan, ya kan, meeting, hingga berbagai acara spesial lainnya, percayakan kepada Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari. Kunjungi Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100, Wundudopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi, sahabat Mu'adz bisa menghubungi 0811 451117. Atau sahabat Mu'adz bisa menghubungi juga di 0811 0811-4393-838. Mau acara apa aja, Said Azizah Syariah Hotel and Convention solusinya.
12: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
13: Halo Sobat Fitness.
14: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
15: Epis, apa kau bikin itu?
14: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
15: Yoka, kenapa kau enggak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
14: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
15: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
16: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz Bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
14: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bahasa yang istriku sama saya.
8: Hehehe. 94,3 FM.
17: أفلا يتدبرون

0: كثيرا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.
2: Afala yatadabbaruna Al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha.
3: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala

Namun besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
5: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muadz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 6 Agustus 2026 akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
4: Headline Info Dunia Islam.
5: Majelis Ulama Indonesia Karawang siapkan mualaf center dampingi warga negara asing yang masuk Islam. Indonesia kutuk serangan Israel yang hambat perdamaian Gaza. Israel bangun pos militer baru di wilayah Rafah. Hamas ancam tarik diri dari kesepakatan Gaza, protes serangan Israel. Ya, ihwat taliman dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
4: Info Dunia Islam.
5: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, Majelis Ulama Indonesia Karawang siapkan mualaf center dampingi warga negara asing yang masuk Islam. Dirilis oleh minanews.net. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karawang berencana membentuk mualaf center sebagai pusat pembinaan bagi para mualaf menyusul meningkatnya jumlah warga negara asing atau WNA yang memeluk Islam di wilayah tersebut.